0: dengan topik lelaki yang selalu tak jujur ke perempuan yang terlalu emosi. Disebabkan perempuan terlalu emosi lah, lelaki jadi selalu tak jujur. Gitu. Okey, sekejap lagi anda juga akan kongsi dengan anda 5 tanda si dia tidak jujur dalam perhubungan. Ini melibatkan topik kita lah tadi kan. Kenapa lelaki selalu tak jujur? Yelah, ada perempuan terlalu emosi macam mana? Okey, kejap lagi anda kongsi. Nak tahu tanda-tanda dia kan? Kejap lagi, okey? Di jam yang ketiga nanti. Jadi jangan ke mana-mana. Terus dengan Pahang FM bersama dengan Murai Pagi. Sempoi.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين يا الله sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang baik serta amalan yang diterima.

0: sama dengan huruf Jim. Tetapi tak ada matanya saja.
1: Oh, dia tak ada mata. Sama-sama Jim.
0: Sama.
1: Oh, Jim mata buta lah je tu.
0: Buta-buta.
2: Tatkala dunia terus mengejar arus modernisasi, ilmu Jawi terus tenggelam. Ia kian dilupakan dan terus diabaikan. Sedangkan ia merupakan tulisan yang paling berkuasa di tanah Melayu dan Nusantara yang mencerminkan tamadun Melayu klasik. Telah berakar daripada abjad Arab yang diadaptasi untuk bahasa Melayu sejak abad ke-7. Malangnya, generasi masa kini ada yang tidak pandai menulis, tidak tahu membaca, malah ada yang tidak mengenal huruf Jawi. Wariskanlah ilmu Jawi kepada anak-anak kita agar legasi ini tidak pupus di telan zaman. Semai Jawi dalam jiwa pemuda-pemudi cerminan bangsa.
3: Teruskan berhibur dengan lagu-lagu terbaik bersama Murai Pagi. Anak teman anda hingga pukul 10 pagi nanti. Murai Pagi.

0: Nak minum apa bang?
1: Bagi abang coklat ais gelas besar. Coklat lebih, susu lebih.
0: Amboi abang, bukan main ya order. Ha? Semua nak lebih. Ingat sikit, abang tu kencing manis.
1: Awak ni bah, jangan kuat-kuat. Malulah saya.
2: Tak apalah dek, tak jadi. Bagi abang lemon kosong satu.
3: Tahukah anda 84% golongan muda berusia 18 hingga 29 tahun tidak menyedari mereka mengidap diabetes? Kencing manis atau diabetes mellitus adalah salah satu penyakit kronik yang memberi ancaman kepada sosial dan ekonomi di seluruh dunia, termasuk Malaysia. Hentikan pemakanan tidak sihat, lakukan aktiviti fizikal dan lakukan ujian saringan diabetes di klinik kesihatan berhampiran. Sayangi diri anda dan keluarga. Jom bertindak sekarang.
4: Oi, aku nak kenyini, suka macam atau suku.
5: Hi you all. Jangan lupa dengarkan Maca ke Kopi, sebuah rancangan bual bicara santai dengan topik-topik hangat yang akan menghuru-harakan pagi anda. Luncur bersama Murai Pagi Ana dan Harun setiap Isnin pukul 8.10 pagi hanya di Zone Aktif Pahang FM.

0: Okey, 8.11 minit pagi. Kembali bersama dengan Ana di Kanti Utama Pahang FM untuk edisi Isnin 27 Julai 2026 bersama dengan 12 Safar 1448 Hijrah. Alhamdulillah, kita dah masuk ke jam yang ketiga. Sekejap je kan. Pejam celik. Tadi pagi baru je masak. Lepas tu keluar pergi kerja. Jam yang ketiga Pahang FM bersiaran untuk hari ini. Terima kasih banyak-banyak kerana memilih Pahang FM sebagai satu-satunya pilihan anda di pagi ini. Aktifkan pagi anda bersama dengan Ana. InsyaAllah 4 jam kita teman berteman seawal jam 6 pagi hinggalah ke pukul 10 pagi nanti. Dan sekarang kita dapat masuk ke rancangan Matcha ke Kopi? Matcha lah. Kopi pun boleh. Ikutlah mana-mana selera anda kan. Sebab manusia ni seleranya berbeza. Tak sama pun. Dan tak salah pun kalau anda pilih matcha pagi ni nak minum. Ataupun tak salah nak minum kopi. Mungkin juga teo. Kan? Atau ada juga, taklah Ana, saya tak minum lah yang manis-manis ni. Saya minum air masak je kan. Bagus untuk kesihatan. Okey je, tak ada masalah. Baik, dengan topik kita pagi ini, lelaki selalu tak jujur ke perempuan yang terlalu emosi? Dan Ana juga akan kongsi dengan anda 5 tanda si dia tidak jujur dalam perhubungan. Bila dah tak jujur tu, tak tahulah, ada je yang menipu, ada je yang pedo'oh, yang mengencing. Kan? Dan anda kena tahu. Ni maknanya orang kata red flag. Okay, red flag ni tanda-tanda amaran yang tak okay ada pada pasangan anda. Nak jagi kita akan kongsi, okay? Alhamdulillah, ramai yang respon di WhatsApp Pahang FM 010-320-7448. Okey, dan Ana juga akan kemukakan fakta. Cewa fakta, babe. Yelah, kita mesti nak tahu kan kenapa lelaki ni selalu menipu, selalu tak jujur. Dan kenapa pula perempuan ni terlalu emosi? Benda simple pun nak emosi. Disebabkan terlalu emosi ni lah sampai lelaki ambil keputusan untuk tidak jujur. Gitu. Okey, ni pertama sekali Ana nak kongsikan berkenaan lelaki dulu, okey? Okey. Sebelum tu Ana nak bagi tahu yang mana Ana tak sokong mana-mana pun. Tak ada pun kata wanita ke lelaki ke, tak ada. Okey, Ana tak bias. Kita sama je. 50-50. Kita nak dengar dulu kenapa lelaki ni selalu tak jujur. Okey, kenapa lebih berani menipu daripada wanita? Okey, lelaki lebih pandai menipu. Pernah tak dengar bila dia cakap apa tau? Saya balik lambat sikit lah hari ni. Ada banyak kerja. Padahal apa tau? Tengah lepak-lepak dekat mamak. Minum teh tarik dengan kawan-kawan. Ataupun, saya dalam perjalanan ni. On the way. Tapi, kita nak tahu lelaki ni sebenarnya pandai menipu. Fakta ke ataupun sekadar mitos semata-mata? Okey, kajian yang diterbitkan oleh Journal Personality and Social Psychology Bulletin mendapati bahawa lelaki ni cenderung untuk menipu dalam situasi yang memberikan mereka keuntungan, terutamanya jika mereka yakin penipuan itu tidak akan terbongkar. Dalam eksperimen yang melibatkan lebih 2,000 orang, lelaki lebih kerap mengaku mereka sanggup memutar belik fakta ataupun untuk mencapai matlamat. Salah satu sebab utama, lelaki ni kan sering kalilah kan, ataupun kita memang tahulah lelaki ni memang lebih kompetitif dan berorientasikan hasil. Jadi maksudnya mereka ni lebih fokus kepada apa yang mereka boleh capai walaupun ia memerlukan sedikit penipuan licik. Tipu kecil lah, tipu sunat lah. Tapi Ana tak katalah wanita tu jujur setiap masa tak. Wanita pun kadang-kadang menipu tapi dengan sebab yang berbeza. Okay? Okay, jenis penipuan yang berbeza. Kita kena tahu, okay? Cara lelaki dan wanita menipu juga berbeza. Kadang-kadang lelaki ni dia lebih kerap menipu tentang kejayaan, kewangan, status sosial. Ataupun sebagai contoh, lelaki mungkin membesar-besarkan pencapaian mereka untuk menarik perhatian. Nah, gitu. Tapi wanita pula lebih cenderung kepada penipuan putih. Ataupun tipu sunat lah yang bertujuan untuk menjaga perasaan orang lain seperti memuji walaupun tidak ikhlas. Jadi adakah ini bermakna lelaki pandai menipu? Guys, tolong bagi tahu. Okay, baik. Ana nak baca komen daripada pendengar-pendengar Pan FM sebelum kita layan lagu lepas ni. Ni daripada Abang Syed Zainal. Assalamualaikum. Selamat berkonti Ana Emina. Salam dari Shah Alam. Waalaikumsalam. Terima kasih Abang Syed Zainal. Selamat bertugas. Selamat memandu. Okay. Kepada semualah pilot-pilot darat, abang-abang lori kita, abang-abang career kita. Okay. Abang-abang teksi kita, abang-abang grab kita. Semualah, semua. Okay, daripada Aini Kuantan. Dia cakap apa? Perempuan yang terlalu emosi. Sebab banyak sangat difikirkan. Nah, gitu. Okay, kita ada Kak Nas. Kak Nas. Okay, jom kita dengarkan voice note daripada Kak Nas .
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Hai, good morning Kak Nas.
1: Hari ni Murai single
0: Yes, Murai single.
1: Have a great day. Masalah lelaki ke lelaki tak jujur ke perempuan emosi sebenarnya macam ni.
0: Okay.
1: Lelaki dan perempuan perbezaannya adalah jantina. Tetapi perangai pun berbeza-beza. Apa-apa pun melibatkan hati. Kalau dia jujur, dia tetap jujur. Tapi yang memang orang cakap lidah bercabang ni, tetap lidah bercabang. Baik perempuan ataupun lelaki, itu adalah perangai setiap manusia azali. Jadi kita tak payah menyalahkan sesiapa.
0: Okay.
1: Orang kata tepuk dada, tanyalah selera. Sebab kita sendiri mengenali diri kita sendiri. Warna hijau, coklat ataupun kuning. So whatever, setiap orang ada emosi. Sekali dua orang bohong tak apa. Tapi kalau dah selalu, kantol mesti marah.
0: Memang marah.
1: Jangan rasa malaikat. Kita malaikat. Kita manusia biasa. Semua orang ada sifat marah. Kecuali orang gila pun kalau kita kacau. Dia pun tahu marah.
0: Mesti so, marah.
1: Whatever. Semua orang ada emosi.
0: Whatever lah.
1: Tak ada emosi tu maknanya dah nak matilah kot. Okay Ana. Moncha ke kopi? Kopi my favourite. But sometimes I take moncha juga.
0: Alright.
1: Okay, have a great day and thank you.
0: Thank you Kak Nas. Have a great day. Kak Nas kata dia bukan tentang jantina. Okay. Sebabnya sama je. Gender equal.

Okey. Ha. Jadi apa ni? Walaupunlah statistik menunjukkan lelaki mungkin lebih kerap menipu, ini tak bermaknalah semua lelaki tak jujur, kan? Nah, sama jugalah dengan wanita. Yang penting kita tidak membuat kesimpulan berdasarkan stereotype semata-mata lah. Okey, sebab kejujuran dalam perhubungan adalah tentang komunikasi yang terbuka dan saling mempercayai gitu. Baik, seterusnya kita ada Sri Raup Husna. Dia kata, Assalamualaikum Pak FM. Waalaikumsalam. Itu je. Okey, kita ada wakil lelaki. Abang Ahmad Hairi Ulu Tembeling. Assalamualaikum DJ Pahang FM yang bertugas pagi ini. Waalaikumsalam. Ana bersuara merdu. Agak kelakar. Best Pahang FM. Masya Allah. Terima kasih. Terima kasih. I like. Kemain, Nek. Kena puji. Okey, Abang Ahmad Hairi ni dia cakap, nak kupas sikit je tentang tajuk pagi ni. Sebab tentang jujur ni sama je lelaki dan perempuan. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala jadikan perempuan dan lelaki untuk memahami antara satu sama lain. Masalah kejujuran tu biasalah. Kalau iman kuat di dada, pasti ada kejujuran yang hakiki. Namun, syaitan tetap menggoda. Itulah kejujuran akan terpadam di sanubari. Terima kasih. Pang FM satu pilihan. Nombor satu sokmo. Okay, daripada Abah Buntat, Elias Harry Ulu Tembeling. Baik, kita nak berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Terus. Hantarkan pesanan WhatsApp anda di nombor 010-320-7448. Bersama dengan Murai Pagi, Murai Single hari ini. Ana teman anda 6 pagi hingga 10 pagi. Jom kita layan dulu lagu daripada Gamawan. Sayang.

0: Jangan lupa dengarkan Maca ke Kopi sebuah rancangan buat bicara santai dengan topik-topik hangat yang akan mengguruharakan pagi anda. Luncur bersama Murai Pagi, Ana dan Harun setiap Isnin pukul 8.10 minit pagi hanya di Zon Aktif Pahang FM.
1: Okey, 8.28 minit pagi, Murai Single pagi ini Ana di Konti Pong FM dengan topik Maca ke Kopi, lelaki yang selalu tak jujur ke perempuan yang terlalu emosi. Okey, bercakap tentang lelaki yang tak jujur. Okey, sebenarnya sikap tak jujur ni dalam perhubungan lazimnya berpunca daripada sifat ego lah. Ketakutan menghadapi konflik dan kecenderungan untuk menjaga imej diri lelaki kan. Okey, antaranya faktor psikologi, okey, dan sikap takut pada reaksi. Sebabnya lelaki ni dia bimbang tau pasangan dia marah, kecewa atau membebel ke kan kalau dia cakap yang benar. Okey, dan dia juga menjaga ego. Malulah nak mengakui kesilapan ataupun kelemahan diri di depan pasangan kan. Dan dia juga cubalah elak konfrontasi. Okey, lebih suka berdiam diri atau menipu kecil bagi memadamkan pergaduhan sementara. Dan akhir sekali, sifat kompetitif yang Ana cakap tadi ya. Nak menang je tiba. Menurut kajian psikologi, seperti dalam laporan Relevan, ada kalanya lelaki ni lebih berani mengambil risiko untuk menang atau mencapai matlamat walaupun terpaksa memutarbelitkan fakta. Okey, itu side lelaki lah kenapa selalu tak berlaku jujur. Okey, yang seterusnya, ni pasal perempuan kan. Ada kata perempuan selalu betul. Okey, perempuan kelihatan terlalu emosi disebabkan oleh faktor perubahan hormon. Okey, bukan saja-saja, letih fizikal dan mental serta cara otak memproses perasaan. Okey, sebab perkara ni adalah tindak balas semula jadi badan dan bukan bermaksud mereka ni lemah. Okey, kena tahu punca utama emosi tak stabil. Kenapa asyik cakap perempuan ni emo lah sikit-sikit emo. Okey, kenapa emosi perempuan tak stabil? Pertamanya, kerana hormon yang tidak stabil. Okey, paras hormon wanita seperti estrogen dan progesteron berubah ketika haid, hamil ataupun putus haid. Okey, yang kedua, letih yang melampau. Okey, kurang tidur, penat bekerja dan menguruskan rumah tangga serentak membuatkan minda sukar bertenang. Seterusnya, tidak dihargai. Perasaan terbeban kerana rasa penat mereka tidak diiktiraf ataupun tidak dibantu oleh orang sekeliling. Dan akhir sekali, faktor otak. Okey, kalau ikutkan dari sudut psikologi emosi, bahagian otak yang mengawal perasaan pada wanita sangat aktif bertindak balas terhadap persekitaran. Okey, jadi masing-masing pun ada alasan tertentu, ada sebab-sebabnya, bukan saja-saja. Okey, kita nak ni angkat pemanggil di talian. Siapakah gerangannya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Okey, siapa di talian ni?
2: Kak Mah, Ana ya?
1: Ya, saya. Kak Mah mana ni?
2: Kak Mah dari Bentong.
1: Kak Mah dari Bentong. Ada pergi ke Maha baru ni?
2: Tak ada, tak pergi.
1: Kenapa Kak Mah tak pergi? Tak naik ke bas rombongan?
2: Cuaca kurang baik lagi pula tu.
1: Yalah, atas kesempatan. Okey, baik. Ada sebab-sebab tertentu lah ya Kak Mah ya?
2: Ya.
1: Okey, baik. Jadi cerita pagi ni Kak Mah, lelaki yang selalu tak jujur ke perempuan yang terlalu emosi ni Kak Mah?
2: Ringkas saja Kak Mah.
1: Okey.
2: Perempuan dan lelaki sama je. Semua perempuan lemah tenaga. Dan lembut hati. Itu aja. Okay. Yang terima kasih.
1: Okey, itu saja ya?
2: Ya.
1: Dan yang lelaki macam mana pula Kak Mah? Ni sekarang ni Kak Mah backup perempuan ke lelaki ni?
2: Ini sama je.
1: Okey, sama je. Dia tak backup mana-mana. Nampak perempuan baik kan?
2: Perempuan tu cuma lemah pada tenaga.
1: Okey, tapi yang selebihnya sama je sebenarnya ya?
2: Nah, sama je.
1: Okey, baik-baik. Kak Ma, berapa lama usia perkahwinan?
2: Lama juga tapi lama jugaklah.
1: Berapa lama tapi, tu? Agak-agak. 20 tahun, 30 tahun?
2: Lebih ke.
1: Ui, lebih. Jadi pastinya orang kata adat resam perkahwinan ataupun apa orang kata masin lah, masam manis kehidupan berumah tangga tu pasti dah macam-macam lalui eh, Kak Ma?
2: Ya.
1: Okey, antara lah yang Ana nak tahu, apa yang Kak Ma selalu lakukan bila bergaduh je kita nak bagi tenangkan tenangkan keadaan tu. Apa yang Kak Ma biasa lakukan?
2: Menjauhkan dirilah.
1: Oh, menjauhkan diri. Sebab apa? Sebab takut Kak Ma yang terlebih marah ke macam mana?
2: Sebab kan takut terlepas cakap ke atau okay, dengar cakap dia yang tak kena, kita nak menjawab ke, kita ni malas kan nak berkasar-kasar.
1: Faham. Jadi Kak Ma ambil langkah untuk menjauhkan diri dulu bila bergaduh.
2: Yeah.
1: Okey, supaya tidaklah orang kata mengguris perasaan suami ketika marah kan?
2: Ya.
1: Okey, baik. Terima kasih Kak Ma sudi berkongsi pagi ni.
2: Sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Nampak? Perempuan sentiasa menjaga hati dan perasaan pasangan. Dah tahu bergaduh kan? Jadi Kak Ma kata jauhkan diri. Sebab kadang-kadang bila kita marah, kita akan bercakap benda-benda yang menyakitkan hati pasangan. Itu confirm. Kan? Dia dah sakitkan hati kita. Lepas tu kita nak sakitkan hati dia pula. Kita cakap lah macam-macam. Jadi untuk mengelakkan benda tu berlaku, bila bergaduh, jauhkan diri. Pergilah tanam pokok ke, panjat pokok ke, kan? Apa lagi? Bertukang atap rumah ke? Buat je lah benda-benda lain. Gitu. Okey, ni daripada Kak Roslah Ali Benteng. Kan? Masya Allah, baru ni Ana bertugas di Maha Pahang 2026 di Dataran Raub hari Sabtu. Alhamdulillah, Ana happy sangat. Ni Ana selitkan sikit lah ya. Happy sangat sebab dapat berjumpa dengan pendengar-pendengar Bang FM. Antaranya Kak Roslah Ali Benteng. Terima kasih banyak-banyak sudi datang ke Raub. Okey, dia paksa anak-anak dia bawa juga. Okey, katanya Assalamualaikum DJ Ana. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pendapat saya lah kan, orang lelaki ni tak semua jujur. Lebih-lebih lagi pasal duit. Dia orang mesti tak jujur. Kalau kita tanya kan, susah sangat nak cakap ada duit. Selalu je cakap, tak ada. Gitu. Sebagai perempuan, kenalah cari. Cari idea macam mana nak cari duit. Macam saya ni, saya lah tak kerja. Jadi ada orang nak minta tolong jaga anak, kita jagalah. Masa tu muda lagi lah kan. Boleh lah, sekarang ni dah tak larat dah. Okay, ni Ana setuju. Sebagai wanita, wanita seluruh dunia. Okay, kepada wanita kan, walaupun kita sekarang ni tak kisahlah yang bekerja ke ataupun suri rumah tangga, khususnya kita mesti kena ada pendapatan sendiri. Okay, sekarang ni dah macam-macam. Walau duduk rumah, ada je suri rumah tangga yang pendapatan lebih daripada orang yang bekerja. Betul, Ana tak tipu. Melalui apa tau, dia buat bisnes online, dia jual macam-macam, dia apa, affiliate lah apa, macam-macam lah. Jadi ada pendapatan sendiri, kita bebas sebenarnya. Nak makan apa, kita boleh beli. Anak-anak itu nak ini, kita boleh belanja. Kan? Nak pergi situ, nak pergi sini, tak apa bang, saya ada duit. Tak apa gitu. Itulah antara orang kata yang best lah kan. Bila dah berumah tangga, kita ada pendapatan sendiri. Tak payahlah nak susah-susahkan suami. Sebab yelah, kadang-kadang mereka ni dah bayar bil kan. Dah macam-macam bil yang dibayar. Lepas tu dah sediakan apa, barang-barang dapur kan. Kita tolong topak-topak pun okey juga kan. Saling bertolak ansur gitu. Okey, baik, kita nak berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Kejap lagi Ana sambung balik. Baca ni banyak dekat WhatsApp Bang FM ni. Lelaki, perempuan, sama je ramai komen. Okey, kejap lagi kita sambung. Jom kita dengarkan dulu lagu daripada Wani Khairi dan juga viral Kumbang dan Bunga.

Hi you all. Jangan lupa dengarkan Maca ke Kopi, sebuah rancangan bual bicara santai dengan topik-topik hangat yang akan menghuru-harakan pagi anda. Luncur bersama Murai Pagi Ana dan Harun setiap Isnin pukul 8:10 pagi hanya di Zone Aktif Pahang FM.

0: Okey, kembali dalam Macam Kekepi 8.42 minit pagi. Sekarang ni Ana nak bacakan komen daripada Abang Bob Paya Besar. Kemain eh bang, komen. Nah, isteri tak tahulah tu. Pandai je, tak adalah, saja je gerak. Okey, dia kata apa tahu? Bahaya kalau komen ni. Kenapa bahaya bang? Sebab lelaki atau perempuan ada je sifat-sifat ini. Cuma tak sama tahapnya pada setiap individu. Tak jujur atau emosi ni dua-dua sama je. Maaf deh, tak berani nak komen lebih lanjut. Kenapa? Okay, dia kata pernah kena tau. On the way, on the way. Satu jam tak sampai-sampai. Okay. 5 minit je lagi. 2 jam tak sampai juga. Last-last kena tinggal. Rupanya dia pergi dating dengan power dia. Aduh. Ni pengalaman Abang Bob Paya Besar sendiri eh. Bila perempuan tipu eh. Katanya on the way 1 jam tak sampai. 5 minit rupanya 2 jam. Kantoi pergi dating dengan power. Ramainya power tu. Okey, ni daripada Kak Angah Jerantat. Assalamualaikum, adik Ana. Waalaikumsalam. Pagi ni adik Ana seorang je ke? Ya, seorang je. Harun tak ada. Berkursus 3 hari di Taiping. Okey, semoga adik Ana sentiasa sihat-sihat selalu ya. Amin. Thank you, Kak Angah. Semoga Allah pemudahkan segala urusan. Pagi ni, Pang FM satu pilihan tetap nombor satu. Eh, mananya komen tu? Tak nak komen? Okey, kita ada Mak Chu Maruku. Okey, jom kita dengar apa kata Mak Chu. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Nah.
0: Yo.
1: Macam ke kopi? Pagi ni Mak Chu pilih kopi ya.
0: Okey, boleh. Tak ada masalah.
1: Soal lelaki atau perempuan ni. Pada Mak Chu lelaki ni memang sifat dia lah fakta kata Ana tu.
0: Ya, Ana baca
1: dia
0: tadi.
1: Dia kuat menipu sikit kan? Kuat menipu sikit. Memang fakta lah pada Mak Chu. Bukanlah perempuan tak menipu. Perempuan pun
0: menipu
1: sebab
0: ada
1: emosi pun. Ya juga. Sebab perempuan ni kadang-kadang menipu tu ada sebab jugalah. Contoh, kalau kita ada duit kan. Kita tak boleh cakap ada duit. Kalau sebab je kita ada duit, semua benda kita sekarang. Kena bayar tu, kena bayar. Belanja
0: gitu,
1: tu, belanja ni.
0: Okey, faham.
1: Itu pendapat Macu lah.
0: Apa ni kata tak ada.
1: Lelaki pun boleh tahan juga.
0: Boleh tahan juga.
1: Buat menipu juga. Buat kata Ana on the way, on the way. Tapi tak tiba-tiba. Begitulah Mak Chu. Okey Ana.
0: Okey.
1: Assalamualaikum. Selamat pagi.
0: Waalaikumsalam. Selamat pagi. Eh Mak Chu, bawah ni tersalah ke?
1: Sekejap.
0: Kenapa? Dia berkemas pula mencari benda. Tersalah. Tekan. Okey, tapi tak apa. Itu komen daripada Mak Chu. Kita terima je kan. Apa-apa pandangan orang ni lain-lain. Okey, ni kita ada. Tadi Mak Chu ni Ashu. Ashu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Selamat pagi.
2: Ana. Ya, saya. Harun mana, Ana?
0: Harun kursus.
2: Seorang je lain ni.
0: Ya, seorang
2: Ana
0: je.
2: Nak percepat kan. Pagi ni Kak Jerantuk. Pagi ni mendung-mendung je.
0: Mendung-mendung. Okey.
2: Hari ni macam ke kopi. Siapa yang lebih jujur tak jujur? Bagi Ashu lah. Selama ada muda-muda kemarin. Ashu berkahwin.
0: Sempat lagi dia selawa.
2: Tak jujur.
0: Lelaki tak jujur. Okey.
2: Tak jujur. Kawan-kawan ingat dia nak kena hati Ashu ni. Nak cerita lah kan. Lepas tu ada kawan Ashu tu perempuan tak jujur.
0: Tak jujur juga.
2: Bergedek kawan tu jumpa orang lain.
0: Allah.
2: Atau macam mana nak kata siapa yang jujur tak jujur.
0: Maknanya sama je lah Ashu.
2: Manusia ni namanya dua-dua tak jujur. Perempuan tak jujur.
0: Faham.
2: Lelaki pun tak jujur. Bagi Ashu lah.
0: Okey.
2: Selamat menjamu selera.
0: Okay.
2: Macam Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Okey, Acu kata sama je kan. Sebab ada je yang kawan dia perempuan. Tapi bercinta sana, bercinta sini, bercinta situ. Tak jujur. baik tau buat macam tu. Janganlah mainkan perasaan dan hati orang. Sebabnya kadang-kadang setiap orang ni dia punya penerimaan tu berbeza. Kan ada yang sampai bertahun-tahun kecewa, tak boleh melupakan, memudaratkan diri sendiri. Tapi ada je yang okay fine, whatever, aku cari orang lain. Ada je yang macam tu kan. Move forward. Move on je terus. Tapi tak baik dek kita mainkan perasaan orang. Jangan. No. Okey, ni daripada Abang Jamadil. Okey.
3: Hai.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan nak harun. Harun tak ada ini.
3: Kopi, makan dan kopi ni. Ya. Rupai emosi. Atau ya, rasa tak setuju. Saya pergi berlopai yang emosi.
0: Perempuan emosi eh?
3: Dia pergi rumah kakak saya.
0: Okey.
3: Selalu emosi.
0: Aduh, kakak emosi awak pula selalu emosi.
3: Tak habis-habis.
0: Tak habis-habis eh?
3: Tak berhenti, nak berhenti rumah dia ya. Rumah dia nak kata cantik. Tak boleh berserak rumah dia.
0: Oh, rumah dia tak boleh berserak, kena cantik-cantik.
3: Ya, kita tujuh. Bukan tak tujuh.
0: Ya,
3: kita tujuh.
0: Okey.
3: Ya, kita selalu tujuh.
0: Selalu jujur, ayolah tu.
3: Saya ni dalam hati, ini memang jujur.
0: Okey, faham.
3: Tapi kalau kakak saya ni, berapa dia tahu emosi. Tak habis-habis emosi.
0: Tu kakak awak tu. Cuba tanya dia.
3: Makanya kena betul-betul.
0: Oh, itu cerewet. Bukannya emosi.
3: Makanya kat rumah dia tak boleh nak tumpah satu nasi
0: pun. Oh, dengar tu. Kat rumah dia tak boleh tumpah satu nasi pun.
3: Okey, ya. Saya pilih maca ini.
0: Okey, pilih maca.
3: Go-go jemadi.
0: Go-go jemadi. Nampak dia kata kakak dia, kalau pergi rumah kakak dia tak habis-habis emosi. Dia cakap rumah tak boleh berserak, lepas tu nasi tak boleh tumpah. Itu bukan emosi dek, itu cerewet. Kakak awak tu jenis cerewet. Nasi yang tumpah boleh disapu, boleh dilap. Tapi disebabkan memang jenis yang cerewet lah. Jadi semua tu kena apa orang kata, ikut kehendak dia. Yelah rumah dia kan. Kita pun kalau pergi rumah orang takkanlah nak buat serak-serak. Jangan macam tu eh. Rumah sendiri tak apa. Okey, Kak Farah Rompin, akan rasakan dik, dua-dua pun sama. Tak boleh nak percaya sangat. No comment. Kalau komen lebih-lebih nanti orang marah. Siapa yang marah tu? Bagi tahu siapa yang marah. Okey, ini daripada Pak Cu Safri. Oh, kemain Pak Cu 3 minit. Awak ngutuk siapa Pak Cu? Pagi-pagi ni sampai 3 minit voice note. Okey, jom dengar.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia, salam ceria. Pak DJ tugas pagi ini.
0: Okay.
4: Di murai pagi kita bersama dengan
0: murai single.
4: Ana dan juga Aro.
0: Tengok Arun juga.
4: Untuk murai pagi. Selamat pagi juga buat semua pendengar-pendengar Pak FM satu pilihan. Okey. Okay. Macam ke kopi kita pagi ini, seperti biasa kita memilih kopi lah. Okey, baik. Untuk topik macam dan kopi pagi ini, lelaki tidak jujur ataupun perempuan yang beremosi. Bagi Pak Cu lah, dia tidak atas kerana lelaki ataupun atas kerana perempuan. Dia atas individu tu sendiri ya. Dalam berpasangan sudah semestinya ada sedikit egois antara satu sama lain ya. Bukan lelaki tidak tidak jujur ya. Kadang-kadang jujur itu disalahertikan. Dan juga perempuan tidak beremosi. Tapi sifat perempuan itu sendiri untuk lebih mendapat perhatian, dia menggunakan kebolehan yang dia ada ya. Contohnya merajuk kan. Contohnya manja-manja kan. Jadi emosi itu berbeza-beza. Jadi setiap pasangan dia kena faham lah. Dia kena faham keadaan pasangan masing-masing, ya. Lelaki kena faham pasangan dia yang perempuan, perempuan kena faham pasangan dia yang lelaki, kan. Benda ni saling berkait lah, kan. Kalau tidak, takkanlah di antara dua jiwa tu tak dapat bersatu, kan. Mesti dapat bersatu sebab dia ada berkait antara satu sama lain, ya. Jadi kesimpulannya, bagi pandangan Pak Acu lah, benda ni perlu ada timbal balik lah daripada kedua-dua pasangan, yang lelaki berlaku jujur seadanya, perempuan pun gitu juga, kan. Bukan lelaki saja perlu jujur, perempuan juga perlu jujur. Tapi topik kita pagi ni, sama ada lelaki tak jujur ataupun perempuan yang lebih beremosi, itu saja. Jadinya dalam erti kata ringkas, kedua pasangan perlulah ada timbal balik, timbal balik antara satu sama lain untuk lebih membentuk ikatan pasangan yang lebih serasi. Okey, itu saja daripada Pak Ju untuk pagi ini. Pak Ju dalam perjalanan menuju ke tempat kerja, dan topik ini dibincangkan dalam kereta, ya. Sama-sama itu, teruskan mendengar Pang FM Satu Pilihan bersama dengan Ana Dagun di Murai Pagi.
0: Sampai.
4: Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ma, itu dia Pak Ju on the way nak pergi kerja, dia kata rekod dalam kereta je, tak apa, tak ada hanya. Okey, baik ni, sebelum kita berakhir, okey, Ana nak kongsikan 5 tanda si dia tidak jujur dalam perhubungan. Okey, kena semak sekarang. Ada ke tak berlaku dalam perhubungan anda? Pertama, perubahan sikap. Okey, jika anda mula perasan perubahan besar, okey, dengan sikap atau perangai si dia ni, mungkin tanda bahawa mereka cuba sembunyikan sesuatu atau berasa bersalah tentang sesuatu perkara, dan kelihatan mencurigakan dalam apa yang mereka lakukan. Perubahan sikap ini selalunya ada sesuatu yang tidak kena dan anda perlu bersikap lebih peka. Kedua, sembunyikan telefon bimbit. Ini memang red flag deh. Okay, ramai orang percaya bahawa telefon bimbit adalah ruang peribadi dan tak mahu berkongsi akses dengan orang lain. Tetapi jika anda memerhatikan tingkah laku yang mencurigakan, seperti pasangan anda mengelak kehadiran anda semasa menggunakan telefon bimbit, mereka mungkin menyimpan sesuatu daripada anda. Okay, ini petunjuk penting ni. Ataupun pergi toilet pun bawa telefon. Pergi mandi pun bawa telefon, dah kenapa? Ketiga, kabar angin tentang si dia. Mulalah dengar desas-desus mengatakan, weh, aku nampak tau Pak Weng kau tu dengan ni. Aku nampak tau suami kau keluar dengan ni. Ada je. Tu kena hati-hati. Janganlah kata, aku percaya suami aku 100%. Aku percaya tunang aku tak buat macam tu. Jangan macam tu. Kena siasat. Okay, siasat dulu. Keempat, elak pandang mata bila berkomunikasi. Jaga-jaga. Sekiranya pasangan anda yang biasanya memandang mata anda ketika berkomunikasi, tiba-tiba dia berubah sikap, mengelakkan memandang mata, mungkin sesuatu petunjuk bahawa mereka sedang menyembunyikan sesuatu. Ini perubahan tiba-tiba tau dalam cara mereka berinteraksi, seperti mengelak pandang mata seringkali dikaitkan dengan tidak jujur. Okay, jadi cuba cek. Mata tu pandang kat mana? Akhir sekali, menuduh atau mencari salah anda. Biasanya bila dia dah menuduh perkara yang tak sepatutnya, percayalah sebenarnya dia tu kan sedang tutup kesalahan dia. Sama ada dia tengah menipu ataupun sambil risau kamu turut melakukan perkara yang sama terhadapnya. Okay? Apabila pasangan anda mulai menuduh anda melakukan kesalahan yang tak masuk akal, seringkali merupakan isyarat bahawa mereka sebenarnya sedang berusaha menutupi kesalahan mereka sendiri. Apapun yang paling penting, komunikasi dengan terbuka dan jujur serta mencari akar masalah dengan hati-hati dan pemahaman. Okey? Apa-apa pun kesilapan yang pasangan kita lakukan, pertama kita bincang elok-elok. Okey, kita kena ingat kita semua manusia biasa, tak lari dari kesilapan dan kesalahan. Okey? ah. Mana yang Ana tak sempat nak bacakan tu, Ana minta maaf banyak-banyak. Okey, sebabnya masa sangat mencemburui gitu. Masa pun cemburu, bukan manusia je tau. Okey, kejap lagi kita akan ikuti utama 9 pagi dari Wisma Berita RTM. Sekembalinya nanti kita ada Say What. Kita nak belajar apa ya perkataan pagi ni. Tunggu kejap lagi di jam yang terakhir, okey. Jom kita layan dulu lagu daripada Monolog dan juga Adilia, Kekanda Adinda.

0: 9 pagi. Dimulakan mengenai pembubaran Parlimen bagi memberi laluan kepada pilihan raya umum. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memaklumkan perkara tersebut belum dibincangkan dalam kerajaan perpaduan. Jelas beliau, sebarang keputusan mengenai pembubaran Parlimen tertakluk kepada nasihat Perdana Menteri sebelum dipersembahkan kepada Yang di-Pertuan Agong dengan mengambil kira perkembangan geopolitik semasa. Dalam perkembangan lain, Menteri Komunikasi Dato' Seri Fahmi Fadil menggesa semua parti yang bertanding dalam pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16 sentiasa menghormati undang-undang pilihan raya dan memastikan kempen berlangsung secara matang, berhemah serta berpandukan fakta. Isu 3R melibatkan agama, institusi diraja, kaum dan penyebaran fitnah perlu dielakkan agar tumpuan kekal kepada isu sebenar yang dihadapi rakyat.
1: Pilihan raya negeri bagi Negeri Sembilan yang ke-16 ni adalah medan demokrasi untuk rakyat memilih masa depan negeri. Ia bukan gelanggang untuk menyemai kebencian, memainkan sentimen perkauman, agama atau menyentuh institusi diraja. Parti-parti yang bertanding patutnya bersaing dengan idea, dasar, rekod pencapaian dan penyelesaian kepada permasalahan rakyat. Bukan menggunakan politik kebencian atau politik yang memisah-misahkan.
0: Dato' Seri Fahmi Fadil. Sebanyak RM55 juta diperuntuk bagi pembinaan Kolej Komuniti Jelai di Lipis Pahang. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, institusi baharu itu akan memperluas akses pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional atau TVET khususnya kepada masyarakat luar bandar. Menurut beliau, Kolej Komuniti tersebut dijangka siap dalam tempoh kurang 2 tahun. Kemudahan pendidikan itu mampu menampung seramai 240 pelajar dengan menawarkan program agroteknologi dan teknologi pertanian lestari. Ia sekaligus memperkukuh ekosistem TVET dan menyokong pembangunan sektor pertanian serta agromakanan di daerah Jelai. Kementerian Pendidikan dalam pada itu sedang mempergiat persiapan pelaksanaan kurikulum persekolahan 2027 yang melibatkan murid tahun 1 dan tingkatan 1. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq memaklumkan persediaan awal sedang dilaksanakan di semua peringkat. Ia selaras dengan agenda reformasi pendidikan negara menerusi rancangan Pendidikan Malaysia 2026-2035 yang menjadi kompas hala tuju strategik dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan negara. Jasa dan kepimpinan Tan Sri Ayub Han Maidin PC dalam memperkukuh integriti PDRM akan terus dikenang selepas persaraan beliau. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata, Tan Sri Ayub Han merupakan pemimpin berprinsip, tegas dan berintegriti yang telah membuktikan kewibawaannya sepanjang lebih 34 tahun berkhidmat dalam pelbagai jawatan penting dalam pasukan.
2: Tan Sri Ayub Han ni orang penting dalam memperkasakan keamanan negara. Dan yang penting kita tengok rupa Tan Sri kita ni pun ceria orangnya tetapi tegas. Ini kualiti pemimpin.
0: Tambah beliau, ketegasan Tan Sri Ayub Han dalam mempertahankan integriti dan memeteras ancaman keselamatan wajar dijadikan teladan oleh seluruh warga PDRM. Tugas Tan Sri Ayub Han secara rasmi diambil alih oleh Dato' Seri Ibrahim Darus sebagai pemangku timbalan Ketua Polis Negara. Hubungan strategik Jabatan Peguam Negara dan Kawasan Keselamatan Khas Pantai Timur Sabah ESKOM terus diperkukuh menerusi lawatan kerja 2 hari Peguam Negara Tan Sri Muhammad Dusuki Mokhtar ke Lahad Datu dan Semporna. Beliau berkata lawatan berkenaan memberi banyak pengalaman dan perkongsian bermakna khususnya apabila Tan Sri Muhammad Dusuki berpeluang menyaksikan sendiri kerjasama pelbagai agensi keselamatan dalam mempertahankan Eastern Sabah Security Zone. Beliau turut menyifatkan pengalaman menyertai latihan menembak bersama anggota keselamatan sebagai satu sesi yang membuka mata mengenai disiplin, kemahiran dan tahap kesiapsiagaan tinggi yang diperlukan dalam menjaga keselamatan negara. Berita seterusnya. 6 suspek terlibat dalam kes penculikan seorang ahli perniagaan bagi mendapatkan wang tebusan sebanyak 7 juta ringgit akan didakwa di Mahkamah Sesyen

0: Tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan, bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Ish, bosan lah.
2: Mengantuknya.
3: Stres aku. Ha, jom dengar Murai Pagi Berkicau. Setiap Isnin, Ana dan Harun teman anda bermula pukul 6 hingga 10 pagi. Hanya di Zone Aktif, Pahang FM.
4: Murai Pagi.
3: Buat apa nak stres? Sempoi-sempoi je.
4: Sempoi.

0: Sedapnya kalau dapat ayam gepuk.
1: Jom kita pergi beli.
0: Tak naklah. Ish, mahal tau.
1: Apa yang mahalnya? Sekali-sekala kan?
2: Ish, kita kan dah penat bekerja. Apa salahnya kalau sekali-sekala self-reward? Self-reward adalah tindakan memberi hadiah sebagai tanda kita hargai diri sendiri setelah penat bekerja. Kalau dengan diri sendiri pun kedekut, apatah lagi dengan orang lain. Hargai diri, utamakan kebahagiaan sendiri.

0: Terkadang, kita terlalu sibuk sampai terlupa pentingnya satu perkara, iaitu interaksi sesama masyarakat sekeliling kita. Bukan perlu bercakap panjang, tapi cukup sekadar senyuman. Atau, hai, apa khabar? Interaksi sosial bukan sekadar bertegur sapa, tetapi ia tentang rasa dihargai, rasa disayangi. Jadi, janganlah takut untuk menyapa. Jangan malu untuk berbual. Percayalah, kerana dari satu interaksi, terjalin seribu makna. Interaksi sosial, kecil di mata, besar di hati.
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
2: Satu sejarah bakal tercipta. Jangan lepaskan peluang mengikuti Majlis Pemasyuran Universiti Al-Quran Al-Sultan Abdullah Ahmad Shah Pahang UNIKSAS pada 30 Julai 2026 di Auditorium Tuanku Chancellor UNIKSAS. Bersama kita menyaksikan detik bersejarah Universiti Al-Quran pertama di Malaysia. Majlis penuh bersejarah ini akan disempurnakan oleh Kebawah Duli Paduka Baginda Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah.

setiap tahun berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihati. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab. Menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.

0: Jambatan ini sepatutnya menghubungkan kita. Tapi sebab rasuah, ianya kekal begini.
1: Negara semakin maju. Tapi disebabkan rasuah, kami terus ketinggalan.
2: Atlet kita boleh jadi jago dunia sebenarnya. Tapi rasuah merosakkannya.
3: Rasuah seperti bara. Jika dibiarkan, ia akan terus merebak. Jadi kita harus membenterasnya sehingga ke akar umbi.
4: Saya nak melihat negara Malaysia menjadi kebanggaan anak cucu kita tanpa rasuah.
5: Tekad kita harus tegas dalam isu penyalahgunaan kuasa dan rasuah. Rasuah meruntuhkan negara.

0: Okey, Zone Aktif Pahang FM 9:56 minit pagi. Okey, nampaknya sampai di sini sahajalah anda dapat teman berteman bersama dengan anda untuk Zone Aktif edisi Isnin 27 Julai 2026 bersama dengan 12 Safar 1448 Hijrah. InsyaAllah kejap lagi anda akan bersama dengan rangkaian tugas DJ Ucup yang akan mengemudi Zone Persona 10 pagi hingga 2 petang. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan Pahang FM seawal jam 6 pagi hingga 12 tengah malam nanti, okey? Jadi anda undurkan diri terlebih dahulu. InsyaAllah kita akan bersua lagi di ruangan udara Pahang FM pada hari Rabu dan juga Khamis di Zone Apa Khabar Way. Anda tinggalkan anda dengan lagu terakhir daripada Zizan dan juga Sonawan, Cintaku. Bye-bye. Assalamualaikum.
1: Katelo hello. Hey, Sona.

0: Radio Malaysia Pagi FM, satu pilihan.
1: Harga minyak dunia susut susulan harapan diplomasi antara Amerika Syarikat dan Iran. Ketika dibuka hari ini, harga minyak mentah Brent susut 5.58% kepada sekitar $91 Amerika setong. Manakala West Texas Intermediate turun 5.46% kepada $84.43 setong. Pelabur mengambil sikap berhati-hati mengambil kira perkembangan semasa di Asia Barat. Sementara itu, Amerika Syarikat dan Iran menghentikan sementara serangan masing-masing bagi memberi ruang kepada usaha diplomasi. Duta Besar Amerika ke PBB,

0: Nidaul Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi kita dalam rancangan yang ditunggu-tunggu, Nidaul Islam. Bersama saya, Ustaz Rozi Rejab, membincangkan tajuk yang sangat-sangat perlu diberi perhatian, yaitu orang munafik. Astagfirullah, takutlah dengan ayat ini. Kenapa? Orang munafik ni kat mana dia duduk? Fidarkil asfali minan nar. Terkebawah daripada yang bawah, yang bawah, yang bawah dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dahsyat. Tapi apa ya? Tapi orang munafik ni unik lah. Ada keunikan dia. Ada unik dia. Karena uniknya itu, kita tidak bunuh dia. Kita tak pancung dia. Kita tak boleh buat apa-apa tindakan sebab di mulutnya sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Macam-macam tu. Ya Allah, ya Tuhanku, siapa yang nama munafik? Arti munafik ialah pura-pura. Iaitulah lisannya beriman tetapi kalbunya kufur. Sedangkan arti iman itu ialah melafazkan dengan lisan, ya, berikrar tu, ya, dengan apa, betul-betul ikrar itu bil lisan, wa tasdiqun bil qalb, membenarkan dengan kalbu, ya, wal amal bil jawarihi, dan menunjukkan kesungguhannya dengan amalan anggota tubuh dia. Jadi orang munafik pun buat tak? Buat, tapi ada tanda dia. Ada tanda. Jadi mereka ni beriman tak? Mereka beriman pura-pura. Siapa mereka contohnya? Ialah Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini orang munafik ni, bapa segala kemunafikan. Kalau Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu berkata, "Sadaqta ya Rasulullah." Ini Abdullah bin Ubay bin Salul berkali-kali sadaqta ya Rasulullah. Lebih-lebih lagi dia. Tapi dialah yang menderhaka kepada Allah dan Rasul, dia yang tikam Nabi daripada belakang, dia yang bawa tentera supaya jangan join Nabi dalam peperangan Ahzab dan sebagainya lagi. Ya Allah, ya Tuhanku. Jadi orang munafik ni ada tanda-tanda dia. Adalah tanda-tanda dia kan. Jadi jangan jadi munafik. Kita syarahkan dulu. Jangan sekali-kali orang yang mulut lain, kalbu lain. Kalau kita sebut la ilaha illallah di lisan kita, kalbu kita juga yang membenarkan tiada Tuhan yang selayaknya disembah. Jadi kalau hanya ada Tuhan, dia adalah Allah Ta'ala saja, tak ada yang lain. Dan Rasul, Rasulullah Sayyiduna wa Maulana Muhammad, itu adalah utusan Allah. Hadirin rahimakumullah. Orang munafik ini, ya, tanda-tandanya pertama, apabila dia berjanji, dia khianati. Maaf, apabila dia berjanji, dia tidak tunaikan janji. Dia mungkir janji. Apabila dia berjanji, dia mungkir janji. Yang kedua, orang munafik ini bila diberi amanah, dia khianati. Kita bagi amanah kepada dia, dia khianati. Dan orang munafik ini ialah apabila berbicara, dia bohong. Bohong tu maksudnya macam mana? Bohong itu maksudnya dia tidak berkata yang hak. Kena syarah juga perkataan bohong ni, kadang tak faham kita. Dia tak kata yang hak. Dia berbelit-belit tak ke mana nak membenarkan dirinya sendiri. Ni hati-hatilah tuan-tuan, ya. Kita duduk sibuk lah orang munafik. Dan jangan senang-senang kata orang munafik. Kenapa? Bimbang munafik itu patah balik pada kita. Dan dalam diri kita ada kemunafikan. Tuan-puan, bersihkanlah diri kita, hidup kita, jiwa kita, perlakuan kita, niat-niat kita. Dan lebih mendahsyat lagi ialah tujuan kita tu jangan ada kemunafikan. Kenapa? Kita nak kembali ke negeri yang abadi. Contoh, Allah ajar Nabi kita, untuk Nabi kita didik kita. Lalu Nabi kita sampaikan satu pesanannya. Man yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang telah beriman dengan Allah dan hari akhirat, hendaklah dia, ya, bercakap benda-benda yang baik aja. Kalau dah tak ada benda baik nak dicakap lagi, aw liyasmut, atau sungguh dia berdiam diri. Ini panggil orang munafik yang suka melaga-lagakan orang, tengok orang bergaduh dan sebagainya. Lebih dahsyat lagi, menuduh orang lain salah, dia seorang je betul. Maka orang munafik sebegini mestilah kita jauhi, dan kita didik dia dengan didikan Allah dan Rasul agar kembali menjadi mukmin yang sejati. InsyaAllah jumpa lagi kita dalam Nidaul Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang berbahagia, Ustaz Muhammad Rozi Muhammad Rejab. #PenyaranJakim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha, mesti terkejut kan? Ada yang menanti-nanti kat Ucup ke? Hari ini saya Afni Suhaimi menggantikan rakan sugar saya Ucup yang ada mesyuarat hari ini ya di luar. Jadi hari ini saya menemani anda hingga jam 2 petang nanti. Baiklah, untuk hari ini Isnin 27 Julai 2026 bersamaan dengan 12 Safar 1448 Hijrah dan waktu Zuhur hari ini pada jam 1.17 tengah hari nanti. Selamat pagi pang orang Pahang. Apa khabar semuanya? Harap baik-baik saja ya. Semoga urusan anda dipermudahkan hari ini, membawa 1000 kebaikan. Amin, amin. Amin sama-sama. Bersama saya akan menemani anda Zon Persona. Hari ini 4 jam akan datang. Kita akan berkongsi pelbagai info menarik tentunya. Perkembangan semasa negeri Pahang ada saya sediakan untuk anda. Tips gaya hidup, muzik terbaik serta peluang untuk anda turut sama berinteraksi bersama dengan kami. Aha, jadi kekal bersama Zon Persona Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

0: Jangan ke mana-mana, teruskan mendengar Zon Pesona sehingga jam 2 petang.
1: Apa jeling-jeling, aku tengah pasang.
2: Hiburan dan perkongsian menarik untuk menceriakan dan mempesonakan hari anda.
1: Harumnya sungguh bunga melati, sayang harum di dalam jambangan.
0: Sekarangnya di Pahang FM.

Okey, baiklah saudara, baru-baru ni kan agaknya orang raup kan mesti puas hati ke tak puas hati pergi Maha Pahang 2026. Saya tengok pelbagai pengisian menarik yang disediakan di sana dan Maha Pahang 2026 berjaya mencatat sasaran jualan sekitar 1.3 juta dengan kehadiran lebih 100 ribu pengunjung. Ui, ramainya godong-godong kita. Ha, kan? Sekaligus ini memberi peluang kepada usahawan tempatan mempromosikan produk agro makanan. Kalau cakap pasal makanan mesti ramai, tapi saya ada nampak juga video-video di TikTok Pahang FM, ada lembu, aduh, ada macam-macam haiwan-haiwan juga ya. Selalunya kalau Maha ni kan, kebanyakannya ibu dan bapa seronok untuk bawa anak-anak ni, bukan apa, kerana nak nak memperkenalkan, nak tengok masa ni lah nak tunjuk ini haiwan-haiwan ada kat sana kan. Seronok, budak-budak pun boleh bukan saja dapat menikmati pengisian-pengisian lain, selain itu dapat bermacam-macam info yang berguna. Okey, lebih menarik lagi, Kerajaan Negeri Pahang meningkatkan peruntukan Maha Pahang kepada RM3 juta pada tahun hadapan berbanding dengan RM2 juta sebelum ini. Dan untuk tahun 2027 pula, Lipis merupakan, Kuala Lipis merupakan tuan rumah Maha Pahang 2027, di mana Lipis sendiri dipilih sebagai tuan rumah edisi seterusnya yang dijangka menarik lebih besar pengunjung. Dia punya apa nama, kuantiti jumlah pengunjung kan lebih besar dan lebih meriah. Semoga penganjuran tahunan Maha Pahang terus memacu sektor pertanian dan membuka lebih banyak peluang kepada usahawan tempatan. Tahniah buat anda semua yang terlibat. Okey, terus berhibur di Radio Malaysia Pahang FM untuk anda. Lagu ini, Segar Angin.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasha yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam, dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806, dan penstrima langsung di RTM Klik.

anda ada produk yang hebat, servis yang berkualiti, tapi masih mencari platform untuk dikenali? Kini tiba masanya untuk anda ke hadapan. Jom naikkan bisnes anda bersama-sama kami. Perkenalkan perniagaan anda dalam segmen Biz On Air, siaran setiap Sabtu dan Ahad jam 10.30 minit pagi hanya di Pahang FM. Capai ribuan pendengar, tingkatkan jenama anda dan bina kepercayaan pelanggan. Semuanya melalui satu platform radio untuk peluang mempromosikan perniagaan anda secara on air. WhatsApp Pahang FM 010-320-7448 ataupun media sosial Pahang FM. Jom naikkan bisnes anda bersama kami. Radio Malaysia Pahang FM. Negeri Pahang Darul Makmur terkenal dengan pelbagai destinasi pelancongan seperti Cerating, Cameron Highlands, Taman Negara, Pulau Tioman ada. Tak lupa Bukit Fraser yang sentiasa menjadi pilihan pelancong tempatan serta antarabangsa. Kalau anda agak-agaknya hari ini Isnin kan masih merancang percutian hujung minggu anda, mungkin Pahang adalah salah satu lokasi yang boleh dimasukkan dalam senarai percutian anda. Dan Pahang sekali lagi mencipta sejarah apabila muncul sebagai negeri yang menerima pelancong domestik tertinggi di Malaysia pada tahun 2025 dengan mencatatkan 11 juta pelancong domestik. Dan pencapaian ini meletakkan negeri Pahang itu sendiri di hadapan Selangor dan Perak sebagai destinasi pilihan rakyat Malaysia. Okey, manalah tahu kan antara anda yang mendengarkan kami, tak kira di mana jua anda berada, tak semestinya orang Pahang saja yang dengar Radio Pahang ni. Kita ada menerima juga pendengar-pendengar kita yang berada di Brunei, ada Indonesia pun ada. Ada yang masuk TikTok kita kan, dengar Radio Malaysia Pahang FM. Dan mungkin anda yang nak ke Kuantan, nak ke negeri Pahang, nak ke Kuantan, rasanya apa yang menarik kat Kuantan ya? Dia bertanya kan, dia kata antaranya Kuantan 188, iaitu mercu tanda ikonik Bandar Kuantan dengan dek pemerhatian yang menawarkan pemandangan 360 darjah bandar dan sungai Kuantan. Yang anda tengok tu ada menara satu tu, itu namanya Kuantan 188. Okey, kalau ke Kuantan, tak lupa ke Pantai Teluk Cempedak. Pantai paling popular dekat Kuantan ni. Terkenal dengan pasir putihnya, laluan pejalan kaki dan panorama Laut China Selatan. Kalau anda yang tahu Taman Gelora, taman rekreasi pilihan untuk anda berjoging, berbasikal dan beriadah bersama dengan keluarga. Tak lupa juga Kuantan River Cruise yang menawarkan pengalaman menyusuri Sungai Kuantan sambil menikmati keindahan Bandar Kuantan. Okey, anda juga boleh ke Sungai Lembing, destinasi bersejarah yang pernah dikenali sebagai kawasan pelombongan bijih timah. Satu ketika dahulu, pelombongan bijih timah bawah tanah yang terbesar dan terdalam di dunia. Dan kini ia terkenal dengan Bukit Panorama. Pagi-pagi ramai ke sana kan? Naik bukit sana boleh apa? Boleh tengok awan je kat atas sana. Tapi yang penting kena pergi pagi-pagi lah kan? Waktu-waktu lepas subuh tu. Dan lokasi popular untuk menyaksikan fenomena lautan awan, Sea of Clouds, ketika matahari terbit ni saya bagi tahu tadi kan. Dan selain Museum Sungai Lembing dan keindahan Air Terjun Pelangi. Sebab apa orang panggil Air Terjun Pelangi? Saya pernah tengok video-video di TikTok kan, di mana pelancong-pelancong yang ke sana dia tunjuk air terjunnya memang cantik lah, dan ada pelangi dekat air terjun tu kan. That's why kita panggil Air Terjun Pelangi. Okey, kalau dah ke Sungai Lembing tu, jangan lupa singgah ke Air Terjun Sungai Pandan, di mana destinasi rekreasi alam semula jadi yang sesuai untuk berkelah dan mandi manda. Dekat sini memang glamour lah, memang popular Air Terjun Sungai Pandan ni. Tak lupa juga Pantai Batu Hitam, yang tu sebelum Cerating. Pantai unik dengan batu-batu hitam yang menjadi tarikan pengunjung dan jurugambar. Ada apa lagi kat Kuantan ya? Ada Zoo Teruntum, tarikan keluarga yang menempatkan pelbagai spesies Taiwan. Okey, kalau malam-malam nak pergi mana ya kalau ke Kuantan ni? Ada Kuantan Art Street, di mana lorong mural yang mempamerkan seni dan budaya tempatan, tempat orang ambil gambar kat situ kan. Ada juga Pasar Karat katanya kat situ ya.
Mercu utama, tanda utama Kuantan iaitu Masjid Negeri Pahang Sultan Ahmad I dengan seni binanya yang indah, belum masuk kat dalam masjid lagi, memang cantik. Okey, makan-makan yang sedap kat mana? Malam-malam, Tanjung Lumpur, syurga makanan laut yang terkenal dengan hidangan ikan bakar ada, sotong celup tepung ada dan pelbagai menu tradisional Pahang. Jika anda mahu, saya juga, saya tak bolehlah teman anda, saya boleh bagi tahu je info-info yang menarik di negeri Pahang ni. Terus dengar Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

0: bertalaki dan juga mempelajari tajwid dalam Mari Mengaji bersama Ustaz Muhammad Fadilah Abdul Manap dan juga Ustaz Haji Muhammad Salih bin Ramli setiap Selasa, 6 petang, Zona Rani Pahang FM.
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

Okay, sebenarnya ramai yang ingat kan mental kita mula apa nama down bukanlah panic attack atau tiba-tiba menangis. Selalunya dia start dengan benda-benda halus macam bangun pagi rasa letih, walaupun kita rasa kita dah tidur cukup dah, perut kita rasa tak sedap, badan kita rasa lesu, susah nak tidur malam, makin banyak lupa perkara-perkara kan, dan antaranya juga rambut kita gugur, kulit kita breakout, ada rasa sakit-sakit badan, rasa-rasa nak menyendiri, maksudnya kita tak nak jumpa orang. Satu lagi, makin menjauh dari orang ramai. Dan satu lagi, susah nak bangun dari katil. Benda-benda ni nampak kecil kan, tapi sebenarnya tu cara badan dan minda kita jerit minta tolong. Sebenarnya kita dalam keadaan yang tidak okey. Jadi jika anda ada tanda-tanda sebegitu yang saya nyatakan tadi, mungkin anda boleh membuat saringan kesihatan anda kan? Kerana kadang-kadang kita rasa kita okey, sebenarnya kita tak okey. Tak okey dari segi dalaman kita. Sebab tu kita akan ada simptom-simptom seperti tadi. Okey, baiklah, terus berhibur di Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: mana-mana, teruskan mendengar Zon Pesona sehingga jam 2 petang.
1: Apa jeling-jeling, aku tengah pasang.
2: Hiburan dan perkongsian menarik untuk menceriakan dan mempesonakan hari anda.
3: Harumnya sungguh.
0: Di Pahang.

0: Sampai hati kau, Julia. Kau putuskan hubungan kita kerana si Saleh, anak Tok Siak tu.
1: Tengah galau ke tu? Janganlah galau sorang-sorang. Jom dengar Pahang FM, lagu-lagu galau terbaik untuk anda.

0: warisan seni Tan Sri P. Ramlee tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta bakti.
0: Sertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manisuan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee. Bintang P. Ramlee 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
2: Jangan ke mana-mana, teruskan mendengar Zon Pesona sehingga jam 2 petang.
3: Hiburan dan perkongsian menarik untuk menceriakan dan mempesonakan harian.

0: anda seorang usahawan atau ingin mula berniaga tapi tak tahu caranya? Sertai kami dalam Biz On Air, slot khas untuk inspirasi, tips dan kisah kejayaan usahawan tempatan. Bersama kami setiap Sabtu dan Ahad jam 10.30 pagi hanya di Pang FM. Dapatkan perkongsian eksklusif, strategi perniagaan serta peluang untuk mempromosikan produk anda ke seluruh pendengar negeri Pahang. Dari idea kecil ke empayar besar, semuanya bermula di sini. Suara usahawan, inspirasi masa depan. Setiap Sabtu dan Ahad 10.30 pagi hanya di Pahang FM.
1: Radio Malaysia Pahang FM.
2: Hentikan penyebaran berita palsu. Anda boleh didenda maksimum RM50,000 atau penjara tidak lebih 1 tahun. Tidak pasti, jangan kongsi.
3: Radio Malaysia Pahang FM.
4: Marathon Hits Music Tak Berhenti.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

cari rezeki sebentar untuk aku bawa pulang. Untuk keluarga ku sayang sanggup biar ku tak makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa

0: Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang.
1: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
2: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
1: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
2: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
1: Mudah je.
3: Indonesia Pahang FM. Satu pilihan.

memang nak cepat. Tapi undang-undang perlu kita patuhi. Pandu berhati-hati dan ingatlah orang tersayang. Pesanan dari saya, Siti Nurhaliza dan Pahang FM.

0: Alahai, Nurlela.
1: Radio Malaysia Pang FM terus menghiburkan anda dan sekarang jam 12.50 minit tengah hari. Aha, satu perkongsian yang ingin saya kongsi dengan anda, di mana College Community Jelai dijangka siap dalam tempoh setahun setengah peruntukan, iaitu sebanyak RM55 juta. Perkembangan lain, pembinaan College Community Jelai yang melibatkan peruntukan RM55 juta dijangka siap dalam tempoh setahun setengah, di mana kemudahan ini bakal membuka lebih banyak peluang pendidikan dan latihan kemahiran kepada belia khususnya di daerah Lipis dan kawasan sekitarnya. Kita harap semoga semua inisiatif ini terus memacu pembangunan dan memberi manfaat kepada rakyat negeri Pahang. Okey, baiklah, untuk makluman anda, pada jam 1 tengah hari nanti kita akan ke Wisma Berita Radio RTM untuk utama 1 tengah hari, dan selepas itu waktu azan pada jam 1.7, waktu azan Zuhur ya, pada jam 1.17 minit tengah hari, dan seterusnya pada jam 1.30 minit tengah hari nanti kita akan mendengarkan ceramah pilihan. Terus dengar Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan.
2: Marathon Hits Music Tak Berhenti.

0: 104.1 MHz Kuantan. Hang FM yang terbaik untuk anda.
1: Oh sayangku, ku cinta kamu. Kau Arjuna, kekasih hati.
2: Radio Malaysia, Hang FM.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak mengungkiri janji.
1: Allah, ramai manusia diuji bukan kerana tangan, tetapi diuji kerana lidah. Satu ayat mampu menggembirakan orang, satu ayat juga mampu melukakan hati orang bertahun-tahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka berkatalah yang baik ataupun diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hari ini terlalu mudah untuk manusia bercakap. Terlalu mudah kita nak komen itu dan ini. Terlalu mudah untuk kita nak menghina. Kadang-kadang kita rasa itunya bergurau, tetapi mungkin gurauan itu menjadi luka dalam hati orang lain. Maka Islam mengajar kita supaya bercakap yang baik. Kalau tak ada apa yang nak kita cakapkan, maka lebih baiklah kita diam, kerana orang putih kata silent is a gold.
2: Cantiknya iman, Pahang FM.
3: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
4: Dengarkan Pahang FM di Bukit Ibam.
5: Kata-kata cinta terucap indah, mengalir berzikir di
4: Muazzam Shah.

0: 87.7 MHz.
1: Kisah sebuah gunung bernama Uhud di daki Rasul dan...
0: Jadikan Pahang FM satu-satunya pilihan anda.
1: Percaya padaku, percaya cinta.
2: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liuzhirahu ala ad-din kullih. Wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengurniakan lagi kepada kita dengan pelbagai macam nikmat dalam kehidupan di dunia ini. Nikmat-nikmat yang kita perolehi semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik nikmat yang berupa makanan, berupa harta benda ataupun berupa kesihatan tubuh badan kita. Semuanya datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya menjalani takdir yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dengan usaha dan ikhtiar yang dibekalkan oleh Allah kepada kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung lagi perbincangan daripada kitab Tanbihul Mughtarrin. Kalangan Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullahu taala, yang mana kita masih lagi membincangkan dalam bab yang pertama, iaitu bab yang bertajuk akhlak para ulama salaf. Dan kita sambung perbincangan di tajuk yang ke-17, muka surat 70. Tajuk yang ke-17 iaitulah memandang dunia tanpa cinta dan nafsu. Kita tengok bagaimana yang telah disusun oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullahu taala ini berkaitan dengan para ulama salaf, ulama yang terdahulu, bagaimana mereka memandang dunia ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, قال جاء أبي وقاص يوما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له كنت في البادية أحممتم لذات بطونهم وفروجهم فقال له قال ستعي سعد بن أبي وقاص radhiyallahu an datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian baginda bersabda kepada Sa'ad, wahai Sa'ad, engkau datang dari mana? Rasulullah tanya Sa'ad. Sa'ad menjawab, aku datang dari kaum badui yang bergelumang dengan kenikmatan dunia. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah engkau mahu aku ceritakan suatu berita yang besar daripada itu? Mana lebih besar daripada orang badui yang bergelumang dengan kenikmatan dunia? Sa'ad menjawab, ya. Baginda Nabi SAW bersabda, sesiapa yang mengetahui hal itu dan ia ingkar kepadanya,
Akan tetapi pada akhirnya ia mengerjakan seperti pekerjaan mereka. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bercakap dengan seorang sahabat yang bernama Sa'ad, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Berkenaan dengan Sa'ad datang daripada satu tempat, daripada satu perkampungan kaum Badui, yang mana mereka, yakni kaum Badui itu, mereka bergelumang dengan kenikmatan dunia. Maksudnya mereka mendapat nikmat-nikmat dunia ya, yang banyak. Sebab itu disebut situ bergelumang. Maksudnya banyaklah ya, nikmat-nikmat dunia itu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala berkata, sesiapa yang memikirkan tentang dunia, nescaya akan mengurangkan amal kebaikannya. Terlalu memikirkan tentang dunia, ya, maka amal kebaikannya akan berkurangan. Kerana sibuk dengan dunia, maka ya, nak buat amal kebaikan, amal soleh akan semakin sempit untuk melakukan, masa untuk melakukannya. Seseorang bertanya kepada Hatim Al-Asam rahimahullahu ta'ala, bilakah seseorang menjadi orang yang tidak memandang dunia dengan pandangan cinta dan nafsu? Nah, orang tanya kepada Hatim Al-Asam rahimahullahu ta'ala, ya, bila orang, seseorang itu boleh jadi orang yang tidak memandang dunia dengan cinta dan nafsu? Jawab Hatim Al-Asam, apabila ia memandang seluruh isi dunia ini akan hancur dan ia pun akan pergi ke perut bumi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata Hatim Al-Asam ini maknanya seseorang itu akan menjadi orang yang tidak memandang dunia dengan pandangan cinta dan nafsu. Tidak memandang cinta terhadap dunia dan tidak memandang dunia itu dengan penuh bernafsu. Ketika seseorang itu, ketika dia memandang dunia, seluruh isi dunia ini akan hancur. Maknanya orang yang sentiasa ingat kepada akhirat, orang yang sentiasa ingat kepada mati. Ya? Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yahya bin Mu'az rahimahullahu taala berkata, lihatlah dunia ini dengan pandangan tanpa cinta, di mana kenikmatannya merupakan kesengsaraan dan menolaknya merupakan kebaikan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Itu kata-kata Yahya bin Mu'az rahimahullahu taala, maknanya tengoklah dunia ini dengan pandangan tanpa merasakan cinta kepada dunia. Ya? Maknanya tidak ada rasa bahawa kita akan hidup lama lagi. Ya? Bahawa kita akan kekal berada di atas dunia ini. Dan bila begitu, ya, seseorang itu tidak akan cinta kepada dunia ini. Dan dia akan melakukan persiapan-persiapan untuk kembali ya, ke tempat asalnya. Jadi kata Yahya bin Mu'az lagi, dia kata, dunia ini kenikmatannya merupakan kesengsaraan. Dan menolak dunia itu merupakan kebaikan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bukan bermakna kita tidak mengambil dunia. Ya, tetapi para ulama salaf ini mereka mengambil dunia itu sekadarnya sahaja. Sekadar keperluan. Bahkan ada di antara mereka yang kaya raya. Tetapi mereka tidak mengikat hati mereka dengan dunia. Harta benda yang mereka ada, wang ringgit yang mereka ada, ya, mereka tidak, orang kata tidak sayang untuk mengeluarkannya demi untuk kebaikan, untuk amalan kebaikan. Ya. Hatim Al-Asam rahimahullahu taala berkata, sesiapa yang keluar dari dunia dengan pandangan cinta, nescaya tidak bermanfaat baginya ilmu, hikmah dan nasihat. Orang yang nak keluar daripada dunia ini dengan penuh kecintaan kepada dunia, maka dia tidak akan mendapat manfaat daripada ilmu, daripada hikmah,
dan juga daripada nasihat-nasihat. Ya, maknanya dia tidak dapat menerima nasihat-nasihat yang disampaikan oleh para alim ulama, yang disampaikan oleh mereka yang memberi nasihat. Ahmad bin Harab rahimahullahu ta'ala berkata, dunia hairan dengan dua orang manusia ataupun dua jenis manusia. Dunia akan pelik menengok, melihat dua jenis manusia ini. Iaitu yang pertama, manusia yang dibuai di atas tempat tidur. Dan yang kedua, manusia yang melembutkan tempat tidurnya. Berkata bumi kepadanya, wahai anak Adam, apakah kamu tidak mengingat tempatmu bahawa umurmu tidak panjang dan kamu nantinya tidak akan mempunyai tempat tidur? Bumi merasa hairan dengan seseorang yang berkelahi dengan saudaranya dan memutuskan tali persaudaraan mereka. Bumi berkata kepadanya, kenapa kamu tidak mahu berfikir untuk membuka pintumu untuknya? Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Syekh Ahmad bin Harab ini berkata berkenaan dengan bagaimana dunia ini pelik melihat dua jenis manusia, iaitu manusia yang dibuai di atas tempat tidurnya, yakni tidur di atas tempat tidur yang empuk sehingga lupa kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengurniakan nikmat tempat tidur itu, ya, sehingga tak bangun untuk solat, ya, solat subuhlah, solat malam memang payahlah tuan-tuan, ya, tapi tak semua orang begitu, ya, ada orang yang tilam tempat tidurnya memang lembut tu, tapi dia boleh bangun, dia boleh bangun 1/3 akhir malam, ya, untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ghalibnya para ulama salaf yang terdahulu, mereka tidak memikirkan sangat tempat tidur mereka, ya, maknanya mereka tidaklah tidur di atas tilam yang empuk sangat. Kerana apa? Kerana mereka bimbang mereka tidak akan dapat bangun malam untuk bermunajat, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, dunia ini hairan kepada manusia yang melembutkan tempat tidurnya. Ha, ya. Masya-Allah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Ahmad bin Harab rahimahullah taala. Ini menunjukkan bahawa apa tuan-tuan? Bahawa para ulama salaf yang terdahulu mereka tidak terlalu pandang kepada dunia ini. Mereka melihat dunia ini hanyalah untuk mereka gunakan sebagai tempat untuk mereka menyimpan bekalan ataupun mereka menyiapkan bekalan. Oleh itu mereka tidak kisah sangat tempat tidur dan sebagainya, ya? Malik bin Dinar rahimahullahu ta'ala berkata, sesiapa yang memandang dunia dengan pandangan cinta, yang maknanya terpesona dengan dunia, nescaya hatinya telah terhijab. Hati terhijab daripada cahaya Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu hari, Ibrahim bin Adham rahimahullahu taala kencing di halaman rumahnya. Kemudian datanglah seseorang kencing dalam keadaan seperti yang tidak sedar diri hingga subuh hari. Kencing tak sedar diri. Beliau bertanya, apa yang terjadi denganmu? Dia menjawab, ketika aku kencing, aku teringat akan ahli neraka sehingga mereka telah membuatku rasanya aku terbelenggu dengan rantai-rantai mereka hingga subuh. Sehingga ini semua membuatku tidak dapat tidur. Ha, maknanya Ibrahim bin Adham tanya kepada orang yang kencing sampai tak sedar ke diri sampai subuh, ya? Ha, Masya Allah tuan-tuan. Maknanya dia kata ketika dia kencing itu, ya, dia teringat kepada ahli neraka. Teringat macam mana orang ahli neraka, ya? Sehingga kan mereka buat
dia orang yang kencing ni terbelenggu dengan rantai-rantai mereka sampai subuh, rantai-rantai ahli neraka. Allahu akbar tuan-tuan. Ya. Fatimah isteri kepada Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala berkata. Ini Fatimah isteri kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dia kata apa? Demi Allah, suamiku, yakni Khalifah Umar bin Abdul Aziz, meninggal bukan kerana racun dan dibunuh, akan tetapi ia meninggal kerana takut kepada Allah dan api neraka. Masya Allah, tuan-tuan. Ya? Ha, ini pandangan daripada seorang isteri, seorang khalifah yang hebat di zamannya. Ya? Ha, maknanya Khalifah Umar bin Abdul Aziz ni bukan mati kerana kena racun ataupun kena bunuh, tetapi mati kerana takut kepada Allah dan takut kepada api neraka. Masya Allah, tuan-tuan. Sabit bin Al-Bunani rahimahullahu ta'ala berkata, pada suatu hari Nabi Daud alaihissalam berjalan di tempat pembakaran roti. Ya, Nabi Daud berjalan di tempat orang bakar roti. Kemudian baginda melihat api besar menyala-nyala. Ketika itu juga baginda tersentak dan pengsan hingga membuat anggota tubuhnya kaku. Sedangkan kita sedia maklum, tuan-tuan, ya, Nabi Daud alaihissalam ini adalah Nabi yang mukjizat dia boleh melembutkan besi. Ya, boleh melembutkan besi. Tapi bila dia tengok api yang membakar roti itu, dia jatuh pengsan. Sehingga membuat orang mengikat tali ke tubuh baginda agar dapat digerakkannya kembali. Pada suatu hari yang panas, baginda juga berkata, ya Tuhanku, Nabi Daud AS ni, dengan panas mataharimu sahaja kami tidak dapat bersabar. Bagaimana pula dengan panas api nerakamu? Masya Allah, tuan-tuan. Ya, ni. Ini kata Nabi Daud AS. Kedua-dua mata Yazid bin Mursid sentiasa basah dengan air mata, sehingga membuat orang bertanya kepadanya, kenapa dengan kamu? Beliau menjawab, jikalau Allah mengizinkanku, jika aku berbuat maksiat, aku suka jika dapat menyelam di dalam air. Sungguh, menangis darah lebih berhak untukku. Tapi bagaimana sekalipun telah dijanjikan kepada siapa sahaja yang berbuat maksiat, neraka adalah tempatnya. Masya Allah, tuan-tuan. Ya, maknanya para ulama salaf ini mereka sentiasa ingat kepada akhirat. Mereka sentiasa ingat kepada azab neraka. Ya, sehinggakan mereka tidak melakukan sesuatu yang melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu hari Nabi Isa alaihi salam melewati sebuah kuburan dan baginda mendengar suara dari dalam kubur itu. Nabi Isa lalu kubur, dengar suara dalam kubur. Tuan-tuan, kita kalau lalu dekat kubur, dengar suara daripada dalam kubur, kita buat apa? Kita buat apa, tuan-tuan? Lari? Buka langkah 1,000? Ke ataupun tunggu dengar? Benda orang yang dalam kubur cakap. Ya? Ha, bertuahlah nak dengar, tunggu, nak dengar. Ya? Jadi Nabi Isa dia dengar suara daripada dalam kubur itu. Mereka kata, berapa banyak badan yang sehat, wajah yang cantik, lidah yang fasih, ditempatkan di ruangan penyesalan sambil menjerit-jerit. Ya, ni suara daripada dalam kubur itu sebut. Ya? Suara daripada dalam kubur itu cakap, mana berapa banyak orang yang mempunyai badan yang sehat, orang yang mempunyai wajah yang cantik, ya, orang yang mempunyai lidah yang fasih, tetapi mereka telah ditempatkan di ruangan penyesalan sambil menjerit-jerit, yakni di dalam kubur. Masya Allah, tuan-tuan. Ya? Ahmad bin Harab rahimahullah ta'ala berkata, sungguh aku melihat kita begitu mudah berfikir mencari tempat teduh untuk menghindari daripada panas matahari.
daripada pergi ke syurga untuk menghindari panasnya api neraka. Ha. Ya, ha, kata Ahmad bin Harab ini. Maknanya ramai orang yang sibuk dengan mencari tempat teduh daripada panas matahari. Ya, daripada panas matahari. Maknanya tidak tahan sedikit pun dengan kepanasan matahari. Walaupun matahari berada jutaan batu di atas kepala kita tu. Ya. 93 juta batu di atas kepala kita. Waktu tengah hari memang kita akan rasa panas. Ha, tapi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Ahmad bin Harab ini maknanya ya, berapa ramai orang yang nak ya pergi ke syurga untuk menghindari, nak berusaha masuk ya, menjadi ahli syurga untuk menghindarkan diri dia daripada panas api neraka. Allahu akbar tuan-tuan. Jadi kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullahu taala, saudaraku, ketahuilah, jadikanlah pandanganmu ke dunia dengan pandangan tanpa cinta dan nafsu. Mana melihat dunia ni tanpa ada rasa cinta kepada dunia. Dan melihat dunia ni tanpa ada rasa nafsu, bernafsu kepada dunia.

Demikian tadi saudara ceramah pilihan bertajuk Memandang Dunia Tanpa Cinta dan Nafsu bahagian pertama bersama yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Abdul Aziz bin Saleh yang telah dirakam di Kompleks Penyiaran Sultan Haji Ahmad Shah Kuantan, Pahang Darul Makmur. InsyaAllah kita akan ikuti sambungannya pada waktu yang sama esok. Ceramah pilihan ini disunting dan diterbitkan untuk siaran oleh Syukri Suratman. Satu sejarah bakal tercipta, jangan lepaskan peluang mengikuti Majlis Pemasyhuran Universiti Al-Quran Al-Sultan Abdullah Ahmad Shah Pahang, UNIXAS, pada 30 Julai 2026 di Auditorium Tuanku Chancellor UNIXAS. Bersama kita menyaksikan detik bersejarah Universiti Al-Quran pertama di Malaysia. Majlis penuh bersejarah ini akan disempurnakan oleh Kebawah Duli Paduka Baginda Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Baiklah saudara, saya kira sampai di sini saja saya Afni Suhaimi menemani anda pada zon sepanjang zon pesona hari ini. Teruskan bersama siaran kami dengan pelbagai semestinya hiburan yang menarik, info dan hebahan untuk anda. Dan selepas ini anda akan ditemani oleh DJ Ain dalam Apa Khabar Weh. Saya Afni mengundurkan diri. Assalamualaikum, salam sejahtera dan jumpa lagi dalam zon pesona akan datang. Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Okey, Pahang FM satu pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 2:06 minit petang waktu ini, terus bersama dengan kami menerusi Pahang FM satu pilihan di mana saja awak mau berada dan apapun ya. Kita akan nantikan pada pukul 2:30 petang nanti akan bersama menerusi temu bual di Radio Malaysia Pahang FM untuk topik kita pada hari ini, pemasyuran UNIKSAS, Universiti Al-Quran pertama di Malaysia. Kalau dulu dikenali sebagai UNIKSAS, sekarang dikenali dengan UNIKSAS. Jadi terus bersama dengan kami di Pahang FM satu pilihan.

0: Pahang FM. Oh no.
1: Radio Malaysia Pahang FM.
2: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Hari ini Senin ya, 27 Julai 2026, bersama dengan 12 Safar, 14.40, 8 Hijrah. Menerusi Zona Pegabawai pukul 2 sehingga pukul 6 petang, menemani anda di ruang udara Pahang FM, satu pilihan. Tak kira lah kat mana saja anda berada, mudah-mudahan terus dalam keadaan yang baik-baik saja, sihat-sihat andanya. Dan kepada anda seperti biasa, kejap lagi pukul 2.30 petang kita ada ruangan tajaan seketika. Kita nak bersama dengan pendaftar dari UNIKSAS Kuantan untuk bercerita berkenaan dengan pemasyuran UNIKSAS sebagai universiti Al-Quran yang pertama di Malaysia. Jadi apapun, terus bersama dengan kami di Pahang FM, satu pilihan.

0: Nak minum apa bang?
1: Bagi saya baling suam satu. Kau Ikwan?
2: Aku nak teh tarik.
0: Makan bang?
1: Makan biar dulu dek. Nanti kalau kami nak kami order. Boleh?
0: Boleh.
1: Eh Ikwan, macam mana dengan perniagaan kau sekarang?
2: Alhamdulillah, semuanya berjalan lancar. Cuma sekarang ni, aku tengah pening nak cari pekerja asing. Kau tahu-tahu je lah, kalau pakai ejen ni, mahal sangat kosnya.
1: Kenapa kau nak cari pekerja asing? Sedangkan, ramai lagi rakyat negara kita yang memerlukan pekerjaan.
2: Alah, aku bukan apa. Kalau ambil pekerja asing ni, murah sikit upahnya. Kalau orang kita, demand sangat. Kerja nak yang best-best. Itu tak boleh, ini tak boleh. Gaji tak nak kalah.
1: Eh, tak bolehlah kau pukul kata macam tu. Bukan semua orang sama. Habis tu, macam mana kau nak buat kalau tak melalui ejen?
2: Ha, Jiman cakap dia boleh tolong aku. Tapi ada table punya cerita lah.
1: Kau jangan, Ikwan. Kau tahu tak, perbuatan kau ni melanggar Akta Anti Pemeragangan Orang dan Anti Penyelundupan Migran.
2: Eh, Fahmi, kau jangan salah faham. Aku bukan nak seluduk masuk pendatang asing. Aku cuma nak ambil dia orang kerja je.
1: Masalahnya, pekerja yang kau ambil tu tak ada permit. Melindungi dia orang pun dah satu kesalahan tau.
2: Alamak, ya ke? Terima kasih lah, Fahmi. Aku memang tak tahu pasal benda-benda ni. Nasib baik kau beritahu. Kalau tak, silap hari bulan dengan aku-aku sekali kena tangkap.
3: Menurut Seksyen 2 Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran 2007, pemerdagangan orang bermaksud segala perbuatan yang melibatkan pemerolehan atau pengekalan tenaga kerja atau perkhidmatan seseorang melalui paksaan, dan termasuklah perbuatan merekrut, memindahkan, menyediakan atau menerima seseorang bagi maksud eksploitasi. Manakala penyeludupan migran pula bermaksud mengatur, memudahkan atau merancang secara langsung atau tidak langsung kemasukan atau pengeluaran seseorang yang bukan warga negara atau pemastautin tetap secara tidak sah dari mana-mana negara dengan mengetahui atau mempunyai sebab serta mempercayai bahawa merekrut, mengangkut, memindahkan, menyembunyikan, melindungi atau menyediakan apa-apa bantuan atau perkhidmatan bagi tujuan pelaksanaan perbuatan yang disebut di atas.
4: Radio Malaysia Pahang FM.

0: Okey, Bang FM, satu pilihan pukul 2.30 minit petang waktu ini. Dan seperti biasa, seperti yang saya dah janjikan tadi, kita nak bersama dalam ruangan tajaan seketika. Ini tajaan yang berkait rapat dengan salah sebuah universiti yang ada di negeri kita, Negeri Pahang Darul Makmur. Dan kita nak bersama petang ini dengan tetamunya, iaitu Tuan Haji Muhammad Faizul bin Abdul Hadi Nur, selaku pendaftar di UNIXAS Kuantan. Kata apa Tuan Haji Faizul ni, katanya kalau orang sebut nama Faizul tak kenal, katanya nak kena sebut nama apa, Haji Pejol. Itu dia,
1: Haji
0: Pejol. Ya, siapa-siapa pun kenal dah kalau sebut nama Haji Pejol tu. Assalamualaikum tuan, apa khabar?
1: Waalaikumsalam. DJ Ain.
0: Ya, baik, alhamdulillah. Okey, ini orang kata sempena dengan pemasyuran yang akan dilaksanakan nanti, insyaAllah ya. Jadi pastinya ada berbagai kata gerak-gerak kerja sekarang sedang diatur kan. Sebab pemasyuran ni akan, kalau kita tengokkan, tak lama je lagi ni sebenarnya. Baik, jadi kita nak fokuskan juga ni, sebelum kita sampai ke apa namanya tentang UNIXAS sendiri, kita nak fokuskan tentang pemasyuran ni kepada UNIXAS ni. Mengapa sebelum ini dinamakan sebagai Universiti Sultan Haji Ahmad Shah,
1: Universiti Islam Pahang,
0: Sultan Haji Ahmad Shah. Okey, lepas tu ditukar kepada Universiti Al-Quran pula. Saya tengok signboard lalu nak balik rumah tu, tengok signboard, oh dah tukar signboard rupanya. Okey, silakan tuan.
1: Okey. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada DJ Ain dan para pendengar Pahang FM sekalian. Alhamdulillah. Pada hari ini, pada 30 Julai 2026, kita akan mengadakan Majlis Pemasyuran Universiti Al-Quran Al-Sultan Abdullah Ahmad Shah Pahang atau UNIXAS. Jadi pemasyuran ini merupakan satu kemuncak lah kepada satu perjalanan institusi inilah. Institusi yang dah berusia 30 tahun ni.
0: 30 tahun ni?
1: 30 tahun. Jadi ini kemuncaknya lah.
0: Matang lah ni.
1: Matang. Kalau orang umur 30 tahun tu, kira dah mature lah.
0: Ya, mature.
1: Mature lah. Jadi ianya bermula daripada sebuah
0: college
1: lah. College Islam Pahang, KIP. Pada tahun 1996 ditubuhkan. Kemudiannya berkembang menjadi KIPSAS. College Islam Pahang Sultan Ahmad Shah. Dan kemudian bertukar nama lagi. Upgrade pula kepada College University
0: KIPSAS.
1: College University Islam Pahang Sultan Ahmad Shah. Dan seterusnya upgraded lagi kepada Universiti Islam Pahang Sultan Ahmad Shah.
0: Buang kolej tu.
1: Buang kolej. Jadi universiti penuh dah.
0: Baik.
1: Ini DJ Ain. Dan kemudian kini secara rasminya pada 30 tanggal 30 Julai ini. 30 Julai 2026 ini dengan rasminya akan dimasyurkan sebagai Universiti Al-Quran Al-Sultan Abdullah Ahmad Shah Pahang atau UNIXAS.
0: Baik.
1: Jadi namun ia bukan sekadar bertukar nama lah. Bukan tukar nama, just tukar branding. Bukan. Ini adalah satu amanah barulah pada UNIXAS. Untuk menjadi menjadikan Al-Quran sebagai teras kepada pembangunan ilmu.
0: Betul.
1: Pembangunan akhlak dan pembangunan kepimpinan pada warga UNIXAS dan pelajar-pelajarnya. So buat pertama kalinya, ini memang special lah. Sangat special dia, Jain. Buat pertama kalinya Malaysia, bukan Pahang saja,
0: Malaysia
1: mempunyai sebuah Universiti Al-Quran.
0: Yang
1: terletaknya di Kuantan, di Kuantan Pahang. Ia merupakan satu detik bersejarah lah dalam landscape pendidikan negara. Dan ini adalah Universiti Al-Quran yang pertama di Malaysia.
0: Alhamdulillah. Bersejarah ni sebenarnya ni. Okey, yang dimasukkan dengan Universiti Al-Quran pertama di Malaysia. Dulu masa saya pergi ke UNIXAS, kita ada kerja kan. Di UNIXAS tu memang dah uru-uru dah masa tu. Tak lama lagi ni nak jadi Universiti Al-Quran ni. Kan? Yang akan dilancarkan ni sikit-sikit kan. Tapi kita tunggu mana. Tak lancar lagi ni.
1: Surprise
0: lah sikit kan. Dibagi orang kata masa sikit tu. Okey, jadi apa yang dimasukkan dengan Universiti Al-Quran pertama? Sebab apabila saya berbual dengan pelajar-pelajar dan juga staff di UNIXAS sendiri pada masa itu, mereka kata nak masuk ke situ pastinya ada satu subjek yang mereka kena belajar, subjek agama lah kan, untuk memantapkan lagi. Jadi mungkin ini salah satu yang dimasukkannya ataupun macam mana tu?
1: Okey, maksudnya sebenarnya UNIXAS ni ianya menjadikan Al-Quran ni sebagai satu panduan yang merentasi kepada semua bidang. Bukan hanya bidang pengajian Islam.
0: Baik.
1: Jadi semua bidang, kita ada banyak-banyak bidang lah. Al-Quran ni akan menjadi teras kepada pembentukan ilmu, pembentukan akhlak dan profesionalisme. Jadi walaupun pelajar-pelajar mengambil bidang pengurusan,
0: baik,
1: teknologi maklumat, kewangan, kaunseling, pendidikan awal kanak-kanak atau bahasa, mereka ni tetap dididik lah dengan nilai-nilai Al-Quran. Nilai-nilai Al-Quran Jadi inilah satu inspirasi yang kita sebut sebagai Hudan Linnas.
0: Hudan Linnas
1: ni menjadi satu moto lah, slogan kepada Unik Sai sekarang.
0: Baik.
1: Yang bermaksud petunjuk kepada seluruh manusia.
0: Itu yang kita rasa macam berbaloi sebenarnya kan. Dulu daripada apa, Kipsas kan?
1: Kipsas, Unik Sas. Sas sepanjang sikit sebab ada dua A.
0: Sas. Boleh. Okey, dan saya tengok sendiri pun daripada mula penubuhan Kipsas sampai ke sekarang ini, ramai sebenarnya pelajar-pelajar yang datang, orang kata menyambung pelajaran di situ kan. Kalau dulu orang kata macam, you ke Unik Sas tu, boleh ke kita nak sambung belajar? Sampai ke tak itu kan orang tanya kan? Maknanya tidak ada, orang kata, tidak ada satu info yang jelas lah berkenaan itu. Tapi bila dia berkembang tengok pelajar pun makin ramai. Kadang-kadang kat rumah saya tu ramai pelajar-pelajar Unik Sas menyewa rumah kat situ, belajar kat situ kan. Jadi ini salah satu, orang kata, salah satu stigma masyarakat yang kita dah boleh tangkis sebenarnya. Jadi apa orang ramai beranggapan bahawa universiti ini sebenarnya hanya untuk pelajar sekolah agama saja. Macam mana pandangan Tuan Haji?
1: Ini sekadar persepsi.
0: Ya, betul, stigma kan.
1: Persepsi je. Ini satu persepsi yang kita kena betulkan lah. Jadi kebetulan masuk apa yang FM ni, elok lah.
0: Elok lah. Bagi tahu keseluruhannya.
1: Terwar-warkan satu-satu negeri.
0: Betul.
1: Satu Malaysia. Bahawa Unik Sas terbuka kepada semua pelajar Malaysia. Seluruh Malaysia. Yang memenuhi syarat kemasukan ni. Sama ada lepasan sekolah menengah. Sekolah menengah harian. Sekolah agama. Tahfiz. Mahat tahfiz. Pondok. Kita ada banyak pelajar-pelajar pondok masuk. Matrikulasi. Ataupun STPM dan STAM. Jadi tak ada masalah. Memang kita pelbagai inilah latar belakang boleh masuk ke Unik Sas ini. Sebagai contoh DJ, bagi program diploma, calon lepasan SPM hanya perlukan 3 kredit untuk mengikuti
0: program
1: di sini lah. Bagi program asasi pula hanya perlukan 5 kredit. Jadi ianya sangat terbuka kepada seluruh rakyat Malaysia, bukan hanya Pahang saja. Okey. Walaupun dalam nama universiti itu ada nama Pahang, tapi sebenarnya terbuka kepada
0: Seluruh
1: rakyat Malaysia.
0: Yang
1: penting calon tu ada minat.
0: Betul.
1: Nak belajar, bina masa depan bersama.
0: Sebenarnya tanam dalam diri kita tu nak belajar kat mana saja kita pergi. Jangan dikirakan tempat tu best tak best kan. Tapi ilmu yang kita nak ambil tu.
1: Tapi insya-Allah Unik Sas best lah.
0: Amin. Taklah, maksudnya kadang-kadang pelajar ni kan kadang-kadang gitu, tak best lah tempat ni, macam tak apa,
1: persepsi
0: tak
1: je.
0: Persepsi tak dekat dengan bandar lah kan. Selalu macam tu.
1: Dekat
0: tapi saya rasa dekat. Ya, betul. Saya rasa dekat dengan Pekan, dekat dengan bandar Kuantan kan. Jadi orang kata persepsi tu kita kena ubah dah. Jadi ini bukan untuk pelajar sekolah agama saja, untuk semua masyarakat yang berada di Malaysia boleh saja memohon untuk masuk ke Unik Sas. Yang penting sekali tepuk dada, tanya selera, tanya apa yang kita nak.
1: Betul.
0: Itu dia. Baik, kita bimbang dulu seketika, kejap lagi tanya lagi berkenaan dengan peluang yang ditawarkan oleh Unik Sas sendiri pada bulan Disember ni, dan kita nak tahu juga sebenarnya cerita pemasyuran bila sebenarnya. Kejap je lagi di Pahang FM, satu pilihan.

0: Itu dan janji Khalifah kata Hijaz. Memang pun kita sedang membina Khalifah di muka bumi Allah ini. Dalam itu kita bersama lagi dengan tetamu kita di Konti di Ruang Udara Pahang FM, Satu Pilihan. Baik, kita cerita berkenaan dengan pemasyuran. Jadi kenalah sebenarnya kan, mendidik Khalifah ni bukan senang, bukannya mudah sebenarnya kan nak menjadi seorang Khalifah ni. Tapi okey, dalam kita nak cerita tentang pemasyuran ni, kita nak tahu juga tentang peluang ditawarkan kepada pelajar di sesi Disember 2026. Tapi apa yang saya nak tanya ni sebenarnya, pemasyuran tu bila sebenarnya, dan apa sebenarnya beza antara unit SAS dulu dengan unit SAS sekarang? Apa sebenarnya perbezaan tu yang membuatkan ianya sangat ketara tu? Silakan.
1: Okay, dari segi peluang dulu.
0: Peluang dulu.
1: Alhamdulillah, untuk peluang peluang pengajian di unit SAS, kita akan mengadakan pengambilan sesi Disember 2026. So kini telah dibuka kepada seluruh rakyat Malaysia. So intake secara berterusan sehinggalah Disember 2026 nanti. Pada 23 Disember tersebut saya jangkaan intake pada itu. So universiti saya akan menawarkan 40 program pengajian daripada asasi, diploma, ijazah sarjana muda, ijazah sarjana, sampailah PhD.
0: Doktor falsafah.
1: Dulu tak ada, sekarang dulu dah.
0: Diploma dengan
1: kan? Ya, dulu diploma saja masa kolej. Pas kolej universiti ada ijazah. Dengan sekarang ni dah ada master dan PhD. Jadi sebagai galakan tambahan, Kerajaan Negeri Pahang turut menyediakanlah beasiswa-beasiswa untuk program asasi. So beasiswa ini bukan untuk anak Pahang aja. Boleh kepada
0: seluruh warga
1: negara Malaysia yang masuk ke universiti atau program asasi itu. Tapi beasiswa itu untuk yuran pengajar sajalah. Untuk yuran asrama tu kena bayar lah sikit. Duk masa sewa pun kena bayar.
0: Akses je lah ya.
1: So tuition fee lah.
0: Tuition fee betul.
1: Bagi beasiswa melalui beasiswa Kerajaan Negeri Pahang. Selain itu, kita juga menawarkan bantuan sara hidup. Sara hidup, bantuan awal pengajian dan pelbagai bentuk sokongan kewangan yang lain lah. Melalui bahagian hari pelajar ada tunai. Kita ada kupon makan bagi siapa yang ada masalah dari segi belanja makan. Kita ada kupon makan pada B40 M40 ada. So ada masalah boleh pergi ke bahagian Hewa Fajar untuk dapatkan kupon. Dan untuk yang tadi tu, DJN tanya pasal Abweza ni.
0: Betul.
1: Apa beza pasal sebenarnya? Saya cerita pasal persekitaran dulu lah.
0: Persekitaran.
1: Kita sekarang kita dah kepada Bi'ah Quraniyah lah.
0: Maksudnya tu?
1: Akhirnya persekitaran Quran lah. Meneraskan Quran lah. Dari segi pakaian dia, dari segi adabnya, dari segi etikanya, dari segi perhubungan sesama manusia dia ni sahajanya. Memang Bi'ah Quraniyah lah. Dan kita memang ada, sekarang kita buat bacaan Quran setiap hari. Setiap hari pukul 8 pagi, 8.5 minit pagi sehingga 8.10 pagi. Sorry, 8.5 minit pagi sehingga 8.20 lebih kurang. Kita akan ada bacaan Quran hari-hari. Semua staff akan terlibat lah. Secara online ataupun secara face to face.
0: Adakah pelajar pula mereka diwajibkan khatam Al-Quran? Maknanya nak habiskan masa sepanjang pengajian 3 tahun tu.
1: Sepanjang 3 tahun itu kita akan minta pelajar untuk baca Quran hingga khatam. So maksudnya di akhir pengajian tu nanti mereka akan dapat khatam Quran. So dalam masa 3 tahun 4 tahun belajar tu insyaAllah boleh lah.
0: Itu dah jadikan salah satu silibus ke ataupun macam mana?
1: Tak, itu yang kata Bi'ah Quran ni hari tu. Kita wajibkan pelajar-pelajar semua untuk khatam Quran. Yang penting khatam lah. Bukan kita suruh hafal. Bukan suruh jadi alafiz pun. Kalau boleh hafal. Alhamdulillah. Itu satu nilai tambah. Memang kita kalau boleh dapat hafal 2-3 juzuk ataupun sepenuhnya lagi baik. Tapi sekurang-kurangnya khatam Quran. So siapa-siapa yang masuk ke unit SAS bukan saja belajar ilmu duniawi ni, belajar dunia apa persediaan untuk akhrawi juga lah. So boleh khatam Quran daripada tak pandai belajar Quran, belajar tak pandai mengaji kepada pandai.
0: Maksudnya ada cikgu.
1: Sekarang ni kita buat alaqah lah setiap hari Rabu. Setiap Rabu kita ada bacaan Quran untuk melibatkan seluruh pelajar unit SAS di masjid unit SAS. Hari Rabu tengah hari. So yang mana yang bau-bau nak mengenal ataupun baca angka ke apa ke, insyaAllah di hujung pengajian nanti saya rasa dia orang boleh khatam
0: Quran. InsyaAllah. Doakan sama-sama lah kan. Tepuk dada tanya selera sebenarnya.
1: Dan kebetulan itu saya nak beritahu, kita memang ada kuliah duha setiap Jumaat. Pukul 8 pagi sehingga 8.30 pagi. So
0: itu semua ya?
1: Ya, boleh diikuti oleh pendengar-pendengar Pahang FM juga melalui Facebook. Usahlah.
0: Baik.
1: So kita ada buat secara online.
0: Okey, baik. Bila pemasyuran tu sebenarnya? Kita ni cerita buat pemasyuran tapi kita tak khabar bila pemasyuran tu.
1: Okay, pemasyuran akan berlangsung pada 30 Julai 2026 yang akan disempurnakan oleh Kebawah Duli Paduka Baginda Sultan Pahang lah. Sultan Pahang pada 30 Julai nanti, hari Khamis nanti. InsyaAllah. So, di Auditorium Tuku Chancellor Universiti Al-Quran Sultan Abdullah Ahmad Shah.
0: Ini bersempena dengan ulang tahun keputeraan juga ya?
1: Ya, itulah tarikh tu memang cantik. Dahlah 30 Julai 2026 tarikh pemasyuran ni bersempena dengan 30 tahun ni Ustaz.
0: 30 tahun ni Ustaz.
1: Dan tarikh tu pula kena tarikh ulang tahun keputeraan.
0: Ya, betul.
1: 30.
0: Ya. Memang cantik. Pandai ni Ustaz.
1: Pandai lah.
0: Okey. Kita nak cerita jaringan antarabangsa. Pastinya kalau kita pergi ke universiti pasti ada pelajar-pelajar, pertukaran pelajar kan? Pertukaran lecturer dan sebagainya. So macam mana tu dengan kerjasama akademik dengan universiti-universiti di luar?
1: Okey. Alhamdulillah. Antara jaringan utama kami ialah kerjasama akademik sama Universiti Al-Azhar lah, di Mesir. Pelajar-pelajar diploma universitas yang berpeluang untuk menyambung terus ke tahun akhir.
0: Baik.
1: Di program peringkat ijazah sarjana muda di Universiti Al-Azhar melalui program kerjasama inilah. So ada 5 kursus diploma yang boleh pergi ke tahun akhir. Jadi di antaranya ialah diploma syariah undang-undang, diploma bahasa Arab, diploma pengurusan muamalat, diploma Quran dan Sunnah, diploma dan diploma pengajian Islam, pengkhususan dakwah dan pengurusan.
0: Baik.
1: So 5 diploma ini boleh sambung terus ke Universiti Al-Azhar Mesir, terus ke tahun ketiga.
0: Okey, itu antara jaringan antarabangsa yang menarik lah.
1: Jadi kita juga ada menawarkan program mobility berkredit. Di antaranya bersama Muhammad bin Zayed University for Humanities di Abu Dhabi. Pelajar-pelajar ni berpeluang untuk mengikuti pengajian selama 1 semester lah. Di sana.
0: 6 bulan ya?
1: Ya. Di sana kita dah hantar, tak silap saya, lebih kurang 10 orang. So kita dekat sana kerajaan UAE bagi laptop, bagi penginapan.
0: Baik.
1: Lepas tu bagi lagi allowance sehari hidup sebanyak RM4,500 saya.
0: Itu duduk Malaysia kita lah.
1: Sebulan. Ya.
0: Sebulan.
1: Ya, sebulan. Jadi memang apa lagi kat sana belajar je lah.
0: Ya, betul. Belajar je lah.
1: Ya, belajar.
0: Sambunglah legacy tu.
1: Dengan tiket kau terbang sekali pergi balik. Dia orang tanggung.
0: Alhamdulillah.
1: Itu memang satu ni lah peluang keemasan lah kepada pelajar-pelajar ini usah lah. Boleh berpeluang pergi ke Abu Dhabi.
0: Ya, betul. Okey, kita nak cerita ni berkenaan dengan persiapan akhir menjelang majlis pemasyuran pada hari Khamis ni kan. Pastinya banyak benda yang perlu difikirkan, apatah lagi orang kata pemasyuran ni akan dilakukan sendiri, akan dirasmikan sendiri oleh Kebawah Duli Tuanku ya. Jadi macam mana tu?
1: Okay, alhamdulillah semua jawatankuasa yang telah dibentuk sudah pun membuat persediaan yang cukup rapi. Ianya melibatkan urusan protokol, urusan keselamatan, teknikal, pengurusan tetamu, dokumentasi dan live telecast.
0: Baik.
1: Jadi kami sekarang ni di berada di peringkat yang akhir lah, peringkat akhir untuk semakan akhir sebelum majlis berlangsung pada 30 Julai nanti.
0: Baik.
1: Jadi suasana dalam kampus sekarang memang penuh hangat lah. Memang dengan bannernya, bantingnya dengan billboardnya apa semua sekarang tengah hangat lah. Terasa lah kehangatan majlis pembasyuran tersebut. Jadi pensyarah, staff, pelajar-pelajar semuanya menyumbang. Menyumbang tenaga masing-masing untuk memastikan majlis yang bersejarah ini berjalan dengan lancar.
0: Apa pengisian majlis tu pada hari Khamis nanti?
1: Okey, pengesian majlis ini majlis ini akan dimulakan dengan keberangkatan ke bawah duli paduka baginda Sultan Pahang dan diduh kenamaan lah. Kemudian akan berlangsung titah diraja diikuti dengan gimmick pemasyuran ya.
0: Baik.
1: Gimmick pemasyuran ni termasuk ni lah, termasuk apa nama gimmick pada nama eh. Gimmick pemasyuran namanya milik satu sendiri. Logonya dan cokma.
0: Oh, logo dia tukar ke?
1: Logo tukar.
0: Oh.
1: Musik Quran
0: kan? Musik Quran. Okay.
1: So logo, nama, lagu dan alat kebesaran universiti.
0: Baik.
1: Iaitu cokma.
0: Cokma.
1: Okay. Selepas itu akan diadakan pelancaran Al-Quran Kerajaan Negeri Pahang lah. Mushaf Negeri Pahang. Dan seterusnya pewasalan watikah.
0: Baik.
1: Menanti Chancellor. Pengurniaan watikah pro-Chancellor. Dan Pak Arakan masuk ke alat kebesaran universiti. Jadi setiap segmen ini adalah satu simbolik lah kepada satu era baru pendidikan tinggi yang berteraskan Al-Quran dekat negara kita.
0: Ya, betul. Ya. Baik, saya nak tanya juga ni, kalau orang ramai nak tengok pada waktu pemasyuran tu, tak dapat nak pergilah. Kita faham kan bila keadaan tu jadi bersesak. Nak tengok kat rumah ke, nak tengok dekat office ke, boleh ke tu? Macam mana tu?
1: Boleh. InsyaAllah kita majlis pemasyuran kita ini nanti akan berlangsung secara offline dan online.
0: Yelah, offline tu tengok.
1: Tengok kan.
0: Tengok depan mata.
1: Live depan mata. So live online ni kita pun ada. Kita akan pancarkan melalui saluran Facebook, TikTok, Instagram kita lah. Live, secara live lah. So pendengar-pendengar PMFM boleh melihat, menonton majlis bersejarah ini melalui Facebook Unixas Official dan di Instagram serta TikTok dengan nama Unixas Official tadi.
0: Itu dia. Baik, kalau kata pada Khamis ni pengisian tu memang banyak sekali lah, dengan watikahnya, pengurniaan watikah kepada Pro Chancellor kan, ada pula alat membawa masuk alat kebesaran universiti, dan ini sebenarnya satu segmen ataupun simbol yang simbol baharu lah bagi era di Unixas tu sendiri kan. Jadi saya dengar-dengar kata ceritanya ada nak bagi satu cek sumbangan ni. Ha, ini apa lagi sebenarnya?
1: Okey. Kita memang ada inilah ada perancangan untuk kepada penyumbang-penyumbang yang ada penyumbang kepada Unipsas selama ini ataupun yang akan memberi sumbangan yang baru. Mereka akan mengadakan penyerahan cek sumbangan lah, kepada Unipsas pada majlis pemasyuran tersebut. Tapi nama-nama penyumbang tu kita rahsia.
0: Okey. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yeah. Ini orang kata untuk pelajar juga ni sebenarnya kan. Okey. Akhir sekali harapan Tuan Haji lah sebenarnya dengan majlis pemasyuran tu esok.
1: Okay, harapan kami di Unixas ialah pemasyuran ini diharapkan akan menjadi satu titik permulaan kepada kecemerlangan Unixas dalam melahirkan graduan yang berilmu, berintegriti dan dipandu oleh nilai-nilai Al-Quran.
0: Betul.
1: Jadi kami juga di Unixas berharap masyarakat khususnya di Pahang, amnya di Malaysia, akan memberi sokongan yang berterusan kepada Unixas. Sama ada dengan cara mendoakan daripada jauh.
0: InsyaAllah. Betul.
1: Doa banyak-banyak lah.
0: Sebelang jalan je tu. Boleh doa juga.
1: Doa juga. Yang mana tengok online tu doa lah. Yang offline, online semua doa lah. Supaya majlis ni berjalan dengan lancar.
0: InsyaAllah.
1: Dan doakan kejayaan universiti ni. Okay. Dan juga jangan lupa menghantar anak-anak untuk belajar bersama kami. Mahupun turut serta dalam program-program yang bakal kami anjurkan pada masa depan. Dan di Unixas menerima pelajar daripada muda siapa ke tua, tak kira umur. Long life learning. Tak kira kita ada yang muda lepas sekolah, ada
0: yang paling berusia tu
1: berapa, paling berusia pun ada 70 ada, 60
0: ada. Nak belajar tu tak kira umur sebenarnya.
1: Ya, betul. Long life learning. Belajar jangan sampai ke lelahat,
0: insyaAllah. Okay, kita doakan semoga perjalanan pemasyuran Unixas ini berjalan dengan lancar. Okay, diberkati majlisnya itu nanti.
1: Amin.
0: Dan orang kata diberi lagi ramai pelajar-pelajar yang terbuka hatinya nak pergi belajar tu. Nak mendalami. InsyaAllah. Saya sebelah je sebenarnya.
1: Sebelah je. InsyaAllah.
0: Boleh, tak ada masalah. Okay, jadi kita ucapkan terima kasih kepada Tuan Haji Muhammad Faizul bin Abdul Hadi Nur selaku pendaftar di Unixas. Ni orang pendaftar ni, dia tahulah orang apa tu, orang kata orang di pentadbiran ni. Yang orang kata siapa nak masuk tu, dia tahu. Dia dulu yang select. Ni orang. Jadi kerana turut bersama kita pada hari ini berkenaan dengan pemasyhuran Niksas University Al-Quran pertama di Malaysia yang akan diadakan pada 30 Julai 2026. Yeah. InsyaAllah. Jadi jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Jom masuk ini, Ustaz.
0: Jom.

0: Jangan lupa klik.
1: Siapa yang cakap tu?
0: Sayalah, tali pinggang keledar tu. Saya nak ingatkan awak supaya tidak lupa pasangkan tali pinggang keledar.
1: Alah, dekat je ni. Bukan nak pergi jauh pun.
0: Tak kisahlah dekat ataupun jauh. Bermula tahun 2020, wajib pakai tali pinggang keledar. Sama ada di hadapan, belakang atau kerusi kanak-kanak. Termasuk juga pengguna pengangkutan awam.
2: Pandu cermat sampai selamat. Anda mampu mengubahnya. Pesanan ini dibawakan khas untuk anda daripada Jabatan Keselamatan Jalan Raya Malaysia.
3: #JomKlik.
4: Okay, pukul 3.17 menit petang waktu ini di Pahang FM, satu pilihan. Gitu dia. Kalau tadi kita dah cerita dengan tetamu kita berkenaan dengan pemasyuran yang akan dijalankan pada 30 Julai 2026 nanti, dan kita harapkan bahawasanya pelajar-pelajar yang berada di sana tu orang kata kata gembira lah pada hari tersebut kan. Ramai orang datang ke kolej mereka sebenarnya. Okay, cerita berkenaan petang ini, bagaimana keadaan anda di rumah? Bagaimana keadaan anda di rumah? Adakah berada dalam keadaan baik-baik saja? Bagaimana kesihatan awak semua? Adakah elok kesihatannya? Kan? Sebab sekarang ni musim-musim ada yang batuk, ada yang sesema. Lepas tu kita pun nak peralihan kan, nak tukar ke musim hujan sekarang ini. Yalah, bulan 7 dah ni kan. Jadi diharapkan semua dapatlah orang kata melaksanakan keadaan kehidupan kita ni dengan baik sekali. Lepas tu tengok jugalah keadaan-keadaan di sekeliling rumah kita, betul? Yang paling penting sekali, jaga kesihatan, jaga diri kita baik-baik. Okey, cerita wanita di sisih. Keluarga terpaksa berdikari sejak kecil. Abang pula hanya perlu merajuk terus dapat kereta baru. Ini satu fenomena juga ni. Stigma masyarakat kita sebenarnya. Kadang-kadang ada anak yang disisihkan. Ada anak yang dapat perhatian segala-galanya kan. Ada anak yang perlu berdikari. Ada anak yang tak perlu pun berdikari. Ini banyak berlaku dalam kalangan masyarakat kita sebenarnya. Jadi apa sebenarnya tindakan-tindakan yang perlu dilakukan untuk mengelak daripada keadaan begini berlaku dalam keluarga? Banyak sebenarnya. Jadi apapun yang terjadi, perlu bertabahlah kan. Di ramai antara apa yang suka ataupun tak sedar sikap pilih kasih yang ditunjukkan tu yang boleh memudaratkan, meninggalkan kesan mendalam, trauma dalam diri anak-anak ni. Macam ada seorang perempuan kan, dia kata dia selalu disisihkan kan. Segala usaha dan pengorbanan tak dihargai. Kadang-kadang mereka bukan nak dihargai, nak disuruh diberi apa-apa pun, tidak pun sebenarnya. Tetapi cukuplah dengan mengatakan ya bagus kan, maknanya diberi sama rata. Gitu yang sebenarnya. Bukanlah orang kata yang ini disisihkan, yang ini tidak dapat penghargaan, yang ini pula yang tak banyak buat apa-apa pun ada, tapi kata mendapat perhatian di hati. Kan, itu salah satu benda yang patut kita elak-elakkanlah kan. Menjadi seorang bapa ni bukan saja perlu adil dan juga sama, tetapi perlu mengimbangi perasaan-perasaan anak-anak anda juga ya. Okey, jom terus lagi kita berhibur di Pahang FM, satu pilihan maskara, detik-detik cinta. Kejap lagi ada Katulistiwa Blues Gang untuk anda semua di Pahang FM, satu pilihan maskara.

0: Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan.
1: Okey, Pahang FM satu pilihan, pukul 3.28 minit petang sekarang ini. Masih lagi bersama menerusi ruangan Zona Pekan Bawah di Pahang FM satu pilihan. Kepada anda yang sedang memandu, selamat memandu. Jangan lupa pakai tali pinggang keledar. Kereta sekarang ini biasalah kan, selalu bunyi tit-tit-tit-tit. Bosan juga telinga tu sebenarnya. Kalau tak nak bosan, pakailah tali pinggang keledar untuk keselamatan kita juga sebenarnya. Bukan untuk siapa-siapa pun kan. Okey, saya nak kongsi berkenaan dengan 6 jenis ikan di Malaysia yang ramai tak tahu sebenarnya ada tinggi omega 3. Harga pun lebih murah sebenarnya, dan sebenarnya kita tak perlu pun nak pergi cari ikan-ikan daripada luar negara yang diimport tu kan. Banyak sebenarnya ikan-ikan di Malaysia kita ni sebenarnya penuh dengan kandungan omega 3. Hakikatnya kita tahu tak tahu je, itu hakikatnya kan. Dan terdapat beberapa ikan-ikan tempatan ni yang kaya dengan nutrisi penting lah sebenarnya, dan kita mudah dapatkan di mana-mana saja. Kalau kita pergi di pasar raya, kita tahu, oh ikan ni rupanya, oh dia boleh challenge salmon lah, contoh kan. Okey, antara ikannya adalah ikan siakap. Jenis ikan di Malaysia ni sebenarnya tak bergantung, kita tak perlu nak bergantung sangat kepada ikan salmon. Sebabnya kita tahu salmon ni memang dia ada omega 3 kan. Jadi banyak sebenarnya ikan-ikan tempatan ni yang yang sama seperti ikan salmon. Contohnya ikan siakap ni, sebab kadang-kadang kita tak apa suka dia sebab isinya lembut kan. Dia kadang dia mudah pecah, betul tak? Tapi dia sebenarnya mengandungi omega 3 yang baik untuk kesihatan. Dan kalau kita steamkan dia, bakar ke, buat tiga rasa ke, pun sedap juga sebenarnya. Daging pun dia mampu milik daripada salmon. Lepas tu ikan kembung. Siapa tak kenal ikan kembung? Tak kenal ikan kembung tu macam mana tu? Macam mana nak cakap tu? Ikan kembung pun mudah sangat nak dapat. Kalau kita pergi di pasar, dekat Kempadang ke, atau pasar besar Kuantan ke, ataupun kita pergi di pasar tani ke, memang cepat, mudah dapat ikan ni sebenarnya. Dia pun ada kandungan omega 3 yang tinggi juga. Memanglah kita sesuai masak goreng, bakar, kari, masak lemak pun okey. Selepas itu ikan keli. Ikan keli memang ramai orang gemar kan. Tengoklah pada siapa yang suka makan tu. Dia juga mengandung omega 3 yang baik untuk tubuh. Kita boleh masak macam-macam cara kan. Kalau biasanya orang suka masak sambal lah, goreng belada kan, masak lemak cili api, main salai-salai tu, sukalah sangat kan. Okey, seterusnya ikan patin, lepas tu ikan tongkol. Ni ikan kegemaran juga ni, sebab dia ada isi dia warna hitam tu kan. Dia orang kata ikan ni ikan yang sering kita buat nasi dagang, gulai, singgang. Dan dia mudah juga kita dapat, sebab ikan tempatan ni sangat kaya dengan omega 3 yang sesuai dijadikan stok makanan untuk beberapa hari ya. Ini antara ikan-ikannya. Dan apa sebenarnya manfaat omega 3 ni? Jadi dia sebenarnya dia boleh membantu mengurangkan keradangan dalam badan, menyokong kesihatan jantung, bantu meningkatkan fungsi otak, memori dan juga fokus, menyokong kesihatan mata dan juga membantu perkembangan sistem saraf. Ini sebenarnya yang diperlukan untuk tubuh kita kan. Baik kita ambil makanan-makanan alami lah. Kalau kita rasa macam senang nak dapat makanan-makanan alami, kita ambil makanan alami. Makanan-makanan yang inilah, yang tak diproses kan. Kalau setengah orang dia susah dapat ikan-ikan yang segar-segar tu kan, jadi dia ambil saja pil. Tapi kalau kita mudah dapat, apa salahnya kita ambil saja yang fresh, dah mau menyihatkan tu badan kita. Sekali seminggu, dua kali seminggu pun tak apa, tak ada masalah. Sebab nutrition ni penting untuk badan kita, untuk membina balik sel-sel tubuh badan kita, keradangan, fungsi otak, memori dan juga fokus kan. Jadi ni sebenarnya ikan-ikan yang boleh kita gantikan dengan ikan salmon. Tapi kalau sekali-sekala nak makan salmon tu, apalah salahnya kan, tak ada salahnya pun. Tepuk dada, tanya selera saja sebenarnya. Cuma yelah, kita boleh dapat ikan lebih murah dan dapat nutrien yang sama dengan ikan salmon. Jadi apalah salahnya kita berubah sekali-sekala. Okey, jom terus lagi kita berhibur di Pahang FM satu pilihan bersama dengan Nur Syilamin. Bedah bedi bedah bedu di Pahang FM.

0: Ya.
1: Dah seminggu mak awak kat rumah ni. Bila dia nak balik?
0: Awak ni, kalau mak saya, mak awak juga. Tak kisahlah berapa lama dia nak tinggal kat rumah kita ni. Yang awak risau sangat tu kenapa?
1: Oh, Cik Cah, kawan dah tak daya lagi nak mendengarnya. Awak tahu tak? Pantang tengok kamu aku. Ha, mula nak membebe. Jangan merokok. Nanti kena sakit jantung. Ha, sakit dada. Membazir dah kena. Kawan tak minta sesen pun duit dia nak beli rokok ni. Kawan beli dengan duit kau sendiri, tahu tak? Lagipun, cuba awak tengok kawan ni. Masih sihat lagi.
0: Hai. Batuk nampak? Itulah. Jom rasa kan bang. Memang betul cakap mak tu.
2: Hentikan tabiat merokok sebelum terlambat. Merokok menjejaskan kesihatan anda.

ingat tak lagu tu? Kalau ingat, alhamdulillah. Kalau tak ingat, saya beritahu. Hai, saya Chong Sweet Child. Saja nak ingatkan anda semua, bawa kereta berhati-hati. Yang paling penting sekali, masuk kereta pakai tali pinggang keledar. Yang tu penting. Kalau accident, tak terjampak kat luar. Paling kuat pun dalam kereta je. Betul tak? Dengarkan. Pakai.

0: kotor basah pakaian tu.
1: Lautan lebar lagi kurang nari apalah sungai kotor ni. Ya.

0: macam tu ke tukar laluan, ha?
1: Aduh, maaf.
0: Kalau kemalangan, apa nak cakap?
1: Okey, lampu isyarat.
0: Sebelum lampu isyarat, cermin tu buat apa? Nak tengok muka awak ke?
2: Semasa memandu, pastikan pengguna jalan raya lain menyedari hasrat anda bertukar laluan. Lihat cermin, gunakan lampu isyarat, kemudian tukar laluan apabila selamat. Anda mampu mengubahnya.
0: Faham ke tidak? Cermin, lampu isyarat, tukar laluan.
1: Okey, faham.
3: Okey, faham dengan tanda isyarat di jalan raya. Jangan sampai dia tak faham, sebabnya kemarin ya, masa saya keluar ke bandar, tak silap saya lah kan, saya dengan kereta, kemudian traffic light, lampu isyarat di jalan di jalan Permatang Badak tu, traffic light besar tu kan, ada juga situ satu kereta yang tiba-tiba dahi merah, tapi dia pergi jalan juga. Ke satu motor ni, dia dah tunggu dah beberapa second sebelum dia nak jalan tu, tapi bila kereta tu jalan dah nak bertembung sikit kan, dah horn 5 minit dekat situ. Jadi berhati-hati ya, kalau kita rasa kita tak mampu untuk nak membayar ganti rugi kepada orang lain, tak usahlah. Lebih baik kita ikut saja peraturan jalan raya. Mudah-mudahan semuanya selamat kekal di jalan raya. Bila kita berada jalan raya dengan selamat ni, sebenarnya orang pun senang kan, kita pun senang kan. Peraturan tetap peraturan lah sebenarnya. Okay, untuk hari ini, bagi kawasan Kuantan Pekan dan juga Muazzam Shah, tepat pukul 4.39 minit petang. Dan apapun, terus bersama dengan kami di Pahang FM, satu pilihan. Nak cerita berkenaan dengan ni lah, godong-godong kita kalau waktu-waktu ni pukul 4 petang ni, kalau kita pergi tengok dekat kawasan-kawasan, beriadah kan, dah ramai dah ni, dah penuh dah ni, akak-akak kita, acik-acik kita pergi, berjoging, berjalan, brisk walk kan, dah penuh dah ni sebenarnya. Tapi hati-hati juga ya kak ya, tengok jugalah kasut yang kita pakai itu, pakaian kita pakai itu, apa yang kita bawa sebenarnya. Sebab kadang-kadang mungkin kita pergi sekali dua kali, kita tak nampak orang sedang memantau kita sebenarnya. Jadi berhati-hati juga sewaktu kita berjalan nak pergi ke kenderaan, ataupun selepas kita keluar daripada kenderaan kita tu, nak pergi ke tempat yang kita nak brisk walk ataupun nak berjoging tu kan. Jadi bawa sajalah benda yang penting saja, beg duit ke apa ke, janganlah dibawanya, tinggalkan sajalah dalam kereta anda tu, dan kunci baik-baik kenderaan anda sewaktu anda parkir di tempat yang betul tu. Kalau tak, nanti kena ragut. Macam-macam kejadian berlaku sekarang ini yang membuatkan polis banyak kerja. Itu dia, bukan saja kerja yang hakiki, tapi kerja-kerja macam ni lah kan. Kadang-kadang ia menyebabkan kita jadi kecederaan kan. Jadi ini kita tak maulah sebenarnya. Jadi berhati-hati, kita nak pergi ke mana-mana saja, tengok dulu kiri kanan kita, depan belakang kita, pastikan kita tidak diekori. Okay.

0: sekadar kata-kata, ia mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.
1: Okay, terima kasih Moju yang terus setia bersama melayani kita kat sini. Alhamdulillah. Ha, dia kata ai macam-macam dah dengan Moju. Tak apa Moju, jangan risau Moju. Kau tetap setia dengan Pahang FM, satu pilihan, tak ada masalah ya. Okey, jom terus kita berhibur lagi di Pahang FM, satu pilihan. Dan terima kasih juga kepada godong-godong kita yang lain yang hantarkan WhatsApp kepada kita petang ini. Doakan semoga terus sihat walafiat andaknya.

0: Lidah ni memang tak bertulang, tapi mampu menjatuhkan negara.
1: Mogi suayan seri tadi ke Seliwan ngak. Pembeti saya tak tahu peti.
0: Lagi-lagi kalau di media sosial.
1: Satu dunia boleh tengok.
2: Tak masuk syurga orang yang sebar fitnah.
3: Rugi! Di sini mengata.
1: Sana bergaduh.
0: Sudahnya.
1: Pecah belah.
2: Jika datang kepada kamu seorang fasik membawakan satu berita, selidikilah kebenarannya terlebih dahulu. Supaya kamu tidak menimpakan satu kaum disebabkan kejahilan kamu.
4: Inikah yang kita nak wariskan kepada generasi kita?
1: Di dalam, bertetanggung.
5: Cukup-cukuplah tu.
1: Demi anak-anak. Demi keluarga.
0: Demi agama.
5: Demi bangsa.
4: Demi masa depan kita.
2: Hentikan.
5: Hentikan fitnah di media sosial.
6: Okey, pukul 4.15 minit petang waktu ni. Ini orang kata bulan-bulan kita menyemarakkan bulan kebangsaan kita. Bermula bulan Julai sehinggalah bulan September 2026. Jadi jangan sampai kita kibarkan jalur gemilang kita dalam keadaan terbalik, kan? Jangan sampai kita coreng-corengkan ataupun kita kotor-kotorkan jalur gemilang kita. Dan pada masa inilah kita tunjukkan semangat pertama kemerdekaan kita, semangat kenegaraan kita di mata dunia kepada pelancong-pelancong semua. Jadi kita kibarkan di setiap premis di dalam bandar kita, tak kisahlah kat mana saja, di negeri Pahang ada 13 daerah semua sekali, kan. Jadi kibarkan di setiap premis anda, di rumah anda, di kenderaan anda. Dan kalau satu ketika dulu kita perlu kibarkan dalam dekat kereta, kan, dekat lori, nampak semarak sangat kita punya rasa kecintaan kepada negara. Alhamdulillah. Dan samalah juga apabila pasukan kita yang kata kontingen pasukan Malaysia kita yang mencuri tumpuan di Sukan Commonwealth Glasgow 2026 baru-baru ini, kan. Mereka semua curi perhatian dengan pakai baju yang berwarna-warni ikut tema kebangsaan, corak batik bunga raya berinspirasikan jalur gemilang. Wow, nampak sangat gah, kan, nampak sangat kita memukau, kan, lah, kita punya pasukan Malaysia itu. Dan kalau kita tengok ya, pada pembukaan itu ada kira-kira 40 atlet negara yang telah pun menyertai parakan masuk pada majlis pembukaan yang menghimpun pun lebih 3,000 atlet dari 74 negara dan juga wilayah Commonwealth dalam suasana yang sangat meriah meraikan perpaduan menerusi sukan. Inilah satu benda yang kita kena raikan betul-betul. Dan pada waktu itu parakan masuk kontinjen Malaysia juga diketuai oleh jago lompat negara para negara. Jago lompat jauh para negara dan juga juara Paralimpik dua kali itu Dato' Abdul Latif Romli yang diberi penghormatan membawa jalur gemilang. Manakala pemain bowling padang nombor satu dunia Emma Firiana Saroji pula bertindak sebagai pembawa King Baton Malaysia. Yang mencuri perhatiannya adalah persalinan batik. Persalinan batik yang digaikan atlet negara yang menampilkan motif bunga raya dengan sentuhan inspirasi jalur gemilang yang menyerlahkan lagi identiti Malaysia di pentas antarabangsa. Wow, memukau, kan?

0: ini kerja kamu ya. Dari semalam lagi akak perhatikan kamu asyiklah mendai 999 tu kan?
1: Mana ada kakak ni?
2: Nak pergi mana tu? Main bola lah.
3: Apa kerja kecoh ni kakak? Marah-marah adik macam tu.
2: Adik tu mak, suka-suka je tekan nombor tu. Mak tahu kan talian 999 tu tak apa. Tindakan adik menyalahgunakan talian tu menyusahkan orang je. Kalau talian tu sibuk, macam mana orang yang betul-betul memerlukan nak buat panggilan?
4: Sila ambil perhatian. Talian 999 hanya untuk mendapat bantuan kecemasan, membabitkan polis, bomba, hospital dan jabatan pertahanan awam. Ingat, setiap panggilan palsu boleh dikenakan denda RM50,000 atau penjara setahun atau kedua-duanya mengikut Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Jangan menyalahgunakan talian 999.

0: dari Abu Zar lagi katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, jangan merendahkan walaupun sedikit dari kebaikan itu, walaupun hanya menyambut temanmu dengan wajah yang manis. Hadis riwayat Muslim. Maka hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, jangan dipandang remeh kebaikan itu, walaupun dengan sebuah senyuman, walaupun dengan mengeluar menampakkan wajah yang manis kepada teman kita, senyum kepada teman kita, itu adalah kebaikan dan itu adalah sedekah.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebentar lagi tepat pukul 4.39 minit petang akan berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah. Kami di Pahang FM mengucapkan selamat menunaikan solat asar.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pohon FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah, ramai manusia diuji bukan kerana tangan, tetapi diuji kerana lidah. Satu ayat mampu menggembirakan orang, satu ayat juga mampu melukakan hati orang bertahun-tahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka berkatalah yang baik ataupun diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hari ini terlalu mudah untuk manusia bercakap. Terlalu mudah kita nak komen itu dan ini. Terlalu mudah untuk kita nak menghina. Kadang-kadang kita rasa itunya bergurau, tetapi mungkin gurauan itu menjadi luka dalam hati orang lain. Maka Islam mengajar kita supaya bercakap yang baik. Kalau tak ada apa yang nak kita cakapkan, maka lebih baiklah kita diam, kerana orang putih kata, silent is a gold.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.

0: ataupun kerja berkaitan dengan marketing yang kita buat, kita kena faham apa keperluan untuk kita buat pembelian barang tersebut dahulu. Even though benda tu untuk menaikkan marketing ataupun produk ke sebuah company dan sebagainya, tak memerlukan untuk kita keluarkan duit untuk kita buat pembelian yang sehingga 1,000, 2,000, 3,000 hanya untuk dapatkan komisen 300, 400 ringgit. Kena tahu kalau apa-apa urusan kerja yang kita buat, benda senang, duit dapat banyak. Maksudnya ada yang tak kena. Pertama sekali, ingat too good to be true. Terlalu bagus untuk kita percaya, maksudnya ada something tak kena. Dan yang seterusnya, untuk zaman sekarang ni zaman teknologi, kita nak buat pembelian barang, kita nak buat apa-apa kerja pun, biarlah benda tu depan mata. Buat pembelian barang, buat pembelian barang online melalui aplikasi yang memang ada garanti untuk dari segi keselamatan dan sebagainya. Kita jangan terlalu kejar harga yang murah. So dekat situ antara yang boleh selamatkan kita lah.
1: Inspektor Muhammad Arsyad Rahmat, Pegawai Penyiasat Jenayah Cyber, Bahagian Siasatan Jenayah Komisil IPD, Melaka Tengah.
2: Okay, kejap lagi pukul 5 petang kita akan terus ke pusat berita radio Angkasa Peri Kuala Lumpur untuk ikuti utama 5 petang dari sana. Kemudian kembali semula ke Pahang FM, satu pilihan.

0: tiada mana-mana individu akan dilindungi sekiranya didapati bersalah berdasarkan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan tabung haji TH. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan prinsip kerajaan jelas bahawa setiap tindakan perlu berlandaskan proses perundangan dan perlembagaan negara. Menurut beliau, individu yang tidak bersalah perlu dipertahankan. Manakala mereka yang didapati melakukan kesalahan, hendaklah didakwa dan dihukum mengikut lunas undang-undang.
1: Mudah-mudahan dalam mesyuarat jemaah menteri hari Rabu, kita akan putuskan. Ada laporan, biar orang baca. Siapa kalau tak salah, pertahankan. Kalau salah, dakwa. Kalau dihukum, masuk penjara lah. Itu bukan urusan saya. Sistem kita menetapkan siasat, itu badan siasat. Buat pertuduhan, itu peguam negara. Hukum, para hakim. Itu bukan urusan Perdana Menteri. Tetapi, seorang Perdana Menteri ini amanah, harus jujur menyatakan, mesti bebas ikut proses perlembagaan dan peraturan yang ditetapkan.
0: Dalam hal lain, Datuk Sri Anwar memberitahu Malaysia bakal menjadi tuan rumah perlembaan Formula 1 F1 Grand Prix GP Bahrain dalam tempoh 2 bulan akan datang. Keputusan pemilihan Malaysia dibuat selepas penganjur mengambil kira aspek keselamatan, kestabilan politik, kecekapan pengurusan serta kemudahan infrastruktur negara. Jelas beliau, pihak Persekutuan Automobil Antarabangsa FIA juga bersetuju memasukkan bayaran awal penganjuran bernilai $1 juta dan membolehkan Malaysia melaksanakan acara itu secara percuma.
1: Bahrain dan dunia termasuk dunia Arab tahu prestasi kita dalam menyelenggara mengurus ASEAN tahun lalu itu di antara yang terbaik yang pernah ASEAN anjurkan selama ini. Semalam dia telefon, dia kata bayaran awal ni dia bayar $1 juta kepada syarikat F1 yang menyelenggara di seluruh dunia itu, dia kata hapus, kita tak payah bayar lagi. Jadi kita anjur percuma. Bayangkan kalaupun ada sedikit perbelanjaan nak baiki track. Itu baiki track kita. Track race F1 yang sekarang guna untuk kenderaan dan sebagainya, motosikal dan lain-lain. Itu diperbaiki sedikit, saya dijangka dalam 11-16 juta ringgit. Orang lain, anjur, dia belanjanya ratusan atau 1 bilion ringgit minimum. Kita diminta belanja 16 juta menjadi tumpuan dunia dan semua pelumba terkenal di dunia, kenderaan yang tercanggih di dunia, ribuan jurutera yang akan terbang ke Malaysia, ke Sepang.
0: Malaysia bersedia menyambut kepulangan perlembaan F1 ke litar antarabangsa Sepang selepas 9 tahun apabila bakal menjadi tuan rumah GP F1 Bahrain dari 2 hingga 4 Oktober depan. Tumpuan akan terus diberikan kepada reformasi indikator yang masih lemah dalam penarafan daya saing dunia 2026 oleh Institut Pembangunan Pengurusan Antarabangsa IMD. Ia bagi mencapai sasaran yang meletakkan Malaysia dalam kelompok 12 ekonomi paling berdaya saing di dunia menerusi Rancangan Malaysia ke-13 RMK-13. Timbalan Menteri Ekonomi Datuk Muhammad Shahar Abdullah berkata, pasukan petugas khas pemudah cara perniagaan pemudah sedang meneliti 262 indikator IMD. Usaha ini dilaksanakan susulan peningkatan kedudukan Malaysia ke tangga 15 dalam IMD 2026 berbanding tangga ke-23 tahun lalu.
2: Pemudah sedang beri tumpuan kepada reformasi indikator yang mempunyai kedudukan melebihi 20. Secara overall, kita cukup baik. Tetapi bila kita tengok mengikut indikator-indikator yang 262 ini, yang lebih 20, kita bagi penekanan dan kita mempergiatkan kerjasama kerajaan dan sektor swasta dan kita memperluaskan pelaksanaan reformasi kerana aplikasi. Datuk Yang Bertua, pemudah ini pengerusi bersamanya Menteri Ekonomi, Ketua Setiausaha Negara dan Wakil Industri. Dan saya kira pemudah ini akan membantu untuk kita memastikan daya saing negara terus dipertingkatkan.
0: Datuk Muhammad Shahar Abdullah. Operasi penguasaan terhadap pendatang asing tanpa izin dan warga asing yang melanggar Akta Immigration 1959-63 terus diperhebat. Walaupun 19 depot tahanan jabatan berkenaan kini beroperasi melebihi kapasiti. Menteri Dalam Negeri Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, tindakan penguasaan perlu diteruskan kerana ia melibatkan aspek keselamatan serta kedaulatan negara selain memastikan warga asing yang berada di negara ini mematuhi undang-undang.
3: Jangan masuk kosong tanpa dokumen, jangan terlebih tinggal, jangan salah guna pas. Kalau itu kita temui, terpaksa kita bawa ke depo. Lokman, tak boleh kurangkan langsung momentum serbuan-serbuan itu. Sebab ini isu keselamatan dan isu kedaulatan juga. Negara kita ini terbuka, mereka boleh datang cari rezeki. Tapi negara kita juga ada undang-undang yang mesti mereka patuhi.
0: Dalam pada itu, Datuk Sri Saifuddin Nasution menjelaskan cadangan pindaan Akta Penjara bertujuan memperuntukkan pelindungan kepada pegawai penjara yang melaksanakan tugas mengikut lunas undang-undang dan bukan memberikan kekebalan kepada mereka. Sebaliknya, ia bagi memastikan mereka yang melaksanakan tanggungjawab mengikut prosedur tidak terdedah kepada tindakan undang-undang yang tidak wajar. Tambah beliau, terdapat salah tanggapan dalam kalangan masyarakat termasuk pertubuhan bukan kerajaan NGO dan ahli politik bahawa pindaan tersebut merupakan usaha Jabatan Penjara Malaysia untuk mendapatkan imuniti.
3: Saya tegaskan berkali-kali, ini bukannya percubaan untuk mendapat kekebalan undang-undang. Contoh, apabila Suhaka menyiasat kes Jared Kemunting dan kertas siasatan polis dibuat, tindakan dalaman dilakukan, tindakan undang-undang juga berlaku. Jadi contoh bahawa tak ada langsung niat untuk mendapatkan kekebalan. Bahkan pegawai penjara tetap bertakluk kepada tindakan undang-undang jika berlaku kecuaian atau pelanggaran.
0: Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail. Malaysia terus mengekalkan kedudukan sebagai destinasi pelancongan mesra Muslim nombor 1 dunia apabila menduduki tangga teratas Indeks Pelancongan Muslim Global 2026 bagi tahun

0: Jalur gemilang dipasang terbalik.
1: Apa? Jalur gemilang dipasang terbalik?
2: Tahukah anda, jalur gemilang merupakan simbol maruah negara mengikut Akta Lambang dan Nama 1963. Mengibarkan bendera secara terbalik dianggap salah dan boleh didenda sehingga RM20,000 atau penjara 3 tahun atau kedua-duanya sekali.
3: Ingat, jangan biarkan kesilapan kecil mencalarkan maruah negara.
4: Harkat Jalur Gemilang, kibarkan dengan betul, megah dan penuh bangga.

bekas-bekas tangkukan air semua dah kena buang. Aku nak kena pergi dekat bilik air lah pula. Mesti ada kolah atau tangkukan air yang tak tertutup. Alamak, dalam air ni ada ubat pembunuh jentik-jentik. Hei, aku kena lari.

0: Takut denggi? Elakkan daripada gigitan nyamuk dengan melakukan langkah-langkah perlindungan diri yang sempurna.
1: Pakai seluar panjang dan baju lengan panjang yang berwarna cerah. Selain itu, gunakan semburan aerosol jika perlu. Dapatkan rawatan segera ke klinik kesihatan atau hospital jika demam.
2: Darah kita bukan untuk Aedes. Hashtag kita jaga rumah kita.

0: untuk perempuan, wanita yang berjalan seorang.
1: Zaman sekarang ni pantang ada masa terluang. Terus capai telefon. Maklumlah banyak video viral.
2: Nak selesaikan urusan lain, beli belah pun semua dalam talian. Jari automatik buka media sosial. Lepas satu video, satu video lagi. Sedar-sedar dah satu jam.
3: Ha, inilah Gen Z panggil Ha, brain rot.
4: Brain rot.
3: Ha, bila hiburan ringan berlebihan, kita pun senang hilang fokus. Jari terus scroll dan scroll. Tapi otak kita jadi lesu tanpa kita sedar.
1: Tak salah nak main telefon bimbit anda, tapi mestilah ada limitasi.
2: Otak kita perlu rehat, bukan scroll tanpa henti.
3: Hadkan penggunaan media sosial, atasi brain rot dengan jadi lebih aktif. Jom lakukan aktiviti sukan dan beriadah bersama keluarga.
4: Pesanan khidmat ini daripada Pahang FM.
5: Jalan-jalan dengan sepak.

0: bosan lah. Hari-hari lah sama. Hashtag boring. Tweet.
1: Sebelum makan, tangkap gambar dulu. Okay, hashtag menu baru. Hashtag Instagram.
2: Sebelum makan, selfie dulu.
3: Sebelum makan, jawab dulu mesej dekat group chat ni ha. Woi, korang makan apa? Ha. Send.
2: Inilah perangai anak-anak saya. Duduk semeja tapi sibuk dengan gadget masing-masing.
4: Maaf, Mama. Hargailah masa berkualiti bersama keluarga.
2: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Hashtag Satu Pilihan.
2: Radio Malaysia Pahang FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama saya Nurul Ain Sujaiha Muhammad dalam Kabar Pahang edisi petang 27 Julai 2026. Sari berita utama, Maha Pahang bukti potensi sektor agro makanan. Dosen Pahang terus laksana Banci Ekonomi 2026. Berita sepenuhnya. Program Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Maha Pahang 2026 merekodkan kehadiran lebih 200,000 pengunjung sepanjang penganjurannya sekaligus melepasi sasaran awal 100,000 pengunjung. Pengerusi Jawatan Kuasa Pertanian, Industri Asas Tani, Bioteknologi dan Pendidikan Pahang, Dato' Sri Muhammad Sofi Abdul Razak berkata, program yang berakhir semalam itu turut mencatat nilai jualan RM2.33 juta melebihi sasaran awal RM1.3 juta. Jelas beliau, pencapaian itu membuktikan sektor pertanian dan agro makanan terus mendapat sambutan serta berpotensi menjadi antara pemacu utama ekonomi negeri. Beliau menerusi hantaran di Facebook turut merakamkan penghargaan kepada semua pihak yang menjayakan Maha Pahang 2026 sepanjang 4 hari penganjurannya di Dataran Rau. Banci Ekonomi 2026 BE2026 masih berlangsung di seluruh Pahang hingga Oktober depan. Jabatan Perangkaan Malaysia Negeri Pahang, Dosen Pahang kini sedang mengunjungi premis-premis perniagaan di seluruh negeri bagi mendapatkan maklumat berkaitan aktiviti ekonomi. Menurut Dosen Pahang, semua maklumat yang diberikan adalah sulit dan dilindungi di bawah Akta Perangkaan 1965 di Semak 1989 serta hanya digunakan bagi tujuan penyediaan statistik rasmi. Maklumat tersebut penting bagi membantu perancangan pembangunan ekonomi negara dan negeri selain membolehkan kerajaan merangka dasar, strategi serta program pembangunan yang lebih berkesan. Berita ini disiarkan dari konti utama Pahang FM. Pertandingan Senam Seni 2.0 anjuran Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN Pahang terus menjadi platform menyemarakkan gaya hidup sihat serta memperkenalkan seni budaya kepada generasi muda. Sebanyak 13 sekolah menengah menyertai pertandingan itu baru-baru ini dengan Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Methodist muncul juara peringkat negeri. Pengarah JKKN Pahang Muhammad Rizal Ismail berkata, Senam Seni 2.0 bertujuan menjadikan aktiviti itu sebagai antara pilihan kecergasan dalam kalangan generasi muda. Tambah beliau, Senam Seni 2.0 bukan sahaja memberi penekanan kepada kecerdasan fizikal, malah membantu peserta mengenali dan menghargai warisan seni budaya negara. Seorang bapa memanfaatkan aktiviti mencari kepah di Kuala Sungai Tanjung Agas Pekan untuk mencari pendapatan sampingan buat keluarga. Jika sebelum ini bergantung kepada usaha mencari ikan dan udang di laut, Zakaria Muhammad Razali, 43 tahun, kini rancak mengutip kepah kerana permintaan yang semakin meningkat. Aktiviti yang dimulakan sejak Jun lalu itu dilakukan bersama adiknya, Siti Sharifah Muhammad Razali, 36 tahun, antara 3 hingga 4 kali seminggu. Kebiasaannya, mereka akan turun ke Kuala Sungai kira-kira pukul 6.30 pagi atau 3 petang, iaitu waktu air surut terbaik untuk mengutip kepah. Setiap kali turun ke sungai, hasil kutipan mencecah antara 200 hingga 300 kilogram. Bagi memastikan kepah kekal segar, hasil kutipan dipindahkan ke dalam bakul berjaring sebaik tiba di rumah dan mampu bertahan sehingga 2 hingga 3 hari. Kepah dijual pada harga RM10 bagi setiap 4 kilogram dengan tempahan diterima menerusi Facebook dan WhatsApp daripada pelanggan sekitar Pekan dan Kuantan. Sekian Kabar Pahang edisi petang, berita disunting Nur Liana Nazam. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Okey, saya kira sampai di sini saja pertemuan kita di udara menerusi Zona Apa Khabar Wedi Pahang FM. Satu pilihan, insyaAllah kita akan berjumpa lagi pada hari Sabtu nanti seperti biasa 10 hingga 2 petang di Pahang FM. Satu pilihan. Jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: ini adik saya. Kami berketurunan Kadazan Dusun.
1: Hai, ngaranku Ianya.
0: Kopiwosian, Izo, Iviona. Ini adalah kawan-kawan saya. Elvi berketurunan Murut.
2: Ngaranku Ifarid.
0: Farid berketurunan Lundaya.
3: Hai, on putu si Trespa.
0: Trespa berketurunan Bajau. Dan Syafiq berketurunan Dusun. Kadangkala kami tidak bersepahaman.
4: Metilan aku.
5: Lu, lu no kamayan lu.
4: Lapar ba?
0: Walaupun berlainan kaum dan agama, kami masih boleh berkongsi meja makan bersama. Bahasa kebangsaan telah menyatu padukan kami semua. Kami anak Malaysia.
6: Gosok baju sekaligus boleh menjimatkan elektrik. Satu lagi idea bernas untuk anda.

Yeah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Syarifah Zalina dengan Langit Ketujuh. WAW sini bersama dengan anda untuk hari ini Isnin 27 Julai 2026 bersama dengan 12 Safar 1448 Hijrah. Terima kasih dulu buat rakan saya tadi Jiha yang telah bersama dengan anda di Zon Apa Khabar Way 2 hingga 6 petang. Baik, untuk di Zon Rani jam pertama macam biasa kita akan ada Halakah Usrati, dan untuk minggu ini kita akan dengarkan ulangan yang minggu lepas. Tapi sebelum kita mendengarkan ulangan Halakah Usrati kita, satu-satunya saya nak kongsi dengan anda ini ya, satu sejarah bakal tercipta. Jangan lepaskan peluang mengikuti Majlis Pemasyuran University Al-Quran Al-Sultan Abdullah Ahmad Shah Pahang UNIQSAS pada 30 Julai 2026 di Auditorium Tuanku Chancellor UNIQSAS. Bersama kita menyaksikan detik bersejarah University Al-Quran pertama di Malaysia. Majlis penuh bersejarah ini akan disempurnakan oleh Kebawah Duli Paduka Baginda Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Okey, dan untuk anda kita dengarkan Halakah Usrati yang minggu lepas yang bertajuk Perintah Pengkompaunan. Sama-sama kita dengarkan.

0: kerjasama bahagian pembangunan keluarga, Jabatan Agama Islam Negeri Pahang. Secara langsung setiap Isnin pukul 6 petang minggu pertama dan ketiga, siaran ulangan minggu kedua dan keempat. Membimbing keluarga bahagia. Radio Malaysia Pahang FM.
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan anda untuk petang ini bersama dengan Wawa. InsyaAllah di Zon Nurani 6 petang hingga 9 malam. Jadi untuk anda yang orang kata mungkin baru saja mendengarkan Pahang FM, seperti biasa kita setiap hari Senin kita memang ada Halaqa Usrati. Saya bawakan tetamu lah ya untuk anda. Jadi sebelum itu kita nak kongsi dengan anda tajuk kita hari ini ialah diskusi isu-isu kekeluargaan dan juga perundangan. Fokus kita sebenarnya pelaksanaan Perintah Pengkompaunan Kesalahan 2025 dan juga Ikampun Syariah. Tak nak buang masa, saya nak menjemput tetamu kita yang berada di hadapan saya sekarang ini yang juga sebenarnya anda boleh saksikan juga secara live di Facebook Live Pahang FM dan juga TikTok Pahang FM, iaitu Tuan Muhammad Rasmawi bin Harun, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Pembangunan Keluarga Jabatan Agama Islam Negeri Pahang. Assalamualaikum Tuan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Ya, kembali bersama dengan orang kata bersama Pahang FM ya.
2: Ya, sudah lama agak tidak bersiaran di radio.
1: Ya.
2: Baru muncul semula.
1: Alhamdulillah ya, ada rezeki jumpa lagi ya Tuan. Ya, okey, jadi untuk kali ini sekian kalinya kita masih lagi Halaqa Usrati, memang kita dengan Jabatan Agama Islam Negeri Pahang. Okey, macam yang saya cakap tadi, topik kita fokuslah, kita cakap pasal fokus kita ya Tuan ya, mengenai pengkompaunan. Jadi macam ada lain sikit dengan topik-topik kita yang sebelum ini. Mungkin Tuan boleh kongsi dengan pendengar kita yang berada dekat Facebook, yang ada dekat TikTok ya, apa tu sebenarnya Perintah Pengkompaunan Kesalahan 2025? Betul Tuan.
2: Baik.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum.
0: Terima kasih kepada DJ Wawa dan juga kepada semua pendengar setia Pahang FM yang di luar sana yang mengikuti Halakah Husrati kita. Jadi bagaimana saya sebut tadi, bila dah lama tak keluar radio ni, bila keluar sekali ni, kita nak bawa satu benda yang hangat di pasaran lah. Benda yang penting yang sedang berlaku di luar sana dan kita perlu war-warkan kepada masyarakat awam kita lah, supaya mereka dapat kongsikan informasi terkini ni lah. Jadi kita di negeri Pahang ni, kita baru sahaja melaksanakan compound kesalahan. Jadi kalau kita sebut compound ni apa dia, saya rasa compound ni semua orang boleh faham lah kan. Rasanya mungkin DJ Wah pun pernah kena compound kan. Salah parking kereta, kena compound. Speed track, kena compound, contohlah kan. Jadi kenapa tidak kita tengok satu ruang lingkup lain, adakah kesalahan-kesalahan yang ada di bawah enactment undang-undang keluarga ni, undang-undang syarah, boleh dikompaunkan. Jadi satu persoalan di situ. So kalau yang kita faham sebelum ni, orang masyarakat orang kita, mana-mana orang yang melakukan kesalahan di bawah enactment undang-undang syariah kita ni, dia akan melalui proses pendakwaan di mahkamah. Sehingga dia dibuktikan, dituduh di mahkamah, dibuktikan kesalahan dia dan dikenakan hukuman lah, dengan denda dan sebagainya. Jadi apa yang kita nak cerita petang ni bukan yang itu, sebaliknya. Di tengah-tengah tu kita ada satu jalan yang lain, jalan yang kita akan tawarkan alternatifnya, iaitu kita nak tawarkan compound kepada pesalah-pesalah yang berkaitan dengan hanya enactment kesalahan yang ada di bawah enactment undang-undang keluarga Islam saja. Bukan semua kesalahan. Itu yang kita kena clear lah. Maksudnya kesalahan-kesalahan yang berkaitan dengan isu-isu kekeluargaan sahaja. Kesalahan jenayah yang lain tu, yang buat-buat tu tak ada lagi lah setakat ni. Haluat ke, judi ke, itu tak termasuk lah. So yang kita nak cerita ni, fokus kita, kita nak tawarkan satu bentuk tawaran, sejumlah bayaran, yang mana bila dipersetujui orang yang kita tawarkan ni, menyebabkan dia, kita bebaskan, lepaskan daripada tuduhan di mahkamah.
1: Ini untuk elak mahkamah lah sebenarnya.
0: Maksudnya satu tawaran yang mana dengan dia menyetujui, menerima tawaran kita, menyebabkan proses pendakwaan mahkamah itu tidak lagi berlaku, dan dia dibebaskan daripada kesalahan yang dilakukan.
1: Jadi macam yang tuan cakap tadi lah, maknanya ini memang orang kata, bukan nak kata jalan pintas lah, dia lebih ke, dia macam
0: dia satu alternatif pilihan untuk kita nak tawarkan sedikit kemudahan, supaya mereka yang terlibat ini, dia ada pilihan. Dan tawaran ini bukanlah wajib,
1: bukan terus kena pergi mahkamah. Maknanya adalah yang lain pula. Jadi sebab dia nama 2025 ni, adakah dia bermula tahun depan?
0: Apa ni yang kita nak laksana ni, perintah pengkompaunan kesalahan 2025. Kenapa 2025? Sebab kita mengambil warta, tarikh warta perintah inilah. Jadi perintah ni telah mendapat perkenan Kewah Duli Paduka Baginda Tuanku Sultan Pahang selaku Ketua Agama Islam kita. Kita cadangkan ada beberapa kesalahan yang kita nak tawarkan compound. Jadi Tuanku Sultan kita setuju,
1: berkenan
0: dan kita wartakan pada 12 Jun 2025. Jadi sebab itu nama je.
1: Sebab tu 2025. Tu yang terfikir tadi, kenapa 2025 ni? Jadi mungkin tuan boleh kongsi jugalah. Mungkin ada pendengar-pendengar kita nak tahu kan. Macam dia tahu apa sebenarnya kesalahan, jenis-jenis kesalahan yang boleh dikompaun ni, yang macam yang tuan cakap tadi, dan mungkin boleh kongsi jugalah kadarnya, nak tahu juga berapa. Silakan.
0: Compound ni yang sedang kita laksanakan bermula 15 Jun yang lalu. Baru tempoh sebulan je sebenarnya pelaksanaan kita. Sangat-sangat baru lagi.
1: Baru-baru.
0: Dan ianya saya kira masih kurang lagi mendapat liputan yang meluas di media masa kita ataupun di kalangan apa ni, masyarakat awam kita lah. Kecuali mereka-mereka yang terlibat dalam pelaksanaan pengamal undang-undang contohnya lah, mereka akan tahulah. Jadi nak cerita compound ni, maksudnya bukanlah semua kesalahan yang kita nak tawarkan compound. Tidak begitu.
1: Tak semualah.
0: Tak sesuai lah. Jadi kita pilih kesalahan ni, kesalahan yang bagaimana? Yang pertama, kesalahan yang bukan bercanggah dengan syarak. Jadi maksudnya dari sudut Islam tidak melaranglah kalau berlakunya kesalahan ini. Dan kenapa ianya berlaku? Sebab mungkin kecuaian, kelemahan individu itu sendiri. Jadi kesalahan kita pilih ni kesalahan-kesalahan kecil, yang mana melibatkan kelemahan kecuaian individu itu sendiri. Jadi contoh kita ambil, sebenarnya dalam kita melaksanakan ada 5 sahaja kesalahan yang akan kita tawarkan compound. Yang pertama, Seksyen 52-5 ni tidak melaporkan rujuk dalam tempoh 7 hari daripada lafaz rujuk.
1: Okey, lepas bercerai dia tak bagi tahu dia rujuk.
0: Okey. Jadi bagi orang yang dah disahkan bercerai kemudian dia balik semula kepada perkahwinan asal dia, sebenarnya tanggungjawab dia kena datang daftar di pejabat kadi kita.
1: Maklum semula ya.
0: Untuk kita keluarkan sijil rujuk. Tapi ada sebahagian yang mungkin tak ada informasi ataupun mungkin kata tak apalah kita tahu-tahu sendiri je contohnya kan. Tapi sebenarnya ianya satu benda yang besar dalam dari sudut enabling kita. Perkara itu, status itu berlaku rujuk kena dilaporkan. So tempoh dia 7 hari. So kalau lebih 7 hari akan berlaku satu kesalahan lah. Jadi sebab itu kita tawarkan compound sebab ia melibatkan kecuaian sajalah. Jadi berapa denda dia? Kadar denda yang kita pilih dalam menawarkan compound ni dia tidak lebih daripada 50% daripada denda asal hukuman itu.
1: Okey.
0: Maksudnya tak lebih separuh. Cerita mudahnya less 50%. Tawaran murah 50%. Okay. So kalau macam rujuk tadi tak melapor rujuk, denda asal dia 500. So untuk compound kita tawarkan 200.5 saja. Jadi ada pengurangan. Tawaran ni mesti datang dengan pengurangan baru orang berminat lah kan. So yang kedua, tidak melaporkan cerai luar mahkamah juga dalam tempoh 7 hari selepas daripada tarikh lafaz cerai itu.
1: Okay.
0: Jadi melibatkan kecuaian jugalah.
1: Okay, faham.
0: Kalau dah berlaku cerai mesti dalam tempoh 7 hari itu melaporkan.
1: Itu dalam maklum.
0: Kena buat pengesahan di mahkamah cerai yang dah berlaku. Dan begitu juga ada satu lagi kesalahan di bawah cerai ni, perceraian yang berlaku di luar mahkamah.
1: Okey. Tak sama dengan yang kedua?
0: Lain. Yang tadi lewat melaporkan cerai luar mahkamah tadi.
1: Okey.
0: Satu lewat. Kesalahan. Dan ke cerai luar mahkamah itu sendiri juga satu lagi kesalahan. Dia dua di situ. Cerai luar mahkamah satu kesalahan, lewat lapor lebih 7 hari juga satu lagi kesalahan. Kita kena fahamkan masyarakat kita kalau berlaku terdengar lafaz yang membawa kepada cerai ini, cepat-cepat kita kena pergi kepada mahkamah untuk buatkan pengesahan dalam tempoh jangan lebih 7 hari. Lebih 7 hari dia akan jadi satu
1: lain
0: kesalahan.
1: Dah lah
0: cerai luar mahkamah itu satu kesalahan, tambah pula. So yang dua dua ni peruntukan denda asal dia RM3,000, diskaun kita bagi RM1,500 bagi
1: tinggi sikit
0: lewat kan? Sebab dia denda asal dia tinggi RM3,000 dan juga cerai luar mahkamah tu sendiri juga RM3,000, RM1,500 jugalah. Dan dua kesalahan yang terakhir, yang keempat, yang kelima ni yang keempat berkaitan dengan poligami tanpa kebenaran mahkamah. Ini juga satu benda yang menarik lah. Jadi berlaku juga kesalahan ini. So ianya akan melibatkan compound lah. Kita akan boleh tawarkan compound. Denda asal dia RM3,000 dikurangkan kepada RM1,500. Dan yang terakhir, yang kelima, orang yang bersubahat dalam berlakunya poligami tanpa kebenaran mahkamah tadi.
1: Subahat pun kena?
0: Subahat pun akan kita tawarkan compound.
1: Okay.
0: So kalau poligami tanpa kebenaran,
1: macam
0: suami
1: nak tahu dia subahat?
0: Suami yang kita tawarkan. Tapi kalau subahat ni contoh isteri yang pergi sekali dengan suami tu, dia bersubahat. Dalam pergali ke sana. Ataupun wali dia pergi sendiri. Saksi yang terlibat. Jadi kesemuanya kita beritahu di sini, urusan prosedur asal di mahkamah tu tetap berjalan. Contoh orang yang dah bercerai luar mahkamah, dia kena lalui proses itu di mahkamah. Begitu juga orang yang kahwin poligami tanpa kebenaran, dia kena dapatkan pengesahan di mahkamah juga. So bila dia dah dapat suatu perintah daripada mahkamah mengesahkan jatuh cerai dia, rujuk dia tak dilaporkan, kahwin poligami dia tak tanpa kebenaran, dengan perintah mahkamah itu barulah kita ada satu bukti bahawa kesalahan telah berlaku. Jadi bila dia datang ke pejabat kadi kita nak daftarkan cerai dia, nak daftarkan rujuk dia, nak daftarkan perkahwinan dia, maka di situlah bila kita dapat maklumat-maklumat ini, kita akan tawarkan compound lah kepada mereka-mereka yang terlibat. Itu cerita dia.
1: Maknanya
0: dia
1: tetap melalui mahkamah juga.
0: Sama juga. Cuma mahkamah tu dia ada dua bahagian lah. Yang bahagian pertama ni untuk pengesahan sahaja. Kalau dulu pengesahan, kemudian sekali lagi untuk pendawaan kesalahan. So yang pendawaan kesalahan tu dia akan skip kalau dia bayar
1: compound lah.
0: Compound yang kita tawarkan.
1: Jadi 5 lah yang tadi yang tuan bagi tahu tadi. Okey, rujuk, Okey,
0: rujuk apa satu, lewat lapor rujuk.
1: Lepas tu
0: cerai ada dua.
1: Cerai ada dua,
0: cerai poligami luar mahkamah dan
1: lewat. Poligami pun dua. Poligami tanpa dan juga subahat. Jadi kena ingatlah lima kesalahan ini ya. Jangan main-main. Okey. Satu lagi tuan, sebelum kita nak berehat sekejap ya. Mungkin tuan juga boleh kongsi dah dengan pendengar kita tata cara. Macam mana tata cara pengkampaunan kesalahan ini dijalankan?
0: Baik, pada hari ini kita menggunakanlah kemudahan semasa yang kita ada.
1: Okay.
0: So dalam kita menguruskan penawaran compound ini, kita guna suatu sistem namanya e-compound syariah.
1: E-compound syariah.
0: Yang dibangunkan oleh Majlis Agama Islam dan Darussalam Melayu Pahang. Jadi melalui sistem ini, so mana-mana dia akan bermula dengan kita terima informasi berkaitan dengan kesalahan tadi. Orang datang pada kita bawa perintah mahkamah, jelas nyata di situ ada kesalahan. Jadi kita akan key in-kan maklumat-maklumat kesalahan ni dalam sistem kita. So bila dah dapat pengesahan, kemudian kita compound ni tawarkan ada tempoh, tidak selama-lamanya. So tawaran ni less ni 14 hari saja.
1: 2 minggu saja.
0: 2 minggu. So bila kita dah buatkan pengesahan dalam sistem, bila kita klik ya butang tadi mengesahkan, maka akan berjalanlah 14 hari ni. Ada orang tanya 14 hari ni masuk hari cuti? Ya, termasuk hari cuti dan hari bekerja. Sebab dia umum gitu kan.
1: Tak ada.
0: Jadi
1: langkau.
0: Orang yang bersalah ni, pesalah-pesalah, dia akan dapat notifikasi melalui nombor telefon rasmi yang didaftar dengan kita.
1: Okey.
0: So kita gunakan kemudahan nilah. So bila dia dapat notifikasi bahawa contoh tuan puan anda ditawarkan compound bagi kesalahan-kesalahan berikut. Jadi dia kena ikutilah arahan yang kita beri, dia klik pautan dan dia kena buat dua kali pengesahan lah. Pertama, mengesahkan betul dia orangnya dengan memasukkan 4 digit terakhir nombor IC dia dan nombor telefon dia. Kemudian bila dia klik pengesahan yang pertama, kita akan hantar OTP, one time password, kepada dia. Barulah dengan password itu dia masuk, baru boleh akses kepada senarai, maksudnya maklumat penuh tentang tawaran kita lah. Apa kesalahan dia, nama dia, nombor kad pengenalan, bila, tarikhnya, di mana, dan termasuk juga cara nak membayar tadi. Jadi dia akan dapat maklumat sebegitulah.
1: Dia macam mana tuan? Sebab kan dia sekarang kan orang takut dengan skema.
0: Betul,
1: kan? Tiba-tiba kita nak leak, klik pautan.
0: Jadi sebab itu kita hantar notifikasi ini melalui SMS rasmi daripada Majlis Agama Islam dan Darussalam.
1: Maknanya kena pastikan betul-betul nombor tu.
0: Dia akan ada logo, logo kita e-compound syariah, dan ada tertera MUIB, Majlis Agama Islam dan Darussalam. Supaya nak membezakan, betul lah, kita bimbang juga. Sekarang ni macam-macam mesej yang masuk kan. Jadi bimbang orang tak ambil endah, orang delete dan sebagainya. Jadi sebab itu dalam notifikasi awal kita tu, kita dah zahirkan siapa kita, pihak mana, dan ada logo rasmi supaya dapat meyakinkan lah. Tetapi biasanya orang yang berikan nombor rasmi dia dah tahu dah. Dia akan dapat mesej ni.
1: Kalau orang yang memang dia tahu dia terlibat dengan permasalahan ni, bukan tahulah. Tapi mungkin orang yang tiba-tiba pula aku dapat kompon ni, dia mungkin akan pelik juga kan. Tapi apa-apa pun, macam yang tuan cakap tadi,
0: boleh, dia ada dua step untuk pengesahan.
1: Dua step.
0: Kalau dia bukan orangnya, dia tak akan dapat lah.
1: Anda bukan orangnya, anda tak adalah dapatnya. Okey, kita berehat dulu kan. Nanti ada lagi persoalan yang kita nak tanya dengan tuan berkenaan dengan topik kita ini. Terus mendengar Radio Malaysia MyFM, satu pilihan.

0: Dunia ini penuh dengan orang-orang baik. Jika kamu tidak dapat menemukannya, jadilah salah seorang darinya.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: kerjasama bahagian pembangunan keluarga, Jabatan Agama Islam Negeri Pahang. Secara langsung setiap Isnin pukul 6 petang minggu pertama dan ketiga, siaran ulangan minggu kedua dan keempat. Keluarga bahagia. Radio Malaysia
1: Pahang FM. Ya, kembali kita dalam Halaqah Usrati, okay, bersama dengan Jabatan Agama Islam Negeri Pahang dan bersama lagi dengan saya Tuan Muhammad Rasbawi bin Harun, ya, merupakan Ketua Penolong Pengarah Bahagian Pembangunan Keluarga Jabatan Agama Islam Negeri Pahang. Tadi Tuan dah beritahu apa itu perintah pengkompaunan kesalahan. Lepas tu pun dah beritahu 5 kesalahan yang dikompaun, tak banyak pun, 5 je. Okey, dan juga keadaannya dan juga cara, apa kata, tata cara pengkompaunan ni, kan. Tapi lepas ni kita nak tanya dengan Tuan juga, yeah, macam mana nak bayar. Kan dia dah keluar yang macam yang macam Tuan cakap tadi, dia keluar 2 pautan. Lepas tu macam mana, Tuan?
2: Baik, bila mana-mana pesalah-pesalah lah, yeah, yang terlibat, yang menerima notifikasi rasmi daripada kita dan dia telah pun akses kepada maklumat berkaitan dengan compound tu. Jadi sebenarnya dia ada pilihan atau bagaimana saya sebut tadi, compound ni satu pilihan. Pilihan penyelesaian kesalahan di luar mahkamah. Itu cerita dia. Jadi mana-mana pesalah yang rasa berminat dengan tawaran ini ataupun rasa sesuai, ada kemampuan, so bolehlah menerima untuk menyelesaikan kesalahan dia. Tapi mana-mana bagi orang yang rasa dizalimi, dia rasa dia tak bersalah, dia rasa dizalimi, dia rasa compound ni berat ni, bayarnya mahal dan sebagainya, so terpulang. Maksudnya dia boleh saja tidak menerima pun. Maksudnya jangan bayarlah. So compound ni dia punya key dia adalah pembayaran. So bayar tu maksudnya kita menerimalah, setuju terima dengan tawaran menyelesaikan kesalahan tadi dengan sejumlah denda. Jadi di situ akan terpaparlah, contoh dia tidak melakukan rujuk lewat 7 hari tadi, akan keluar di situ denda dia RM250 yang kita tawarkan. So dalam maklumat itu juga dia ada terus, kalau dia buat pilihan setuju, dia boleh tekan button teruskan, proceed. Jadi bila tekan proceed itu maksudnya dia akan pergi kepada suatu proses pembayaran. Jadi pada hari ini kita juga mempermudahkan pembayaran ini. Jadi tidak lagi kita nak supaya orang datang ke pejabat agama, nak bawa duit, nak bayar cash dan sebagainya. So kita guna juga kemudahan yang ada, kita guna juga pembayaran atas talian. Kita ada kemudahan FPX,
1: semua adalah
2: Fund Processing Exchange ataupun EFT, Electronic Transfer Fund pun sama. So bagi mereka yang ada biasa menggunakan lah mahir, insyaAllah dia tahulah cara, ya kan. Dia klik di situ, dia akan pergi kepada payment gateway yang perlu dia bayar dah. Dan pasti je pembayaran itu akan masuk kepada akaun yang tertera lah, kepada akaun Majlis Ugama Islam dan Resam Melayu Pahang.
1: Okay.
2: Baik, itu pilihan yang pertama. Manakala bagi orang yang tak biasa,
1: okay,
2: kan, tak tanya dia tak ada juga kemudahan perbankan
1: dia
2: internet,
1: tak geti guna ke,
2: jadi dia boleh juga bayar di kaunter-kaunter kita lah, di Pejabat Agama Islam daerah, Pejabat Kadi daerah. Dan di kaunter kita akan gunakan kemudahan QR code. QR code ni kita akan satu pilihan yang kedua, dia boleh dipaparkan kepada skrin kita nanti di sana berapa jumlah dia, dan tidak semestinya dia yang maksudnya pesalah tu sendiri, orang lain pun boleh boleh bayarkan. Jadi itu pilihan yang kedua lah, ataupun mungkin kita gunakan mungkin rakan-rakan dan sebagainya lah untuk nak bantu bayarkan lah.
1: Tunai memang tak ada tu?
2: Untuk tunai, untuk compound memang tak ada. Jadi pihak penerima kepada compound ni menggunakan tanpa tunai lah, cashless lah untuk hari ni, supaya memudahkan urusan itu.
1: Faham.
2: Jadi bila bayar ni yang pentingnya mesti dapat bukti pembayaran.
1: Receipt ya.
2: So bila pembayaran berjaya, akan keluarlah notifikasi berjaya, dan orang yang kita daftarkan tadi, dia juga akan menerima notifikasi dengan disertakan resit rasmi pembayaran dia. So dengan adanya bukti resit ni, dia maksudnya dia menerima tawaran kita compound, dan dia terlepas daripada sebarang prosiding mahkamah yang sepatutnya berjalan lah. Jadi alhamdulillah boleh lena tidur lah kalau dah bayar.
1: Jadi untuk anda yang ada pertanyaan, mungkin boleh tanya dah dekat WhatsApp Pahang FM boleh, 01032-07488, dekat TikTok Pahang FM boleh, dekat Facebook pun boleh, kalau ada pertanyaan pada Tuan mengenai pengkabaunan ni. Dan tadi macam yang Tuan beritahu, kan boleh pilih setuju ke tak setuju ke, kan, betul lah. Jadi kalau dia macam aku tak buat ni gitulah, tak macam tu cakap tadi, tak nanya bagai tu, kan, dia tak ada bayar, Macam mana?
2: Apa ceritanya?
1: Apa ceritanya? Kalau tak ada apa-apa ke?
2: Baik, bila mana satu kesalahan dah pun berlaku, jadi kita masuk di situ untuk kita tawarkan pada dia untuk menyelesaikan di luar mahkamah. So kalau mahkamah ni, kita kena faham mahkamah ni suatu urusan yang rasmi yang kadang-kadang memakan masa kita lah. Urusan kita nak datang, sebutan kes. Dan kadang-kadang sebahagian kes kita kena hire lawyer kan, perlu dapatkan khidmat guaman. So di situ, kalau mereka rasa mereka sanggup melalui proses itu, so maksudnya compound tu mereka boleh abaikan lah. Jadi ceritanya maksudnya mana-mana orang yang kita dah tawarkan compound, tetapi selepas tamat 14 hari tempoh compound tersebut, jadi selepas 14 hari ini dia akan pergi balik kepada asal untuk proses pendakwaan. Jadi maksudnya kesalahan dia tadi akan diambil oleh penguat kuasa untuk dilengkapkan kertas siasatan dia dan diangkat untuk pertuduhan kepada kesalahan dia macam mana seperti biasalah.
1: Jadi tak adalah dia anggap dia tak bayar, tak ada apa, kira burn gitu, bukanlah.
2: Jalan lagi. Kesalahan tetap kesalahan. Cuma compound tu hanya satu kaedah tawaran, pilihan kepada
1: diskaun
2: dia.
1: Diskaun harga yang tu tak dapat lagi dalam maknanya. Dia kembali pada harga asal.
2: Betul,
1: macam tu.
2: Tertakluk kepada proses perbicaraan lah.
1: Kalau
2: kena maksimum RM3,000 lah. Itu patut bayar RM1,500 je, contoh lah kan.
1: Contohnya.
2: Tapi kalau dia rasa mungkin dapat merayu lebih murah lagi, terpulang lah.
1: Boleh ke?
2: Terpulang lah. Itu urusan dia di mahkamah lah. Kalau ada rezeki, mungkin dapat kurang.
1: Atas pilihan yang mereka yang dikenakan tindakan inilah, kesalahan inilah. Untuk anda yang mungkin tak ada melakukan kesalahan ni, jangan risau lah. Kalau tiba-tiba dapat SMS untuk penggambaran ni, mungkin tak mungkin anda dapat terima. Kan? Sebab ini mereka yang telah pun mungkin didaftarkan kesalahan ini. Jadi untuk anda, harapnya maklum, jangan terkejut lah. Apa tiba-tiba ni ada ni pengkapaunan perintah kesalahan 2025 pula ni, apa sebenarnya. Memang baru saja seperti yang tuan sebagai kita tadi, bulan Jun. Jadi memang betul-betul baru. Jadi sebenarnya merupakan satu yang dipermudahkan juga lah untuk anda sebenarnya. Kalau fikir balik, nak dapat RM3,500, separuh daripada RM3,000 tu,
2: betul.
1: Orang kata bukan. Itulah kan.
2: Sebenarnya konsep dia kompa ni, dia kita panggil cepat, jimat dan tepat.
1: Tepat, jimat dan tepat.
2: Kenapa dia cepat? Sebab kita mempercepatkan proses dia. So kalau dia lalui proses pendakwaan, kemungkinan 3 bulan ke atas. So yang ini dalam tempoh sebulan dia boleh selesaikan lah. Yang kedua, jimat. Jimat ni kita dah kurangkan. Maksudnya hukuman denda asal dia tadi. Dan ianya juga tertakluk kepada kemampuan individu lah. Maksud jimat tadi, kita nak cerita jimat dari sudut denda asal.
1: Asal dia.
2: Tapi kalau tak ada duit, tak ada arah lah, kita tak boleh nak tolong, tak boleh nak bayar lah kompah. Kalau tak ada kemampuan kewangan. Dan yang ketiga, tepat. Once you pay, you go. Maksudnya kita direct, you bayar, selesai. Tak ada masalah. So tak ada lagi kita nak buka file,
1: tutuplah ke, file record tu,
2: nak dakwa ke apa ke kan. Jadi ianya satu penyelesaian yang kita anggap yang terbaik lah, yang boleh dipertimbangkan sahaja.
1: Pilihan tetap atas anda. Jadi yang terakhir, mungkin ada pesanan Tuan Azmari pada pendengar-pendengar kita, mungkin tak kisahlah mengenai perkampungan ke ataupun segalanya. Silakan.
2: Baik, satu perkara yang saya nak highlightkan di sini. Compound ni bukanlah suatu budaya untuk kita nak menggalakkan orang buat salah. Itu kita kena
1: kira. Bukan kita galak.
2: Mentang-mentang kita ada compound sekarang, tak ada hal lah. Kita kumpul duit, bayar je lah.
1: Bayar.
2: So kita mesti tanamkan suatu kefahaman yang jelas kepada masyarakat kita. Kesalahan ni, buat salah ni, satu benda yang kita kalau boleh nak hindarkan. Tapi kadang-kadang segelintir daripada kita ni berlaku juga. Contoh, tak ada orang yang nak bercerai dalam rumah tangga kan. Jadi mungkin ada situasi yang menekan dia, menyebabkan dia hilang pertimbangan bercerai contohnya. Jadi jalan penyelesaian tu kita dapat sedikitlah memudahkan mereka dengan tawaran compound ni. Tetapi saya kata tadi, bukannya satu tiket. Maksudnya orang nak buat salah di mana-mana,
1: bayar
2: lepas pada ni. Bila salah je, bayar je. Kan, satu kesalahan tu tetap salah. Ianya suatu kesalahan yang direkodkan. Tetapi kita nak ada di situ sedikit lah untuk nak bantu mempermudahkan mereka-mereka yang terlibat dengan kesalahan ini, supaya mereka ada satu kesedaran, supaya tidak lagi mengulangi. Maksud benda ni susah. Kena dakwa dan sebagainya. Tapi bila ada orang tolong, tolong selesaikan kita dengan cara yang cepat, jimat dan tepat, sepatutnya selepas ni tidaklah berlaku lagi. Jangan kita buat sambil lewa, mentang-mentang ada kompon, kesalahan tu berulang-ulang kali. Tak sepatutnya berlaku lah. Jadi ianya kita sebut satu tawaran, dan ianya terpulang pilihan kepada pesalah-pesalah. Kalau rasa ianya sesuai, boleh terima, ada kemampuan kewangan, boleh bayar, dan rasa boleh selesaikan segera, juga boleh pilih tawaran kompaun yang kita tawarkan ini. Dan untuk makluman juga, sebenarnya kita faham ni negeri yang first di Pantai Timur yang mula menawarkan kompaun. Tetapi yang kedua di Malaysia, selepas Perlis pada tahun lepas. Perlis dah mula
1: Perlis mula dulu.
2: Perlis mulakan dulu, tapi kita di Pantai Timur, kita lah negeri yang pertama yang menawarkan kompaun. Tapi bagi kesalahan di bawah enactment undang-undang keluarga sahaja. Bukan hal lain.
1: Bukan hal lain,
2: tak masuk buk lagi. So yang itu, dan hanya kesalahan yang berkaitan dengan kecuaian individu sahaja.
1: Ya, jadi ialah macam yang tuan cakap tadi, memanglah kita tak berniat pun nak nak lupa lapor kan, rujuk dan segalanya. Tapi ia pun bukanlah tiket orang kata kita nak selalu buat. Itu kita bayar je. Kita bayar je, tak adalah begitu. Terima kasih sekali lagi Tuan Nasmawi. Di atas perkongsian bersama dengan pendengar-pendengar kita untuk hari ini dalam Halaqah Usrati, mengenai pelaksanaan perintah pengkompaunan kesalahan 2025 dan juga e-compound syariah. InsyaAllah. Macam mana tuan, mungkin ada rezeki lagi,
2: InsyaAllah
1: bersama lagi dengan tuan. Tak tahun ni, mungkin tahun depan lagi sekali ke macam mana, kan, program lain ke macam mana, bersama dengan jabatan, bersama dengan jabatan Agus Senang Negeri Pahang, ya. Jadi terima kasih. Jadi kita tutup dulu Halaqah Usrati kita dengan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lapangkan hati, bersihkan jiwa, tenangkan rasa bersama kami di Pahang FM, satu pilihan.
1: Ya, dari Biasa Abang FM, satu pilihan. Itu tadi ulangan halakha usrati kita yang minggu lepas, ya. Jadi untuk anda, insyaAllah minggu depan kita bersama dengan tetamu yang lain dan juga topik yang lain. Jika tiada aral, ya, topik kita pada minggu hadapan dalam halakha usrati, love language dalam Islam pasca perkahwinan. Jadi untuk anda, jangan lupa temu janji kita untuk halakha usrati pada minggu hadapan di hari dan juga waktu yang sama, ya. Sekarang 6.43 minit petang bersama dengan Wawa, insyaAllah sampai pukul 9 nanti bersama dengan anda, ya.

anxiety adalah satu penyakit mental yang serius. Individu yang akan mengalami gangguan kebimbangan atau keresahan berlebihan menyebabkan kehidupan seharian terganggu. Sebagai analogi, masalah anxiety adalah seperti belon. Trigger yang mencetuskan anxiety bagaikan udara yang ditiup ke belon perlahan-lahan. Bagaimana nak cegah? Lakukan senaman dengan kerap, hindari orang yang toksik. Rancang awal jika anda berdepan situasi yang stres. Tetapkan waktu untuk diri sendiri seperti memasak, bersenam dan sebagainya. Dan elakkan minuman berkafein. Ingat, sentiasa positif untuk kehidupan yang lebih bahagia. Radio Malaysia Pahang.

Kata Nabi, tiga golongan takkan masuk syurga. Laki-laki yang dayus. Kedua siapa? Orang perempuan yang macam jantan. Yang ketiga siapa? Orang yang ketagih arak. Kata sahabat, ya Rasulullah, yang ketagih arak, kami tahu siapa dayus. Kata Nabi SAW, dayus ialah orang laki-laki yang membenarkan laki-laki lain masuk ke rumahnya melihat isterinya. Yang menutup aurat tak ada masalah. Makna auratnya dilihat oleh orang lain. Orang perempuan, kalau dia sembahyang lima waktu, puasa sebulan, taat suami, jaga meruahnya, maka kata Nabi, masuk syurga ikut pintu mana pun dia nak. Jaga maruah tingkah lakunya, menjaga maruah pakaiannya, seluruhnya. Senang tak kak? Nabi kata sembahyang lima waktu je, tak payah sembahyang sunat. Nabi kata puasa Ramadan, puasa sunat pun

Sigma dengan aku Kupu-kupu Cinta membawa kita ke tempat 7 malam. Okey, dan memasuki jam yang kedua dah sekarang ini, di mana nanti 7.24 akan berkumandangnya azan maghrib. Ya, bagi anda yang berada di Kuantan, juga di kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Jadi untuk anda, jangan tukar-tukar siaran, jangan ke mana-mana, terus mendengar Radio Malaysia Abang FM, satu pilihan. Kita dengarkan dulu lagi gandingan Mawi dan juga Jeff A to Z dengan Namamu Asmamu.

0: Gantungkan azam dan semangatmu setinggi bintang di langit dan rendahkan hatimu serendah mutiara di lautan.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Jadinya iman Pohon FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah, ramai manusia diuji bukan kerana tangan, tetapi diuji kerana lidah. Satu ayat mampu menggembirakan orang, satu ayat juga mampu melukakan hati orang bertahun-tahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka berkatalah yang baik ataupun diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hari ini terlalu mudah untuk manusia bercakap. Terlalu mudah kita nak komen itu dan ini. Terlalu mudah untuk kita nak menghina. Kadang-kadang kita rasa itunya bergurau, tetapi mungkin gurauan itu menjadi luka dalam hati orang lain. Maka Islam mengajar kita supaya bercakap yang baik. Kalau tak ada apa yang nak kita cakapkan, maka lebih baiklah kita diam, kerana orang putih kata silent is a gold.
1: Cantiknya iman Pahang FM.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

نورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا

حريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا

0: يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما صدق الله العظيم.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau kita fikir-fikirkan, singkatnya hidup kita di dunia, belajar 20 tahun, bekerja 35 tahun, kemudian pencen 5 tahun, kemudian kita mati. Itu sajakah tujuan kita hidup? Kita habiskan 20 tahun menuntut ilmu, membina diri, kemudian 35 tahun bekerja keras mencari rezeki, mengumpulkan harta, membesarkan keluarga. Setelah tiba masa yang dinanti-nantikan, mungkin hanya tinggal 5 tahun untuk menikmati kebebasan kewangan dan juga masa yang lapang. Tak lama kemudian, datanglah kematian yang memutuskan segala urusan dunia. Rumah besar akan ditinggalkan, wang yang banyak akan diwariskan, pangkat dan jawatan akan dilupakan. Yang mengiringi kita di dalam kubur nanti hanyalah amal soleh. Pangkat, jawatan, gelaran, semuanya akan hilang daripada sebutan manusia. Bahkan nama kita sendiri pun akan dilupakan. Yang benar-benar kekal bersama dengan kita satu sahaja, iaitulah amal soleh yang kita lakukan ketika di dunia. Nabi SAW mengingatkan dengan sangat jelas, mayat itu diiringi oleh 3 perkara: keluarganya, hartanya dan amalannya. 2 daripadanya akan kembali, 1 sahaja yang akan kekal bersama dengannya. Keluarganya dan hartanya akan kembali, manakala amalannya akan kekal bersamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka untuk apa kita terlalu sibuk mengejar dunia, seolah-olah kita akan tinggal di dunia selama-lamanya? Dunia ni bukan untuk kita tetapkan, tetapi dunia adalah tempat untuk kita lalui. Ambillah sekadar keperluan, tapi jangan sampai ia menguasai hati. Gunakan umur kita untuk sesuatu yang benar-benar memberi nilai di akhirat nanti. Perbanyakkan sembahyang, banyakkan sedekah, basahkan lidah dengan zikir, khatamkan Al-Quran pada setiap bulan, menjaga hubungan dengan manusia, perbaiki akhlak dan juga peribadi kita. Kerana hakikatnya kehidupan bukan diukur dengan berapa lama kita hidup, tetapi dengan bagaimana kita menghiasi hidup kita sebelum kita pulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dunia hanyalah persinggahan yang singkat, akhirat pula adalah kehidupan yang kekal tanpa penghujung. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Safwan dengan Move On, dah waktu sekarang hampir 7.43 minit malam. Masih lagi dengan Wawas ini menemani anda. Ya, okey, untuk anda, satu sejarah bakal tercipta. Jangan lepaskan peluang ya mengikuti Majlis Pemasyuran University Al-Quran Al-Sultan Abdullah Ahmad Shah Pahang UNIKSAS pada 30 Julai 2026 di Auditorium Tuanku Chancellor UNISAS. Bersama kita menyaksikan detik bersejarah Universiti Al-Quran pertama di Malaysia. Majlis penuh bersejarah ini akan disempurnakan oleh Kebawah Duli Paduka Baginda Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Okey, tetap jam 8 kita adanya khabar ringkas dan nanti kembali ke konti untuk jam yang terakhir bertemankan Wawa ya. Dahlia Farhana, Langit Yang Sama. Come on.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam, dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806, dan penstrima langsung di RTM Klip.

0: Anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
2: Hai, saya DJ Reef. Jangan lupa orang-orang Muazzam Shah, dengarkan Pahang FM 87.7 MHz.

0: Ya, Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan yang dengarkan kami menggunakan RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak. Ya juga, tapi saya taklah lupakan juga yang mendengarkan kami guna frekuensi radio. Banyak frekuensi radio yang ada kan. Contohnya Cameron Highlands 100.3, yang dekat mana, dekat-dekat ke barat sikit kan, 107.5, macam Rauk, Temeloh, Bentong, Bera, semua gitulah. Kemudian begitu juga yang kat Kuala Lumpur ke Lembah Kelang, Seremban, Melaka, Perak Tengah, sama juga 107.5. Kalau yang dekat-dekat sini sikit, timur sikit, Kuantan Pekan 104.1, Maran 92.0, Rompin 91.9, banyak kan. Apa jua frekuensi yang anda dengar ataupun guna RTM Klik yang mendengarkan Pang FM, tak kira di mana jua anda berada, di dalam Malaysia, di luar Malaysia, terima kasih banyak-banyak jadikan Pang FM sebagai teman setia anda pada malam ini ya. Dengan Wawa ni sampai pukul 9 malam. Ini jam yang terakhir kita nak masuk Marathon Hits Music Tanpa Henti untuk anda. Dan Azan Isyak 8.37 minit malam nanti. Terus bersama Radio Malaysia Pang FM.
1: Marathon Hits Music Tanpa Henti.

teruskan bersama dalam Zoo Nurani hingga jam 9 malam. Sesungguhnya hati, bersihkan jiwa, tenangkan rasa.

0: 97.7 MHz.
1: Kisah sebuah gunung bernama Uhud di daki Rasul dan...
0: Jadikan Pahang FM satu-satunya pilihan anda.
2: Percaya padaku, percaya cinta.
3: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
0: Marathon Hits. Music tak berhenti.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Jadinya Iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah, ramai manusia diuji bukan kerana tangan, tetapi diuji kerana lidah. Satu ayat mampu menggembirakan orang, satu ayat juga mampu melukakan hati orang bertahun-tahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka berkatalah yang baik ataupun diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hari ini terlalu mudah untuk manusia bercakap. Terlalu mudah kita nak komen itu dan ini. Terlalu mudah untuk kita nak menghina. Kadang-kadang kita rasa itunya bergurau, tetapi mungkin gurauan itu menjadi luka dalam hati orang lain. Maka Islam mengajar kita supaya bercakap yang baik. Kalau tak ada apa yang nak kita cakapkan, maka lebih baiklah kita diam, kerana orang putih kata silent is a gold.
1: Cantiknya Iman, Pahang FM.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha

Yeah, Voice of Umi. Dengan segala puji bagi Allah. Ya, yeah, dah 8.45 minit malam dah kita sekarang ni. Jadi orang kata dah nak ujung dan habis dah ya. Saya bersama dengan anda dari pukul 6 tadi. 3 jam dah rupanya. Dan jumpa saya insyaAllah lah hari esok pula kita di Zon Inspirasi 9 hingga 12 tengah malam. Ya, jadi macam biasalah esok malam kan. Pukul 9 lebih tu bolehlah hantar ke WhatsApp Pang FM eh. Untuk permintaan untuk permintaan lagu pukul 10 malam. Sebab minggu macam biasalah kita memang ada permintaan lagu pun kan setiap minggu. Dan manakala esok minggu kedua kita ada Oyasumi eh, 9.30. Gitu. Jadi untuk anda bersama dengan rakan serunya di Zon Inspirasi 9 hingga 12 malam nanti. Terima kasih juga buat rakan MCR Puan Khairul Bahiriah dan juga Puan Zainah. Saya tinggalkan anda Sheila on 7 dengan Buat Aku Tersenyum. Bye-bye.

anda ada produk yang hebat, servis yang berkualiti tapi masih mencari platform untuk dikenali? Kini tiba masanya untuk anda ke hadapan. Jom naikkan bisnes anda bersama-sama kami. Perkenalkan perniagaan anda dalam segmen Biz On Air, siaran setiap Sabtu dan Ahad jam 10.30 minit pagi hanya di Pahang FM. Capai ribuan pendengar, tingkatkan jenama anda dan bina kepercayaan pelanggan. Semuanya melalui satu platform radio untuk peluang mempromosikan perniagaan anda secara on air. WhatsApp Pahang FM 010-320-7448 ataupun media sosial Pahang FM. Jom naikkan bisnes anda bersama kami. Radio

Tiada kompromi, warga asing langgar undang-undang. PRN Negeri Sembilan, lebih 22,000 pengundi awal mengundi esok. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam.

0: Tiada kompromi terhadap warga asing termasuk etnik Rohingya yang mencetuskan gangguan ketenteraman awam. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan semua pihak perlu mematuhi undang-undang negara dan tidak boleh sewenang-wenangnya menguasai atau menceroboh sesuatu kawasan tanpa kebenaran.
1: Pelarian Rohingya dia berpangkalan di UNHCR, ganggu lalu lintas itu. Kita kena tegas, negara ini ada peraturan, ada hukum. Dia tak boleh umpamanya memilih untuk ambil mana-mana kawasan bandar. Sebab itu saya dah telah arahkan immigration, polis, bandaraya ambil tindakan tegas. Yang tidak ada permit harus diheret ke immigration. Yang ada itu kita kena bagi amaran. Kalau tidak, tindakan undang-undangkan diambil. Bahawa saya faham dia cuba perlindungan di UNHCR, dia masih masuk kawasan. Sudah tak boleh, tak ada peraturan dalam negara ini.
0: Pada masa sama, Perdana Menteri mengingatkan agensi penguatkuasa agar melaksanakan operasi secara berhemah, khususnya dengan mengambil kira kebajikan wanita dan kanak-kanak. Terdahulu, ratusan pelarian Rohingya berhimpun di hadapan Pejabat Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR di Jalan Bukit Petaling, Kuala Lumpur selepas dilaporkan diusir dari penempatan mereka di Pulau Pinang. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri turut menegaskan tiada mana-mana individu akan dilindungi sekiranya didapati bersalah berdasarkan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan tabung haji TH. Prinsip kerajaan jelas, setiap tindakan perlu berlandaskan proses perundangan dan perlembagaan negara. Individu yang tidak bersalah perlu dipertahankan manakala yang didapati melakukan kesalahan hendaklah didakwa dan dihukum mengikut lunas undang-undang.
1: Kemudian dalam mesyuarat jemaah menteri hari Rabu, kita akan putuskan. Ada laporan, biar orang baca. Siapa kalau tak salah, pertahankan. Kalau salah, dakwa. Kalau dihukum masuk penjara, masuk penjara. Itu bukan urusan saya. Sistem kita menetapkan siasat itu badan siasat. Buat pertuduhan, itu peguam negara. Hukum para hakim, itu bukan urusan Perdana Menteri. Tetapi seorang Perdana Menteri ini amanah harus jujur menyatakan mesti bebas ikut proses perlembagaan dan peraturan yang ditetapkan.
0: Dalam perkembangan pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan, Datuk Seri Anwar memaklumkan peruntukan lebih 5.3 juta ringgit akan disalurkan kepada Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK di negeri itu bagi menyokong peranan dan kebajikan jawatankuasa itu di peringkat akar umbi. Beliau menyeru pemimpin JPKK perlu melaksanakan amanah dengan penuh integriti serta memberikan penerangan yang jelas dan tepat kepada rakyat mengenai usaha dan pencapaian kerajaan. Sementara itu, Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Datuk Seri Ramlan Harun berkata proses pengundian awal akan bermula serentak pada pukul 8 pagi esok. Seramai 22,339 anggota keselamatan dan pasangan akan menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi awal. Jumlah itu membabitkan 16,884 anggota dan anggota tentera dan pasangan serta 5,455 anggota polis dan pasangan yang akan mengundi di 38 pusat pengundian. Jelas beliau, SPR telah membuat segala persiapan dan menyediakan kelengkapan mencukupi bagi memastikan proses pengundian awal berjalan lancar. Berita seterusnya, penganjuran Formula 1 F1 Grand Prix Bahrain di Litar Antarabangsa Sepang disifatkan sebagai kejayaan diplomasi diraja antara Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dengan Raja Bahrain, Raja Hamad bin Isa Al Khalifah. Menerusi hantaran di Facebook, Yang di-Pertuan Agong bertitah, kejayaan itu mencerminkan hubungan akrab yang terjalin dan kepercayaan tinggi antara kedua-dua raja sejak 2017. Kerjasama itu turut menyaksikan perlumbaan F1 kembali ke Malaysia selepas kali terakhir dianjurkan 9 tahun lalu. Datuk Seri Anwar turut memaklumkan kerajaan akan mempertimbangkan pengenalan tiket lebih mampu milik bagi membolehkan lebih ramai rakyat menyaksikan perlembaan F1 dari 2 hingga 4 Oktober. Pertimbangan tiket madani F1 itu dibuat susulan permintaan orang ramai dengan mengambil kira kadar tiket antarabangsa yang menyaksikan harga terendah sekitar RM200.
1: Dan orang yang dah beli tiket pun dah lama dah. Tiket mahal lah. Sebab itu international. Dan semua orang pun tak BMX. Ada tak tiket Madani? Awal-awal dia kata, kami kalau nak beli tiket paling murah RM200. Bagilah tiket Madani yang datang. InsyaAllah. Tapi jangan duduk depan. Tak mesti. Bayar tiket Madani dan duduk depan.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian semasa program Ramah Mesra bersama pemimpin Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung Negeri 9 di Port Dickson. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar menjelaskan keupayaan Malaysia menjamin keselamatan, kestabilan politik serta kecekapan pengurusan menjadi antara faktor utama negara dipilih sebagai lokasi penganjuran acara berkenaan. Keputusan Bahrain memindahkan perlombaan itu ke Malaysia susulan kebimbangan terhadap situasi keselamatan di Asia Barat.
1: Bahrain dan dunia termasuk dunia Arab tahu prestasi kita dalam menyelenggara mengurus ASEAN tahun lalu itu di antara yang terbaik yang pernah ASEAN anjurkan selama ini. Semalam di televisi dia kata bayaran awal yang dia bayar 1 juta kepada syarikat F1 yang menyelenggara di seluruh dunia itu dia kata hapus, kita tak payah bayar. Jadi kita anjur percuma. Bayangkan kalaupun ada sedikit perbelanjaan nak baiki track. Itu baiki track kita. Track race F1 yang sekarang guna untuk kenderaan dan sebagainya, motosikal dan lain-lain, itu diperbaiki sedikit, saya dijangka dalam 11-16 juta ringgit. Orang lain, anjur, dia belanjanya ratusan atau 1 bilion ringgit minimum. Kita diminta belanja 16 juta menjadi tumpuan dunia dan semua pelumba terkenal di dunia, kenderaan yang tercanggih di dunia, ribuan jurutera yang akan terbang ke Malaysia, ke Sepang.
0: Jelas beliau, penganjuran perlumbaan itu dijangka merancakkan sektor pelancongan dan ekonomi negara apabila ribuan jurutera pasukan perlumbaan serta peminat F1 dari seluruh dunia hadir ke Malaysia. Dalam perkembangan berkaitan, peminat sukan permotoran sangat teruja selepas Malaysia dipilih untuk menjadi tuan rumah F1. Ikuti reaksi peminat Muhammad Mikhraj Abdullah, Muhammad Nabil Harith dan Muhammad Arif Razwan.
2: Saya sangat bangga kepada semua orang yang terlibat juga untuk memberi sumbangan atas jasa diorang untuk membawa F1 selepas 9 tahun. So last time was like 2017, tapi sekarang akhirnya diorang bawa balik. So Alhamdulillah, saya sangat berterima kasih kepada kerajaan semua and thank you for everything. So yeah, sebagai fans Ferrari, saya harap Ferrari menang pada tahun ini.
3: So impak yang ada dekat F1 is one small thing adalah untuk menaikkan image negara lah. So bila kita nampak, sebab F1 ni dia terkenal tahu dengan dia punya fans and also dia boleh, dia nampak macam benda yang beyond our expectation diorang punya fans. So dekat situ kita nampak when diorang buat dekat Malaysia, ia akan menaikkan lagi populasi pelancong untuk datang ke Malaysia.
2: Saya harap ini satu peluang untuk vendor-vendor kita manfaatkan itu event untuk buat duit lah, untuk buat duit dan juga bagi tarik anak muda bekerja.
0: Ke perkembangan luar negara, susulan hujan lebat dan banjir di Vietnam awal bulan ini. Kementerian Pembinaan mengisytiharkan darurat bagi memudahkan kerja pembaikan di beberapa bahagian yang rosak pada dua lebuh raya nasional. Ia meliputi bahagian yang rosak di Lebuh Raya Kebangsaan 279 di wilayah Lau Chai dan Lai Chau serta Lebuh Raya Kebangsaan 32 di wilayah Lai Chau. Di Iran, kebakaran berlaku di sebuah bangunan berhampiran Hotel Estagal di utara Tehran menyebabkan kepulan asap tebal menyelubungi kawasan sekitar. Menurut seorang wartawan di lokasi, asap hitam dan putih kelihatan memenuhi ruang udara di sekitar bangunan hotel berkenaan. Semua pengunjung di dalam hotel telah dipindahkan. Punca kebakaran dan angka yang terlibat masih belum dikenal pasti. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Salam sejahtera, selamat malam, salam Malaysia Madani. Bersama saya Bala dalam Zon Inspirasi. Baik saudara, edisi hari ini 27 Julai 2026, hari Isnin, waktu sekarang 9.15 minit malam sehingga pukul 12.30 malam, bersama saya Bala dalam Zon Inspirasi. Kita bersama dalam edisi pertama, edisi kedua dan juga edisi ketiga. Sebentar tadi kita ikuti utama 11 malam, utama 9 malam dari Wisma Berita RTM Angkasa Puri. Baik, selepas ini kita berhibur dalam hiburan malam, dan juga tepat pukul 9.30 minit malam kita ikuti info sukan, dan juga tepat pukul 10 malam seperti biasa kita ikuti Bollywood Zone mendengar lagu-lagu Hindustan sehingga pukul 11 malam. Dan juga utama 11 malam dari Wisma Berita RTM Angkasa Puri tepat pukul 11 malam, dan Marathon Hits sehingga akhir. Baik saudara, di mana juga anda berada, terus kekal bersama kami Radio Malaysia FM, satu pilihan. Baik, sebelum kita mendengar lagu pertama, MyCard 2026, tujuan pelaksanaan MyCard 2026 adalah memperkukuh sistem identiti nasional, tangani ancaman pemalsuan identiti, kawalan jenayah rentas padan, kurangkan salah guna teknologi digital, dan juga tingkatkan keyakinan terhadap sistem identiti negara. Baik saudara, MyCard baru dijangka mula diperkenalkan pada Jun 2026, dilengkapi 53 ciri keselamatan baru, dan juga MyCard sedia ada mempunyai 23 ciri keselamatan saja. Baik saudara, MyCard 2026 tujuan pelaksanaan adalah memperkukuh sistem identiti nasional. Baik saudara, kita terus beribur lagu pertama di edisi pertama di Zon Inspirasi.

0: Tan Sri P. Ramli tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta bakti.
0: Sertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manisuan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramli. Bintang P. Ramli 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
2: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: kebaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
1: Radio Malaysia Pahang FM.
2: Anda peminat sukan tanah air? Nak tahu berita terkini mengenai sukan? Dengarkan info sukan pada setiap hari jam 9.30 minit malam hanya di Pahang FM, satu pilihan. Let's go.
3: Baik, saudara, info sukan waktu sekarang 9.30 minit malam. Edisi hari ini 27 Julai 2026, kita mulakan dengan skuad Harimau Malaya akan meneruskan pemburuan 3 mata di Piala ASEAN 2026 berdepan Laos pada aksi di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur malam esok. Skuad bimbingan Tan Cheng Ho akan menentang Laos yang boleh dianggap sebagai satu lagi aksi pemanas badan selepas bergelut dengan menewaskan Myanmar pada aksi pembukaan kumpulan B Sabtu lalu. Di atas kertas, skuad negara sepatutnya tidak berdepan masalah untuk mengutip 3 lagi mata, terutamanya selepas mengambil kira Malaysia pada kedudukan ke 136 dunia, jauh meninggalkan Laos yang menghuni tangga ke 185. Dalam perkembangan yang sama, pengendali skuad Harimau Malaya Tan Cheng Ho menegaskan semangat juang semata-mata tidak cukup dalam bola sepak, meskipun faktor itu membantu mereka bangkit menewaskan Myanmar 2-1 pada aksi pertama Piala ASEAN 2026. Ini kerana Tan Cheng Ho melihat pemain perlu bermain dengan bijak dan juga memanfaatkan segala pengetahuan yang ada bagi memastikan mereka dapat terus mengawal permainan dalam usaha memburu kemenangan. Mengulas lanjut pertembungan menentang Laos, beliau memberi amaran kepada anak buahnya supaya tidak memandang rendah kemampuan pasukan itu meskipun tewas 0-5 di tangan Thailand pada aksi pembukaan. Beralih ke badminton, selepas kembali menemui rentak terbaik di Terbuka Kanada bulan lalu, pemain persorangan profesional negara Li Zijia kini mengintai peluang meneruskan kebangkitan apabila memulakan cabaran di Terbuka Taiwan esok. Juara seluruh England 2021 itu dijangka tidak berdepan masalah melepasi halangan pertama apabila membuka kempen menentang pemain Taiwan. Namun ujian sebenar dijangka menantinya seawal pusingan kedua. Pemain berusia 28 tahun itu kembali menunjukkan sinar apabila mara ke separuh akhir Terbuka Kanada 4 minggu lalu, yang juga pencapaian terbaik sejak memenangi pingat gangsa Sukan Olimpik Paris 2024. Dalam perkembangan yang sama, Ketua Jurulatih Bergu Lelaki Negara Harry Iman sanggup mengambil risiko dengan mempertaruhkan gandingan baru Aaron Chah Ti Kai Hun di Sukan Asia 2026 selepas yakin kombinasi itu mampu menghadiahkan pingat emas pertama Malaysia dalam acara badminton sejak 2006. Keputusan itu menyaksikan Harry mengetepikan gandingan mantap Aaron bersama Sohui Hip yang pernah muncul juara dunia pada 2022 serta memenangi gangsa Sukan Asia 2023. Menurutnya, pemain Aaron Kai Hun bukan dibuat secara terburu-buru, sebaliknya hasil perbincangan bersama pihak pengurusan, barisan jurulatih dan juga pemain sendiri sebelum senarai akhir dimutamatkan. Seterusnya, Litar Antarabangsa Sepang SIC bersedia menggalas tanggungjawab menganjurkan Formula 1 F1 Grand Prix GP Bahrain di Malaysia sekaligus menandakan kembalinya perlombaan berprestij itu di Sepang menerusi kerjasama membabitkan Formula 1, Persekutuan Automobil Antarabangsa FIA, Kerajaan Bahrain dan juga Kerajaan Malaysia. Ketua Pegawai Eksekutif SIC Azan Syariman Anif berkata pihaknya berbesar hati diberi kepercayaan untuk menjadi tuan rumah acara bertaraf dunia itu dan komited memastikan penganjurannya memenuhi standard tertinggi Formula 1. Menurut Syariman, SIC turut berbangga mendapat bekerjasama dengan Kerajaan Bahrain dan Litar Antarabangsa Bahrain dalam penganjuran perlombaan berkenaan di Sepang. Akhir sekali, bola sepak luar negara, kelab agregasi Arab Saudi Al Nassr dilaporkan berdepan krisis kewangan apabila menanggung hutang melebihi 870 juta ringgit Malaysia sehingga memaksa Danah Pelaburan Awam PIF mengenakan larangan perpindahan pemain serta mengetatkan kawalan terhadap pengurusan kelab. Menurut laporan, hutang besar itu berpunca daripada beberapa keputusan kewangan yang kurang berkesan sepanjang musim lalu. Krisis berkenaan menyebabkan Al Nassr kini berada di bawah pemantauan ketat Liga Pro Saudi bagi mengelakkan hutang terus meningkat. PIF melaksanakan langkah kecemasan dengan mengadkan kuasa membuat keputusan lembaga pengurusan. Susulan itu, Al Nassr tidak dibenarkan menandatangani pemain baru buat masa kini. Larangan ini hanya akan ditarik balik apabila kelab dapat membuktikan mereka mempunyai dana mencukupi menerusi penajaan atau sumber pendapatan lain. Dalam pada itu, England masih perlu mengharungi kempen kelayakan untuk beraksi di Euro 2028 biarpun menjadi tuan rumah bersama, berbeza dengan Argentina yang sudah dijamin tempat ke Piala Dunia 2030 walaupun hanya menganjurkan satu perlawanan. Keputusan itu mengundang kritikan penyokong bola sepak terutama selepas jutaan peminat menandatangani petisyen menggesa Argentina diaramkan daripada kejohanan akan datang susulan beberapa insiden kontroversi sepanjang Piala Dunia 2026. Spanyol, Portugal dan juga Maghribi selaku tuan rumah bersama Piala Dunia 2030 diberi slot automatik ke kejohanan itu. Lebih mencetuskan perdebatan apabila Argentina, Uruguay dan juga Paraguay turut diberi tempat secara automatik walaupun hanya menjadi tuan rumah perlawanan pembukaan masing-masing sempena edisi ulang tahun ke-100 kejohanan itu. Sekian info sukan edisi hari ini 27 Julai 2026.
2: Anda peminat sukan tanah air? Nak tahu berita terkini mengenai sukan? Dengarkan info sukan pada setiap hari jam 9.30 malam hanya di Pahang FM, satu pilihan.

0: best lah lagu-lagu kat Pahang FM.
1: Serius ah? You tu.

0: Jadi, kenapa dengar yang lain?
1: Pilih panggil fam je lah.
0: Baik, saudara Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Masih kita berada dalam edisi yang pertama. Baik, tepat pukul 10 malam nanti kita ikuti Bollywood Zone. Sebelum itu, kita mendengar dua lagi lagu.

0: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
0: Mudah je.
2: Indonesia Pahang FM. Satu pilihan.

0: hangatkan malam anda bersama rancangan hiburan terbaik.
1: Tapi cintaku yang terbaik.
0: Hanya di Pahang FM.
2: Bila memikirkan jam, memang tension. Terpaksa menunggu lama di atas jalan raya. Tapi relaxlah, bukan kita saja yang alaminya. Jangan streskan diri anda dan sentiasa positif ketika mandi. Hai, saya

0: Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.
2: Baik, saudara, waktu sekarang 10 malam. Masih bersama saya, Bala, dalam edisi kedua di Zon Inspirasi. Baik, seperti biasa, kita berhibur dalam Bollywood Zone, mendengar lagu-lagu Hindustan dan juga info-info terkini. Baik, saudara, sebelum kita mendengar lagu seterusnya, lindungi kanak-kanak di alam cyber. Baik, saudara, pantau aktiviti digital, sentiasa awal kandungan permainan video serta patuan yang diakses, dikongsi atau diterima oleh anak-anak. Dan juga kedua, aktifkan kawalan ibu bapa. Gunakan fungsi parental control pada parenti dan juga aplikasi bagi menapis kandungan yang tidak bersesuaian dengan usia kanak-kanak. Dan juga ketiga, didik tentang privacy. Didik kepada anak-anak kita tentang kepentingan melindungi maklumat peribadi. Jangan sesekali berkongsi kod OPT, salinan kad pengenalan atau nombor telefon kepada orang asing. Akhir sekali, komunikasi terbuka, amalkan sikap terbuka dalam membincangkan ancaman cyber agar anak-anak kita terasa selamat untuk melaporkan sebarang aktiviti mencurigakan. Baik, saudara, kita terus berhibur dalam Bollywood Zone, lagu-lagu Hindustan sehingga pukul 11 malam. Lagu pertama dibawa oleh penyanyi Sonul Nigam Anul Manik dan juga Altif Sabri.
3: Anda sekarang sedang mendengarkan Bolly Zone.

Sama. Hai, saya Haji Asrin. Pahang FM bersiaran seawal jam 6 pagi hingga 12.30 malam sebagai medium hiburan dan informasi buat semua. Kita orang Pahang, jom dengar Pahang FM, satu-satunya pilihan anda.

0: aku dah kaya 30,000. Ni 50,000.
1: 1 juta. Su. Eh, orang gila tu bekas jutawan ke dulu? Asyiknya buat duit aja.
2: Eh, bukan jutawan. Tapi berangan-angan nak jadi jutawan segera.
1: Dia tu dulu terpengaruh dengan skim cepat kaya. Habis duit simpanan, rumah dan tanah digadainya. Semata-mata nak cepat kaya. Akhirnya baru sedar tertipu. Yang sedihnya tau, isteri dengan anak-anaknya hidup menderita.
2: Eh, kesiannya.
0: Hey, awak berdua nak cepat kaya ya? Isi borang. Isi borang ni.
3: Wang ringgit sukar dicari. Menghabiskannya mudah sekali. Jika tak mahu merana diri, skim cepat kaya mesti dijauhi.
4: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

Jangan tinggalkan anak anda bersendirian di dalam kenderaan. Fikirkan risiko yang mungkin berlaku, antaranya mengalami strok haba akibat suhu tinggi di dalam kenderaan, mengalami kecederaan akibat tersepit pada tingkap automatik atau bukaan bumbung kenderaan, menjadi mangsa culik jika kenderaan dicuri atau tertolak gear secara tidak sengaja dan menyebabkan kenderaan bergerak. Beringat sentiasa, utamakan keselamatan anak anda. Mesej ini daripada Radio RTM.

0: Anda sekarang sedang mendengarkan Boli Zone.
1: Baik, saudara, anda masih berhibur dalam Bollywood dan Zone mendengar lagu-lagu Hindustan sehingga pukul 11 malam. Tepat pukul 11 malam nanti kita ikuti utama 11 malam dari Wisma Berita RTM Angkasa Puri. Selepas berita, seperti biasa, kita berhibur dalam Marathon Hits Music, music tanpa berhenti sehingga akhir siaran. Baik, saudara, bagi yang berada di kawasan Jalan Tun, boleh mendengar kami 92.7 MHz. Baik, sebelum kita mendengar utama 11 malam dari Wisma Berita RTM Angkasa Puri, kita mendengar dua lagi lagu Bollywood di Zone Inspirasi edisi kedua.

0: Program Budaya Radio RTM.
1: Budaya menyatukan kita, satu suara, satu jiwa.
0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
2: Teruskan bersama dalam Zon.

0: Baik, saudara Radio Malaysia FM, satu pilihan kembali bersama saya Bala dalam Zon Inspirasi. Kita berada dalam edisi yang terakhir, Marathon Hits Music Tanpa Berhenti. Baik, saudara, sebelum kita mendengar Marathon Hits, Met Malaysia hari ini mengeluarkan amaran ribut petir. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka di beberapa negeri seperti Kedah, di kawasan Langkawi, Kelantan, Terengganu, di kawasan Hulu Terengganu, Dungun dan juga Kemaman, terutama di kawasan Pahang, di Raub, Jerantut, Temelu, Maran, Kuantan, Bera dan juga Pekan, sehingga pukul 11 malam, Isnin 27 Julai 2026. Baik, saudara, kita terus beribur Marathon Hits Music Tanpa Berhenti.
1: Marathon Hits Music Tanpa Berhenti.

0: Peace Music 打破汉底。
1: Radio Malaysia Pahang FM。
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau, ya Allah. Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri dengan sendirinya, Maha Pengampun segala dosa, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Kami bertaubat kepadamu, ya Allah, dari segala perbuatan maksiat, dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan, sama ada dengan sengaja ataupun tidak, yang zahir maupun yang batin, pada perkataan maupun perbuatan, dalam setiap pergerakan dan diam kami, yang terlintas di benak hati kami ataupun yang wujud di dalam hembusan nafas kami, semuanya untuk selama-lamanya, ya Allah. Tidak kira sama ada dosa-dosa yang kami ketahui atau tidak kami ketahui, sebanyak mana yang diketahui oleh ilmu-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah kiranya Engkau cabut nyawa kami dalam keadaan kami masih lagi berdosa, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kami, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kedua ibu bapa kami, sama ada mereka masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, ya Allah. Ampunkanlah dosa isteri dan anak-anak, ahli keluarga kami, guru-guru kami, orang-orang yang mempunyai hak ke atas kami, mereka yang menadah tangan dan mengaminkan doa kami saat ini, ya Allah. Perkenankanlah, ya Allah. Allahumma, ya Allah, ya Tuhan kami, hilangkanlah awan kelalaian yang menebal di dalam hati kami. Sinarilah hati kami dengan matahari ketakwaan, dan hadirkanlah kilat kerinduan di hati kami terhadap-Mu, ya Allah, dan juga terhadap kekasih-Mu Nabi tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, pindahkanlah kami dari kehinaan mengerjakan maksiat kepada kemuliaan mengerjakan taat. Ya Allah, muliakanlah kami dengan mentaati-Mu, dan janganlah Engkau hinakan kami dengan melakukan maksiat kepada-Mu. Ya Allah, matikanlah kami atas agama Islam dan dengan iman yang sempurna. Ya Allah, janganlah Engkau buka keaiban kami pada hari kiamat, melainkan Engkau tutupi dengan selendang keampunan-Mu, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus bersama-sama Rasulullah. Ya Allah, rahmatilah kami apabila nama kami telah dilupakan. Tanah kubur kami telah menjadi mendap. Sebutan nama kami telah terlipat. Jasad kami telah hancur. Orang yang mengingati kami tidak lagi mengingati kami. Orang yang menyayangi kami tidak lagi menyayangi kami. Orang yang menziarahi kubur kami tidak datang lagi menziarahi kami. Ya Allah, jadikanlah lubang kubur ibu bapa kami menjadi taman daripada taman-taman syurga. Dan lindungilah lubang kubur ibu bapa kami yang tersayang, ya Allah, daripada menjadi lubang daripada lubang-lubang neraka. Sesungguhnya di dalamnya ada nikmat dan azab, ada mungkar dan nakir. Kami tidak mengetahui, ya Allah, bagaimana nasib mereka dan bagaimana nasib kami suatu hari kelak, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkanlah kami di padang mahsyar kelak. Ibu bapa kami, isteri dan anak-anak serta zuriat kami dihimpun kumpul bersama-sama Rasulullah, dapat melihat keindahan dan kemuliaan wajah Rasulullah. Rasulullah memandang wajah kami. Rasulullah memandang wajah ibu bapa kami. Rasulullah memandang wajah isteri, anak-anak serta zuriat kami, agar kami tidak tergolong di dalam golongan hamba yang celaka kerana terhalang daripada melihat wajah Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang, rahmat dan keampunan-Mu, ya Allah. Jadikanlah segala perlakuan hidup kami sepanjang hari ini Engkau ampuni, Engkau rahmati. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.
1: Radio Malaysia.

persembahan kumpulan Spin dengan lagunya Hadirlah Mustika, memberikan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM Tegri di mana jua anda berada. Terima kasih buat Reza, 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam Nasional Malam, tentunya dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Dan kini tibalah masanya untuk kita layan 12 malam hingga 6 pagi segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Buruh Hantu, untuk pertemuan hari Selasa 28 Julai 2026 13 Safar 1448 Hijrah. Dari selatan Terai terus menyusur membawa ke utara, pantai barat ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Macam mana hidup, perjalanan hidup anda semalam? Semuanya berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, semuanya sihat. Kalau sihat, ucap syukur selalu. Alhamdulillah sihat badan saya. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera, ya. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini tentunya, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi-frekuensi yang ada. MyTV 701, Astro 869, menerusi RTM klik di seantero dunia, betul-betul percuma. Juga frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam ini. Dan frekuensi ini dapat menembusi negara jiran kita, Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan, Thailand. Jadi walau ke mana jua anda berada, saya akan menemani sampai pukul 6 pagi. Stay tune, terus kekal setia. Dengan lapas bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng saya untuk tengah malam. Geng apa dia? Ini bukan geng 506. Bukan geng hantu Jepun, bukan. Tapi geng buruh hantu. Geng yang sangat-sangat sporting, sangat-sangat baik. Geng-geng yang mahukan informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar sahaja. Juga hiburan-hiburan yang terbaik sepanjang

tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasha yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Click.

Khalifah dengan Si Jantung Hati. Ramai yang tengah termenung tu, teringat Si Jantung Hati, bercinta jarak jauh kan, PJJ. Dia memang macam itulah, merenung bulan, merenung langit, teringat Si Jantung Hati. Teringat Si Jantung Hati tak apa, jangan sakit hati. Itu ubat dia apa ya? Ubat dia kena istighfar banyak-banyak lah kalau sakit hati. Kalau hati kita ni banyak merasakan sakit lah, maka kita belajarlah dari rasa sakit itu untuk tidak memberikan rasa sakit pada orang lain. Kita belajar, walaupun hati kita sakit, jangan kita menyakiti hati orang lain. Itu yang paling penting. 12.27 minit tengah malam. Ramai yang tengah bertugas pada waktu ini, sama macam saya. Jadi sama bertugas, sama bekerja. Macam biasa, kita nak cari rezeki yang halal, kita nak cari rezeki yang berkat. Jadi kena laksanakan tanggungjawab itu dengan sebaik-baiknya, dengan penuh integriti. Buat peniaga-peniaga se-Malaysia, selamat berniaga. Yang tengah berniaga tom yum, kedai-kedai makan, warung-warung, restoran-restoran yang terus bersama dengan Nasional FM, anda tentunya bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, menemani anda dan juga pelanggan-pelanggan anda. Peniaga-peniaga burger macam mana hari ini? Peniaga burger se-Malaysia, berapa biji burger yang laku? Dia sikit ke banyak ke, ucap alhamdulillah tau. Ramai juga yang sedang mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bus, pilot-pilot darat. Kasih horn satu kali untuk abang manis, pam-pam-pam. Ramai yang dah horn dah. Okay, terima kasih banyak-banyak. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Terengganu di daerah Setiu, Kuala Nerus, Hulu Terengganu, Kuala Terengganu, Marang, Dungun dan juga Kemaman, Pahang di Jerantut dan juga Kuantan, Sabah di Tawau sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Cik Baga dan juga rakan-rakan Ajam, Saril, Jali, Joa, Limbong, Ajib dari Kelapa Sawit, Kulai Johor, Ita Cot dari Bandarai Melaka, PK Amin, Pak Mendahlia, Bukit Beruntung, Rawang, Selangor, Lapor Diri, Luncur, mantap katanya, Razak Balangi, Tun Dr. Philip Maling, UPS dari Kuala Terengganu, Nenek Ani, Elbiana, Rosiliana dari Saratok, Sarawak, Abang JJ Gemas, kita ada Juria Jaafar, Fazia JJ, Zamani J Awang, kita ada Muhammad Izzuan juga hadir dari Kulim Kedah, Princess Su, Intan Hamid, Hamdan Harifin dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor, Nur Atika Bakar, Jamal Aloha, Richard Joseph dari Tuaran Kota Kinabalu, Sabah, Nur Azila, Janet Zai, Muhammad Yusof dari Terengganu, Fazli Majudin, FMJ hadir, Nolia Ramli Lia, Lin Roslinda, Zaitun Zakaria, dia kata layan GB sambil tahan sakit gigi ni. Penawar dia adalah suara DJ Nazani. Oh, mantap. Kalau benarlah suara ini, pemilik suara ini, dan suara ini dapat meringankan sakit anda, alhamdulillah, syukur saya. Bidadari Salju Iskandar Puteri Johor, Muhammad Jasni Mon, katanya pom-pom-pom, kasih hon satu kali, pilot darat semua, Syaputra Musing Johor, Nur Azila, Nida Wahida, Jasmizi Abdullah Pucung hadir, kita ada Marsa Saleh juga, Rus Merah. Terima kasihlah yang hadir melalui Facebook rasmi Nasional FM. Saya baru je letak gambar dah, banyak dah. Ramai yang dah melaporkan diri bersama dengan saya. Yang lain mana? Yang lain. Geng-geng GBH yang lain mana? Tidur lagi ke? Tidur ke? Ada yang tidur ni. Tapi tak apa. Sekejap lagi dia bangun, dia mesti nak layan Nasional Game Buruh Hantu. Teman berteman sampai pukul 6 pagi di Nasional FM. Sentiasa di hadir.

kumpulan search dengan The Palisade Kota. 12.43 minit tengah malam. Ada yang baru bertemankan National FM. Okey, selamat tengah malam untuk anda, ya. Sudah tentunya anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, sampai pukul 6 pagi nanti. Di hari baru, hari Selasa, 28 Julai 2026. Kalau semalam kita gagal, sebelum ini kita gagal, kita cuba perjuangkan untuk hari ini. Dan kalau boleh, jangan biarkan kegagalan menghalang kita semua, ya. Jadikanlah kegagalan itu sebagai pengajaran untuk kita, sebagai batu loncatan lah sebenarnya untuk mencapai kejayaan yang lebih besar. Semakin kita gagal, semakin dekat kita dengan kejayaan. Percayalah. Bang, saya dah 10 kali gagal. Kawan saya 16 kali gagal. Kali ke-17 baru berjaya. Jadi anda baru 10, ya. Cuba lagi, cuba lagi. Hari ini 28 Julai 2026 adalah hari anggota keselamatan dan juga pasangannya akan menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi di pilihan raya negeri 9 ke-16, ya. Dan seramai 22,339 anggota keselamatan dan juga pasangannya yang boleh mengundi untuk PRN negeri 9 ke-16. Dan jumlah itu membabitkan 16,884 anggota tentera dan juga pasangan serta 5,455 anggota polis dan juga pasangan. Jadi proses pengundian akan berlangsung di 38 pusat mengundi awal di seluruh negeri yang dibuka serentak pada pukul 8 pagi, manakala waktu penutupan ditetapkan secara berperingkat mengikut lokasi. Jadi antara lokasi pengundian awal ialah Pusat Latihan Asas Tentera Darat, Pusasda di Port Dickson, Ibu Pejabat Polis Kontinjen Negeri 9 dan juga Pangkalan Udara Sendayan di Seremban serta Ibu Pejabat Polis Daerah Nilai. Dan pengundian awal bagi anggota keselamatan dan juga pasangan yang layak diadakan 4 hari sebelum hari pengundian pada 1 Ogos nanti. Jadi anggota keselamatan dan juga pasangan yang layak mengundi di PRN negeri 9 ke 16 hari ini, jangan lupa, ya, tunaikan tanggungjawab kita sebagai anak Malaysia, sebagai rakyat Malaysia. Mengundi adalah tanggungjawab kita. Jadi bila kita dah mengundi itu, kita dah lepaskan tanggungjawab kita. Alhamdulillah. Ada juga yang tak nak mengundi, Tom. Ada tak nak mengundi. Dia kata, untuk apa saya mengundi? Apa yang saya dapat? Kadang-kadang kita tanya apa yang kita dapat, kan? Kita pernah tanya tak? Kita pernah tanya. Tanya diri kita sendiri, apa sumbangan kita pada negara. Jangan tanya negara sumbangkan untuk kita, tapi apa yang kita sumbangkan pada negara. Itu yang paling penting sebenarnya. Kita dah sumbangkan apa pada negara. Macam Abang Nisan, dia kata selamat tengah malam untuk semua layan GBH. Zul Atan luncur sampai pukul 6 pagi. Ros Merah pun hadir. Masa Saleh, Ita Rozaya, Sumandak Sabah. Dia kata salam Syif GBH Sabah Manis dalam GBH 26. Salam GBH juga buat semua sahabat setia GBH. Okay. Mana dia geng-geng TikTok saya? Mana dia geng-geng buruh hantu yang selalu bersama-sama dengan saya di TikTok? Laporkan diri anda bersama-sama dengan saya, ya. Dan saya tahu ramai pendengar National FM ada akaun TikTok. Jadi kalau yang tak pernah masuk tu, silakan. Mungkin tak pernah tengok muka ataupun wajah Abang Manis macam mana, kan. Memang manis orangnya. Jangan marahlah. Kalau pasal tak ada orang puji, saya puji diri saya sendiri, ya. Tak salah, kan. Terus berhibur lagi. Hiburannya agak rancak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. Wings bersama dengan Moose. Lagu yang diberi judul Enigma. Terus layan, terus dengarkan National FM.

0: teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti

Metallica dengan lagunya Enter Sandman. Lagu angguk-angguk kepala, ya. Jadi buat pilot-pilot darat se-Malaysia, walaupun lagu menyegarkan mata, bagi cerah biji mata, itu bukan satu lesen untuk anda terus tekan minyak sambil berdiri. Terus ikut peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan kepada anda, wahai pemandu-pemandu se-Malaysia. Laju, saya laporkan kepada pihak yang berkuasa. Jangan ingat pihak berkuasa tidur. Mereka 24 jam sentiasa memerhatikan anda semua pemandu-pemandu se-Malaysia. Jadi kalau kita ikut peraturan, insyaAllah kita mampu mengurangkan kadar kemalangan jalan raya. Luncur terus. Fokus pada pemanduan sambil saya menemani anda sampai pukul 6 pagi dengan lagu-lagu yang terbaik. 1.3 minit pagi waktu ini kita berada di jam yang kedua untuk Nasional Game Buruh Hantu pertemuan 28 Julai 2026 yang menyambut hari lahir. Selamat hari lahir. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT, insyaAllah, ya. Baik, di samping sekarang ni kita ada hujan di beberapa buah tempat. Kita jangan lupa, ya, tentang fenomena El Nino. Dan untuk Johor dan negeri Melaka dijangka merekodkan pengurangan taburan hujan antara 20 hingga 40% apabila negara memasuki monsun timur laut pada hujung tahun ini susulan fenomena El Nino, kata Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anib, ya. Kawasan timur Sabah turut berpotensi mengalami pengurangan hujan berikutan kedudukannya yang lebih hampir dengan lautan Pasifik. Namun berdasarkan unjuran 6 bulan terkini, negeri di pantai timur dan juga utara semenanjung dijangka tidak menerima kesan yang ketara hingga hujung tahun. Dan setakat ini daripada maklumat yang yang ada dan juga unjuran taburan hujan hingga 6 bulan ke depan, pihak meteorologi tidak melihat kesan signifikan di pantai timur hingga hujung tahun. Namun di sebelah selatan sahaja, terutamanya di semenanjung selatan, iaitu di Johor dan juga Melaka, dan mungkin kita lihat pengurangan hujan sekitar 20 hingga 40%. Okey, jadi jimat-jimatlah guna air apabila kita memasuki El Nino, kan. Ini time bercukur tu, orang lelaki tu utamanya bercukur je, air pipe tu dibuka je. Saya bercakap tu macam saya juga. Saya pernah buat macam itulah. Sebab tu saya bercakap. Jadi kita sama je ni, orang lelaki, kan. Okey, pam-pam-pam semua. Melaporkan diri di TikTok rasmi Nasional FM. Muhammad Fikri, Nur Azizah, Caramel Latte, Alan Burger, Gani Drive Penang. Ada Lady Heda, Lavender Girl, Nolia Ramli, Abdul Muiz, Koleksi Bus Express Kelantan, Khatijah Syahri, Josh Boy, Sarawak, ini pun Abang Luri juga. Abin Nas, pam-pam-pam. Adin Taiping, Ita Chod, Ambe Sarah, Farhan, Tok Mami, Emma Irina, Ayid Zamani, Kori, Zawati, Virginia Vanessa, Marina dari Dungun Terengganu, Fikri 92, Abang Bona, Queen Smoking, Sting, Puteri Farisha, Henry Hen, Abang Terakas dari Sarawak, mantap Abang Terakas, Abang Lima Tan pun pilot darat juga, Atan Buncit, Pat Guardiola, ada Faizal JB, siapa lagi? Adila Kasim, Tok Mat, Kopiko, Sabri Rajman, Norani 84, Ati Azuriati, ada Mio, Kasut Dah Buruk juga, Abang Lori, Meta Sejati, Erin Kitchen, Farah Mane, Asmadi dari Alu Gajah, ada Masya, Muhammad Nor dari Polis, Kaila Arke, dia kata salam Asang juga turut bersama-sama. Sebab MC luncur terus janji sampai GBH. Abang Zai dari Brunei Darussalam, terima kasih mendengar di Brunei. Pemilik suara ini, suaranya sampai ke Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, juga di seantero dunia. Juga saya nak bawa semua geng-geng buruh hantu ke seluruh dunia, kerana Nasional Geng Buruh Hantu telah pun mendunia. Nasional FM next level tentunya. Nuras juga hadir, Abang Tinker, NS pom-pom-pom sekali lagi, bang, mantap. Gio Kusan lagi, Azmi 80 dari Kota Baru ke Temerloh, Bam Bam terbaik GBH, Pak Wo salam dari Sarawak, Bunga Larangan hadir, SP Brambo,
Ani 83, Ani 78, Marsa Saleh. Ramai yang hadir. Tadi kita dah layan sebenarnya untuk jam yang pertama 12.00 hingga 1 pagi. Lagu-lagu yang angguk-angguk kepala. Lagu rock lah kata orang tu kan. Rock yang agak rancak. Kini tiba masanya kita buka warung joget kita lah. Sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk KTL. Ini lagu Citaan Siso dan juga Allahyarham suami Muhammad Zain ataupun Pak Ngah. Lontaran suara Lesti menerusi lagunya Zapin Melayu. Saya nak ajak anda berjoget menerusi lagu ini, boleh ya? Boleh ya, geng-geng berhantu. Dan terus layan sampai pagi, sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alim Zain Alim.

lagu ciptaan Nadim Sharaven, lirik oleh Samir. Paduan suara Udi Narayan bersama dengan Alka Yanik menerusi lagunya Zindagi Banggai Hotum. Oh, seronok dengan Hindustan ya. Ada yang tergolik-golik sampai jatuh katil. Ada yang dekat dapur tu ha? Dengan Hindustan sambil berjoget je. Ada yang tengah basuh baju bersama juga. Hai, goyang-goyang bahu sambil lipat baju ya. Seronok. Itulah namanya hiburan di Game Buruhan tu. Hiburan berbagai rentak yang saya berikan untuk anda sepanjang saya ke udara bersama dengan anda 6 jam. Jangan risau, saya ikhlas untuk menghiburkan anda. Sungguh, sumpah makan sate 30 cucuk. Okey, saya nak mengajak anda semualah, nak mengajak anda semua untuk menjadi mata dan juga telinga kepada pihak yang berkuasa. Kerana kita ini adalah masyarakat yang ada tanggungjawab sebenarnya. Tanggungjawab di sisi undang-undang untuk menyalurkan maklumat berkaitan jenayah terutamanya kepada pihak berkuasa bagi membantu menangani ancaman keselamatan yang semakin kompleks pada ketika ini. Kita perlu jadi mata dan juga telinga pihak berkuasa dalam mendepani ancaman seperti serangan cyber, apalagi pencemburuan data, penyebaran berita palsu serta jenayah rentas sempadan, juga jenayah depan mata kita. Dan maklumat mengenai jenayah perlu disalurkan segera tanpa perlu menunggu sehingga seseorang itu menjadi mangsa lah. Jadi kita menggunakan platform media yang ada untuk menggalakkan orang awam menjadi masyarakat prihatin dan juga menyalurkan maklumat tentang sesuatu kesalahan. Tapi ada juga yang takut. Ada juga yang takut. Saya takut ni bang, kalau saya laporkan pada pihak berkuasa nanti penjenayah tu cari saya. Jangan risau. Maklumat peribadi anda, maklumat segala data anda ataupun siapa yang melaporkan akan dilindungi sebenarnya. Yang penting anda laporkan perkara yang betul, jenayah yang betul depan mata kita kan. Termasuklah mereka di kawasan-kawasan kita yang ada sarang-sarang penagih dadah. Kita kena sama-sama perangi. Dadah juga adalah musuh negara. Jadi sama-sama kita perangi segala gejala-gejala sosial yang menyalahi undang-undang negara kita. Okay, Game Bro Hantu, Remy 78, selamat pagi. Ramai yang melaporkan diri. Anissa Muhammad juga turut hadir. Ada Mama Ani, Rusnani Ani, Hazliza Baha, Abun, Linda Kitchen, Liana Cik Putih, Farid Abdullah, Putri Lilin, Bunga Kebangsaan, Ina, Mrs. Vario juga sama pagi. Daya, Boy Tobeng, Jajah 83, Wawa Daifula pun juga sama pagi untuk anda ya. Wan Baling seperti biasa melaporkan diri bang dari Pro 2 Rawang. Member-member Bumper Pain semuanya berjoget. Zarina Rahman, kita ada Wan Iwan Halimah, Hamad Rinova, Safar Marwah, Azlan Abdul Wahid, Zabedah Yahya ataupun Mak Bedah, ada Hisham, ada Lala Anggun, Jad 9299, dia katanya penumpang-penumpang tak tidur ni bang, kita jangan kasih dia tidur eh. Wah, kalau dia jadi penumpang kita jangan kasih dia tidur, kita bantai ataupun kita bagi lagu-lagu yang best. Rina Norua Pulau Pinang, kita ada Cik Andy, Zaida Putri, Siska Comel, Adila 85, Junaida Kamarin, Mawar Putih, Farhana, Dia, Arsyad, Mak Chokoma, Kamaria, Ayid Zamani hadir GBH. Okey, yang hadir, terima kasih hadir. Hadir dekat live TikTok, jangan lupa tepik like, yang kasih luncur laju. Mama Nasir, Bandar Dato' On, Johor Baru hadir. Okey, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak sehingga lagu Hindustan tadi, Zindagi Banggai Hotum. Muzik latar ini saya berdengarkan kepada anda. Ramai yang dah tahu kan? Geng-geng Buruhantu, pendengar-pendengar Nasional FM di seantero dunia dah tahu dah. Masuk saja muzik latar ini, tentunya kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang lebih syahdu. Lagu-lagu kenangan anda lah. Kenangan yang menjadi cikgu terbaik. Kenangan yang mengubati kekecewaan kita. Betul, kenangan banyak mengajar kita tentang erti kehidupan. Kadang-kadang kenangan manis itu dapat mengubat segala kekecewaan yang kita alami sebelum ini. Cuma dalam hidup ini jangan terlalu kecewa lah.
ada orang ada orang tu terlalu kecewa sangat. Macam seolah-olah esok dah tak ada hari lagi dah. Kerana terlalu kecewa, berapa banyak kes terjun bangunan yang kita ketahui. Banyak tau, terlalu kecewa dalam hidup sampai terjun bangunan. Saya selalu pesan kepada anda, jangan terlalu kecewa dalam hidup. Jangan sampai kita lupakan kebahagiaan hari esok. Mungkin Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Usap NAC Pro 2 Tinted, luncur terus GB semua. Okey, jom kita sama-sama layan lagu-lagu menangis sepi bujuk katil dengan hashtagnya Seharum Mawar dahulu, menerusi lagu ini daripada Kak Merlah kita ataupun Ramlah Ram, menerusi lagunya Kau Kunci Cintaku Dalam Hatimu. Terus dengar Nasional Game Burung Hantu di Nasional FM.

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Klik.
1: Ini tiba masanya Zoom.

Sting dengan Kau Tetap Ku Hanya Hati. Walau pergi ke mana pun, dia tetap kita hajati. Kalau dah sayang, dah cinta kan, pastikan anda mengatur gerak, mengatur langkah untuk cuba memiliki si dia. Tepat jam 2 pagi waktu ini, itu kita berada di jam yang ketiga Nasional Kebaru Hantu. Sahabat saya DJ Double A dari Langkawi FM katanya dah sampai dekat Konti waktu ini, Bang Manis. Dah sampai dekat Konti dah di Langkawi FM. Tak sabar nak ambil alih siaran. Jangan sabar sampai pukul 6 pagi. 6 pagi baru saya berikan kepada anda ya. Kerana waktu begini di seluruh negara di seantero dunia, mereka sedang layan lagu-lagu terbaik yang disiarkan secara langsung di frekuensi-frekuensi yang ada, di semua platform yang ada. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Gemburuh Hantu. Baik, kita dilahirkan untuk apa? Salah satunya pada saya lah eh. Salah satu tujuan kita dilahirkan adalah untuk mencintai sesama insan sebenarnya. Itulah prinsip keberadaan kita di dunia. Kita saling cinta mencintai, sayang menyayangi. Bukan saling membenci, saling bermusuhan, tidak. Sebenarnya kalau kita ikutkan definisi cinta, cinta itu mengajar kita untuk menerima kekurangan, bukannya menerima kelebihan. Kelebihan semua orang boleh terima, tapi tak semua orang boleh terima kekurangan seseorang kan. Ramai juga yang ternanti-nantikan di seluruh negara sebenarnya acara Dui Tahunan yang akan berlangsung di Serdang. Apa dia yang berlangsung dekat Serdang tu? Tentunya pameran pertanian horticulture dan juga agro pelancongan Malaysia Maha 2026 yang dijadualkan berlangsung di Taman Expo Pertanian Malaysia Serdang, MAIP Serdang, dari 28 Ogos sehingga 6 September depan ya. Ramai juga pempamer-pempamer yang akan menyertainya. Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Farma juga akan mengetengahkan 343 pempamer dan juga usahawan yang terbaik dari seluruh negara. Dan ini sebenarnya adalah sebahagian daripada kira-kira 2,000 pempamer yang dijangka mengambil bahagian dalam pameran Dui Tahunan berkenaan. Pemilihan usahawan pula dibuat menerusi pertandingan di peringkat negeri bagi memastikan hanya produk yang berkualiti tinggi dan juga memenuhi standard yang ditetapkan di pameran sepanjang Maha 2026. Jadi proses pemilihan tu sangat-sangat ketat kan. Kita mahukan yang kualiti yang terbaik saja yang akan berada di Maha 2026. Saya juga sangat-sangat tertunggu-tunggu tau Maha, acara yang 2 tahun sekali diadakan kan. Setiap kali Maha pastinya saya akan pergi untuk dapatkan produk-produk yang berkualiti tinggi dengan harga yang lebih berpatutan. Itu dia. Syazila, selamat pagi Syazila. Rohani, ada Nora, Marsa Saleh, Syafi'i, Rio, Abang P.E. Rio, Melayu di hujung Mekar. Ada Kirana, ada siapa lagi? Farif Hakimi, Ajib 8189, Cik Noma, ada Ita, Ida TSK, Hayati Ahmad, Ayu, Yong Iza, Inu Yasha, Marpineng, Afira, Anga, Izan, Rohaliza, Yam, Mizi 85, Nero, Matthew, Amko, Tanjung Malim. Dia kata hadir bang sambil berniaga mencari sesuap nasi. Jangan cari sesuap nasi, sepinggan nasi terus. Sesuap mana cukup, mana kenyang, cari sepinggan. A1972, ada Ikram, Rentap Official, ada Nur Adila, Ahmad Nur Amri, Isa Isa, Zatul Izura, Sofian Island, kita ada Iwan Wan, Intan Abdul Kadir, Botak Bahau, Mat Yusri, Amal Anib, kerja bang, kerja, selamat bekerja. Jangan mengulah pula. Siapa yang mengulas, saya laporkan kepada bos anda tau. Saya tengok dalam mangkuk ajaib sekejap saja lagi. Okay, juga untuk anda yang sedang mengantuk sangat-sangat ketika memandu ni, pergi cari kawasan rehat dan rawat, berehat tidur seketika. Dah segar mata, sambung pemanduan. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu
daripada Azmi dan juga Amy Mastura, Harapan Semalam. Nasional FM, sentiasa di hati.

Lagu ciptaan Armas, lirik oleh Nurisan. Iklim dengan patah ranting di Cermin Usia. 2.30 minit pagi waktu ini. Ada yang baru bertemankan Nasional FM. Selamat pagi. Juga selamat pagi untuk semua geng-geng berhantu. Peringat-peringat Nasional FM di saat antiru dunia. Dan terima kasih untuk anda yang terus kekal setia 12 malam sampai ke saat ini. Saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Okey. Yang pastinya lagu-lagu yang terbaik saja yang saya putarkan untuk anda. Hari ini 28 Julai 2026, pengundian awal akan berlangsung untuk pilihan raya negeri 9 yang ke-16. Jadi cuaca di hampir seluruh kawasan negeri 9 dijangka baik pada sebelah pagi untuk hari pengundian awal ya. Jadi bagi pengundi-pengundi, kalau boleh keluar awal pagi. Majoriti daerah iaitu Seremban, Jempol, Jelebu, Kuala Pilah, Tampin dan juga Rembau dijangka cerah sepanjang pagi hingga tengah hari, manakala Port Dickson pula diramalkan mendung. Jadi pada sebelah petang pula, kebanyakan kawasan di hampir semua daerah itu dijangka mengalami hujan lebat serta ribut petir. Jadi kalau boleh, untuk secara keseluruhannya 22,339 anggota tentera dan juga pasangan serta polis dan juga pasangan keluarlah awal ya. Kesemua 38 pusat mengundi awal dibuka serentak pada awal pada jam 8 pagi dan juga ditutup secara berperingkat mengikut lokasi, dengan 18 pusat pengundian awal akan ditutup pada 12 tengah hari dan 2 pusat mengundi pada 2 petang, manakala 18 lagi ditutup pada 5 petang. Dan untuk pengetahuan anda semua, Dewan Undangan Negeri Negeri 9 telah pun dibubarkan pada 9 Jun lepas dan hari pengundian ditetapkan pada 1 Ogos nanti. Khairul Anwar, selamat pagi Khairul Anwar. Kita ada Nora Aziz, kita ada Chef Zack, anak Anton, Emilia, Nadira, Nista, Leo, ada Adib, Mak Suna, Jun JR, Zulkifli, Jamaluddin, hamba Allah, Ali Taib. Siapa lagi? Tiger Ani luncur terus katanya, Angah Ramlah. Okay. Alhamdulillah ramai yang masih ada lagi. Bunga April juga masih ada lagi. Jangan lupa tepi-tepi like-nya, bagi laju sikit lah. Bagilah laju sikit, bagilah saya semangat eh. Ron Miki hadir eh. Ramai yang masih hadir, ada lagi. Indah juga ada, Azkit juga terus bersama-sama. Nak sambung lagi menangis tepi buju katil. Nak sambung lagi. Saya dah tindak ajira. Kasut buruk katanya baru sampai Banting. Okey, pilot-pilot darat dah sampai mana dah? Kalau dah sampai lokasi, alhamdulillah. Yang belum sampai, fokus terus ya. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Gemersik lagu ataupun suara daripada Aziz. Lagu dan lirik ciptaan Sori Amri. Lagu yang diberi judul Kau Tetap Dalam Anganku. Luncur terus sampai pukul 6 pagi. Nun Alif Zai Alif di sini. Sampai pukul 6 pagi di Nasional FM. Sentiasa di hati.

lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Usop, Utopia dengan Di Sini Pasti. Lagu ini menggambarkan sebuah rindu, sebuah cinta yang tidak kesampaian dan juga rindu yang tidak berpenghujung, ya. Ada dua jenis rindu dalam dunia ni. Ada dua jenis rindu. Yang pertama adalah rindu yang mampu kita berjumpa, rindu yang boleh kita luahkan dengan berjumpa, kan, bertentang mata. Dan rindu yang hanya dapat menziarahi pusara. Rindu yang paling sakit adalah rindu kepada insan yang telah pun tiada, rindu yang tiada penghujungnya. Maka dengan itu, kita jagalah dia sebelum dia tiada. Kita hargailah dia selagi di sisi kita. Kita genggamlah sebelum dia hilang. Kerana suatu yang tidak dihargai akan dirindui setelah dia pergi nanti. 2.58 minit pagi, kita menghampiri jam 3 pagi nanti. 3 pagi, kita berada di jam yang keempat untuk Nasional Game Berhantu. Semua masih lagi okey, masih segar mata. Ada yang bertanya dengan saya, bang, kasih rock keras sikit. Tak boleh, tak boleh. Sebab kita punya segmen menangis tepi bujur katil. Mana boleh rock keras? Sebab kita tengah layan perasaan. Kita tengah layan sebuah kenangan. Mungkin lagu-lagu yang saya siarkan ada kenangan untuk anda semua. Di sebalik lagu ada sebuah kenangan. Kenangan yang mampu membuatkan kita tersenyum ataupun menangis. Baik, sementara itu, ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Terengganu, iaitu di daerah Marang, Dungun dan juga Kemaman sehingga jam 6 pagi nanti. Lain-lain tempat dijangka baik cuacanya. Alhamdulillah. Dan cuaca baik, pemanduan mesti kena fokus. Cuaca hujan, pemanduan 200% kena fokus. Saya mengharapkan pemandu-pemandu semalaysia selamat sampai ke destinasi anda, ya. Yang tengah bekerja, saya tahu waktu ini tengah mengantuk sangat tu. Take five kata orang. Pergi berehat seketika. Pergi cari air panas ke, basuh muka. Tapi jangan tidur pula, jangan mengulang. Jangan biarkan kawan-kawan kita menghabiskan ataupun melaksanakan tugas-tugas kita. Jangan. Sebab kita masuk kerja sama-sama, kita memulakan kerja sama-sama, kita siap pun sama-sama dan kita pulang bersama-sama. Itu namanya kerjasama. Dah 6.79 sama pagi dah. Norma Dayana ada Amal Anip. Kak Ahim melaporkan diri bersama dengan saya juga. Isi, Bluebell, Azami, Abu Bakar dari Pulau Pinang, MDA 420. Dan juga kita ada siapa lagi? Rina Sabaria Awang, Kak Long, Western dan juga Pasta. Lagi siapa lagi? Asia, Biza 82, Ijat, Matahari. Kita ada Oja, Yim, SYM. Dari sekolah kita ada band Bam Bam, Purnama Merindu, Fiza Riza, Fazia Osman, Hisham, Dayan Nurafida, Ariana Yana, Encik Pun Amin juga bersama-sama. Alhamdulillah. Mastura juga turut hadir. Malak Acid, Dira, mantap semua lagu. Kita layan lagu-lagu terbaik. Hanya yang terbaik saja yang saya siarkan untuk anda. Kalau setiap kali saya ke udara, hanya yang terbaik saja. Kerana Nasional Game Buruh Hantu mendunia. Nasional Buruh Hantu the next level. Sebab itu lagu-lagu di Nasional Buruh Hantu semuanya lagu-lagu kenangan anda. Yang ini dari Kota Baru Kelantan, Kai Noah juga turut hadir. Hashtagnya Teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu dan lirik ciptaan Azmi Mudin, Zainazin. Saya panggil Kak G tau. Berpisah juga tajuk lagunya. Tapi anda dengan saya jangan berpisah tak? Anda dengan saya berpisah pukul 6 pagi nanti. Luncur Nasional Game Berhantu.

berkelim dengan hakikat sebuah cinta. Tapi itulah hakikat sebuah cinta. Hakikatnya adalah ada pertemuan dan juga perpisahan. Yang pastinya dua ini pasti ada. Kadang-kadang belum sempat kata orang tu hati bersatu, ianya pun sudah hancur berkecai. Belum sempat sebenarnya tangan kita untuk bersambut, ianya sudah pun lepas telerai. Inilah takdir sebuah percintaan kan. 3.28 minit pagi. Salam tahajud untuk anda yang bangun solat tahajud, yang selesai, alhamdulillah. Mudah-mudahan segala ibadah kita, ibadah wajib, ibadah sunat, apa saja kebaikan kita akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah ya. Kalau duduk dekat rumah tu, jimat-jimat gunakan elektrik. Pergi ke dapur, lampu dapur tak matikan tu. Anda duduk dekat bilik, lampu dapur terbuka je. Lampu bilik satu lagi pun terbuka je. Lampu bilik air pun terbuka tu. Jimat-jimat lah guna elektrik kan. Kalau anda jimat, nak bayar bil elektrik pun, kata orang tu jimat. Nanti bila tiap-tiap bulan dapat bil elektrik tinggi, marah pula. Sedangkan kita tak tahu nak berjimat. Kipas kat depan tu, asyik terbuka je. Pergi tutup sekarang, bangun. Dan untuk pengetahuan anda juga, kerajaan telah pun membelanjakan kira-kira 3.1 bilion ringgit bagi menampung rebate bil elektrik menerusi mekanisme pelarasan bahan api automatik ataupun AFA ataupun AFA, sekaligus membolehkan pengguna menikmati potongan potongan antara 7 hingga 10% sejak Julai tahun lalu. Jadi Ketua Pegawai Strategi Kawal Selia dan juga Kelestarian Tenaga Nasional Berhati MB Dato' Insinyur Muhammad Nazri Fazil menyatakan pelaksanaan AFA yang menggantikan mekanisme imbalance cost pass-through ICPT memberikan gambaran lebih telus terhadap kos sebenar penjanaan elektrik berdasarkan pergerakan harga bahan api di pasaran global. Jadi sepanjang tempoh Julai 2025 hingga April 2026, pengguna telah pun menerima rebate secara berterusan dengan potongan tertinggi direkodkan pada November 2025, iaitu 8.9 sen bagi setiap kilowatt jam. Ketegangan geopolitik dan juga konflik di Asia Barat yang memuncak sejak Februari 2026 menyebabkan bahan api utama juga meningkat, sekaligus menaikkan kos penjanaan elektrik di negara kita ya. Jadi jimat-jimat gunakan elektrik. Saya pesan untuk anda dan juga diri saya. Selamat pagi, Aini 67 yang sedang bekerja pada waktu ini. Yani Rinohara Ina 1705, ada Dira Zulaika Azurin, Zab lagi Nuri Basiruddin Mat, ada Rozi Kakna, Jamila Ahmad, Bulat Kofi, Nazwaziz Noli, ada Jeffrey, Iris Chomecik, Nah Nazri Yahya 94, Bonda Sejati. Alhamdulillah ramai yang hadir. Semakin pagi semakin ramai sebenarnya. Semuanya baru bangun tidur. Zul The Red Warrior QC Pro 2 hadir. Bat SB Pampapan Kasihon AI 13 juga turut bersama-sama. Okey, waktu ini sampai pukul 4 pagi seperti biasa. Untuk setengah jam ini kita beri laluan koleksi 80-an, okey. Kita hentikan dulu menangis tepi buju katil. Nanti kita sambung selepas jam 4 pagi. Kita beri laluan kepada lagu-lagu kenangan kita. Dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Lagu koleksi 80-an. Saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu ciptaan Khairil Johari Johar, lirik oleh Dato' Absar Hassan. Allah yarhamah Dato' Sharifah Aini. Menerusi lagu pada tahun 1981, Terbang Helang. Saya suka lagu ni. Lagu ni sebenarnya memberikan pengajaran pada kita kan, tentang erti kesombongan. Jadi hidup ni jangan sombong. Dengan sesiapa pun jangan sombong. Sama-sama kita layan lagu ini. Nasional FM, sentiasa di hati.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Kilas Fakta. Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Pelis 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5

Jitan, Allahyarham Dato' Esatan, lirik oleh Abdul Harun Abdul Majid. Black Dog pun dengan Dulu dan Sekarang. Pastinya sangat-sangat berbeza kehidupan dulu dengan sekarang, kan? Dari segi kehidupan sangat-sangat berbeza, dari satu dekad ke satu dekad, dari tahun ke tahun kita mengalami banyak sangat perubahan, banyak sangat perubahan. Seminit lagi menghampiri jam 4 pagi. Diam tak diam kita bakal melangkah ke jam yang kelima untuk Nasional Game Borhan tu. Sekejap je masa berlalu. Baik, untuk negara kita, Malaysia bersedia menyambut kepulangan perlumbaan F1 ke litar antarabangsa Sepang selepas 9 tahun tak ada, kan? Apabila bakal menjadi tuan rumah untuk F1 GP Bahrain dari 2 hingga 4 Oktober depan. Jadi tiket macam mana tiket? Ramai yang nak tengok F1 ni selepas 9 tahun tau. Dan kerajaan juga akan mengkaji penjualan tiket madani Formula 1 ataupun F1 Grand Prix Bahrain Gulf Air pada harga lebih rendah bagi memberikan peluang kepada orang ramai menyaksikan perlumbaan berprestij dunia itu. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim menyatakan ia selari dengan konsep Malaysia Madani yang sentiasa menekankan kesejahteraan rakyat dan juga pemerkasaan inklusif dalam setiap penganjuran acara berskala antarabangsa. Jadi ada orang yang bertanya, kan, PMX ada tak tiket madani? Bagilah tiket madani, insyaAllah, kata PMX, kan? Tapi janganlah berharap dapat duduk depan, jauh sikit jadilah, kan? Penganjuran F1 bukan saja mengangkat imej Malaysia di peringkat antarabangsa, malah turut memberikan limpahan ekonomi kepada pelbagai sektor termasuklah pelancongan, penerbangan, perhotelan, perniagaan tempatan, kan? Menerusi kehadiran ribuan pelawat serta pasukan perlumbaan dari seluruh dunia. Dan walaupun banyak negara berminat untuk menjadi tuan rumah, tetapi Malaysia dipilih kerana dikenali sebagai sebuah negara yang aman sebenarnya, mempunyai ekonomi yang stabil serta menjalinkan hubungan diplomatik yang baik dengan pelbagai negara. Selamat kembali F1 selepas 9 tahun. Betul, selepas 9 tahun tu. Kalau dulu SIC sebenarnya menjadi tuan rumah untuk GP Malaysia dari tahun 1999 sampai 2017 sebelum perlumbaan itu digugurkan dari kalender F1 susulan peningkatan kos penganjuran dan juga fee pelesenan, dan kini ianya kembali. Okey, geng-geng berhantu, masih okey lagi. Ejen White Gruta House, selamat pagi untuk anda. Lara Sofi juga selamat pagi. Liza Duazi, ada Juwita yang melaporkan diri bersama dengan saya, Jamil Yahya, Imanina, Irdina, Juriana, Moiti, Manja, Ana Umi, Nur Aina, Nuliana, Sida, Zajafar. Okay, bila bermula F1 ni? 2 Oktober nanti, 2 hingga 4 Oktober. Mr. Well, okay. Siti Khalijah, okay lagi, alhamdulillah, syukur. Yang tengah buat kuih tu, fokus buat kuih tau. Fokus buat kuih. Buat kuih sedap-sedap, ha, sebab kita nak jual. Kita nak jual, bukan kita nak makan sendiri, kan? Bila kita jual ni, pastikan kuih tu macam kuih, contohnya kuih curry pub. Jangan curry pub inti oksigen. Ahmeng memberikan salam. Berikan salam. Kalau buat kuih curry pub, jangan inti oksigen, ya. Saya pernah beli, nampak curry pop tu gebu je. Sekali makan intinya oksigen. Okay, jom sambung lagi. Menangis tepi buju katil. Tapi sebelum itu, seperti biasa waktu begini, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu ini, lagu paduan suara Alkayanik dan juga Udit Narayan, lagu dalam filem Dilhai Tumhara, lagu yang diberi judul Dilagalia.

Laksmana dengan Gugurnya Bunga Cinta. Jangan menangis, jangan menangis. Jangan menangis di saat matahari pergi. Kerana air mata anda itu mungkin boleh menutup dan kita tak dapat melihat bintang-bintang. Jadi jangan menangis kalau kita nak melihat bintang. 4.31 minit pagi waktu ini. Alhamdulillah ramai yang bersama-sama melaporkan diri bersama dengan saya di live TikTok pada waktu ini. Juga mereka yang melaporkan diri di Facebook. Alhamdulillah, semakin hari semakin ramai pendengar Nasional FM sebenarnya, terutama menerusi Nasional Game Buruh Hantu. Semakin hari semakin mendapat tempat. Dan terima kasih banyak-banyak untuk semua pendengar Nasional FM, semua geng-geng buruh hantu, menjadikan segmen ini sebagai segmen nombor satu di tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi, menerusi lagu-lagu terbaik dan juga informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar sahaja yang kita bawakan untuk anda setiap hari. Baik, kita bakal melangkah ke bulan Ogos, bulan kebangsaan, bulan kemerdekaan. Jangan lupa untuk kita kibarkan jalur gemilang kita, menandakan semangat patriotik kita, menandakan kita cinta pada tanah air kita, Malaysia, bumi yang berdaulat. Dan di sebalik kepelbagaian bangsa, budaya dan juga kepercayaan, kita sebenarnya disatukan oleh satu tanah air, satu identiti dan juga satu cita-cita untuk membina masa depan negara yang lebih maju, aman dan juga sejahtera. Jadi marilah kita bersama-sama menghayati teras hormat dalam Malaysia dengan menghargai setiap perbezaan, memupuk adab dan juga kesantunan dalam pertuturan kita, beretika kita, ketika berinteraksi di media sosial, serta sentiasa mengutamakan semangat perpaduan ya. Dan apabila budaya saling menghormati terus kita perkasakan, perpaduan akan menjadi asas yang mengukuh keharmonian masyarakat dan juga memperkukuh kemajuan Malaysia. Azaz Zin dari Australia yang sedang mendengarkan pada waktu ini, dia kata musim sejuk di sana ya. Rose, kita ada siapa lagi? Rose Ana, Zaila Rose, Cik Ayu Chome, Putri Fiona, Ibu Aya, Rashida, Hazwan, Sang Ruminan Empire, Cik Nana, Mazna, Akido, Rafki, ada Ritz, ada Nur Cahaya, ada Minami ya. Mantap semua. Mael juga ada. Ucup NAC Pro 2 Tinted Luncur Terus GB semua, sambil pasang tinted layan. Pasang tinted betul-betul ya Ucup. Cakap dengan kawan-kawan, jangan ada gelembung-gelembung air tau. Ya, kereta pelanggan kena betul-betul. Mama Azman Boy. Okey, Bunga Larangan, dia kata salam dari Gemas. Sambung lagi Menangis Tapi Bujuk Katil dengan lagu ini pula, lagu daripada ciptaan Akur, lirik oleh Atika. Sonia dengan Luruh Cintaku terus menghiasi ruang udara Nasional FM. Bertemankan pemilik suara ini, Nur Alizai Ali, sampai pukul 6 pagi, menerusi Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: dengan persembahan Ismail Imtani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Reto dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di pantofia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Buli bukan gurauan dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera.

Saya percaya ramai sudah pun terbuai dengan kenangan. Lalu lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Lagu ini dari persembahan kumpulan Exist dengan langkah seiringan. Menutup tirai menangis tapi bujuk katil untuk pertemuan hari ini. 5.04 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi geng-geng berhantu. Selamat pagi pendengar Nasional FM. Walau di mana jauh anda berada, di jam yang terakhir. Sekejap je masa berlalu kan. Ramai yang dah bangun pagi, terutamanya ibu-ibu lah ataupun kaum hawa yang dah bangun pagi, tengah gosok baju sekolah anak, tengah nak buat sarapan pagi untuk anak-anak dan juga suami nak pergi kerja kan. Kejap lagi ibu-ibu akan menjadi penyampai radio di rumah pula. Dia akan jadi penyampai radio untuk anak-anaknya. Dia kejut anak-anak. Biasalah anak-anak kita kan, ada juga yang liar nak bangun pagi. Bangun, bangun. Baik, pagi ni kita terus zahirkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Masih lagi dia diberi nafas di muka buminya Allah ini, untuk kita terus lakukan kebaikan dan juga ibadah yang dituntut olehnya. Jangan risau tentang perjalanan hidup kita. Relak-relak, tenang-tenang. Ada yang bersedih tentang perjalanan hidup. Dan sebenarnya kalau kita lihatkan perjalanan hidup kita ini penuh dengan liku-liku yang perlu kita lalui sebenarnya. Dan insyaAllah bila kita hadapinya dengan penuh keikhlasan, kita percaya bahawa kebahagiaan akan hadir di penghujungnya insyaAllah ya. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat pada subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Selasa 28 Julai 2026, 13 Safar 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu Palu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.58 minit pagi, begitu juga dengan Labuan 5.2 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.29 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat jam 6 pagi nanti. Kuala Terengganu 5.51. Kuantan Pahang 5.55. Kota Baru Kelantan, Johor Bahru, Johor 5.54 minit pagi. Bandarai Melaka 5.59. Seremban 9, Shah Alam Selangor tepat jam 6 pagi. Ipoh Perak 6.1 minit pagi. Johor Bahru Pinang 6.2 minit pagi. Manakala Alustar Kedah dan juga Kangar Polis tepat jam 6 pagi nanti. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jauh anda berada. Raudah juga akan menyusul seperti biasa 5.15 minit pagi. Raudah yang telah pun disediakan oleh pendebitnya Wahidah Mama Yaakob, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Saudara Samsul Debat dengan tajuknya Kenapa Rezeki Tak Berkat Bahagian Yang Terakhir ataupun bahagian yang lima. Mungkin ada yang terlepas Raudah 6.30 minit petang semalam kan. Jadi 5.15 minit pagi ini anda boleh dengarkan Raudah Kenapa Rezeki Tak Berkat. Jadi kita kena tahu kenapa, dari mana datangnya rezeki itu. Selamat pagi untuk anda yang melaporkan diri, yang baru melaporkan diri. Saya dah ada nampak tadi Zura yang melaporkan diri, Ida Khairi juga melaporkan diri dari Gold Sand katanya. Borneo Truckers, mantap Borneo Truckers. Terima kasihlah untuk anda yang tak henti-henti untuk melaporkan diri bersama-sama dengan saya di Facebook, di Instagram dan juga di live TikTok pada waktu ini. Jangan lupa kongsikan semua media sosial Nasional FM. Kongsi, like dan juga follow ya. Lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu nasihat, lagu-lagu yang memberikan kesan dalam jiwa anda. Lagu-lagu yang insyaAllah mudah-mudahan mendamaikan jiwa dengan hashtagnya Belayan Jiwa kan? Kita kena sedar juga bahawa hidup kita adalah sebuah perjalanan, bukan sebuah pertandingan. Jadi oleh itu kita tak perlulah banding-bandingkan perjalanan hidup kita dengan orang lain, kerana setiap orang mempunyai perjalanan hidup yang berbeza-beza. Walaupun tujuan kita sama, iaitu ke syurganya Allah, tetapi dalam perjalanan itu sangat-sangat berbeza antara satu dengan yang lain. Dan hidup ini sebuah perjalanan, bukan sebuah perlumbaan.

Yang pertama, sikit rasa cukup, banyak boleh kongsi. Tanda keberkatan rezeki. Yang kedua, rumah tangga rasa bahagia. Walaupun duduk dekat rumah apartmen seperti ini, ku rasakan luas selagi kau bersama ku, wahai suamiku. Oh, macam tu kaedah dia. Kerasnya takdir, macam tu. Tak apalah. Jadi mana kata, dalam hal ini, rasa bahagia je. Rumah kecil, anak ramai. Tu pun rezeki tu. Anak tidur kat ruang tamu, seorang kat depan bilik air. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beranak dia. Bagi salam, menyawat, beranak lah. Yang seorang tu tak sampai bagi salam, topuk nyamuk, beranak. Oh, dahsyat.

dia makin nasihat ni. Ini suami balik, baru balik, apa soalan kau ni? Dah tentu-tentu kau 5:30, kau 6, dia baru balik. Kau tanya lagi buat apa? Baru balik bang, tak, baru nak pergi, buta. Ha, kan dah dapat. Ha, siapa suruh? Suono tengok abang balik. Suami pula balik romantik. Yang abang hari ni rasa hidup abang tak tenteram. Kenapa? Abang kalau tak tengok wajah isteri abang sehari, hidup abang ni tak ada makna. Abang, oh, nampak? Kau tak nak geli-geli sangat lah. Kau happy ke tak? Kau cakap. Saya tunjuk contoh. Saya kena lakonkan tu biar kau faham situasi dia. Suami balik je, yang nak ambil ni voucher spa muslimah. Ambil. Abang, bila ni? Sabtu ni, pergi. Habis anak kita, anak abang jaga, kau pergi je. Nanti boleh cuci rambut, masaj, pedicure, manicure. Abang, susahkan abang je. Tak susah mana pun, aku booking je, kau bayarlah sendiri. Mengasap menjantan tu kan. Abang tak bayar ke? Dah, abang dah bayar dah. Makasih tau abang, happy. Balik rumah makan bersuap. Ma, lalu barulah isteri tu kan, dia hidangkan suami dia minum air beralas. Baru betul, ini baru namanya adab. Bang jemput minum bang. Ha, tengok macam surau ni, nampak? Cawannya beralas. Walaupun pasangan dia tak kena, tapi bolehlah kan, macam tu kan, janji ada macam tu kan. Jemput minum bang, suami pun ambil. Makasih sama banyak Allahuakbar isteri abang. Tengok macam tu lah, bahagia. Rumah tangga bahagia. Suami ni kadang-kadang satu benda je, nak tengok isteri ni betul-betul baik ke tak baik. Simple je. Suami balik, dia duduk, orang perempuan terus pegang tangan dengan suami dia. Picit, abang okey bang? Abang macam mana? Ada tak macam tu? Lupa lah. Saya nak tanya orang perempuan sini, berapa ramai yang buat macam tu? Kadang-kadang saya tanya orang perempuan sendiri ni, nak mengaku nak orang lelaki kau ada ni, kau nampak? Ha, tengok, tak ada. Ini lagi dia fikir penat dia je kita ni. Ha, tahu. Kau menjawab, tetap menjawab. Aku tahu. Betul, tu sebab orang perempuan senang masuk syurga. Maksudnya apa nak beritahu, orang perempuan senang masuk syurga. Saya sharekan satu video. Ustaz Zaha Idrus tegur pasal isteri main telefon ni. Sedangkan suami dekat sebelah. Komen bawah tu semua marah lelaki. Cuba ambil teguran itu. Memang betul lah ada lelaki yang gila main telefon juga. Jadi sama je lah tu teguran itu. Lelaki ke perempuan ke. Bila pasangan ada, jangan kau sibuk dengan telefon. Saya kalau duduk kat rumah susah lah. Kalau betul pun main game kot. Main game apa? Snake. Ha, tak adalah. Bila ada suami, jangan sibuk dengan telefon aja. Betul saya kak. Ha, lepas tu bila suami buat cerita sesuatu, buat-buat excited. Ya ke bang? Ya Allah, tak sangka ya. Macam tu. Tak, betul. Orang perempuan kena excited. Lepas tu kalau kau dah dengar tu, kalau tak apa-apa kelakar pun kau. Kau cakap, ya Allah kelakar. Betul cerita bang. Macam tu kau jaga hati suami. Betul. Sebab takut lawak dia tu dihargai orang ketiga. You ni funny lah. Mesti isteri you happy hari-hari kan. Wah, lepas tu laki tu pun cakap, kalau ikut cakap you memang lah, tapi hakikatnya tak. You je yang appreciate I. Hati-hati eh. Okay. Yang ketiga, apabila anak-anak berjaya dalam bidang dia masing-masing. Anak-anak belajar bagus, akademik bagus, dalam surau dia duduk diam-diam. Ha. Kan. Orang perempuan dia nampak anak dia berjaya, menitis air mata dia. Kan? Tengok. Ya Allah abang, anak kita dah konvo. Allah. Suami pun cakap, kawal perasaan kau. Ni konvo tadika ni. Kombo tadika mengaung macam tu, menyampah tu kan. Contoh lah, tapi happy tengok anak macam tu kan. Lah dah besar anak kita bang. Yang keempat, suasana tempat

0: kerja, suasana masyarakat, kita senang dengan orang dan orang senang dengan kita, itu juga tanda keberkatan rezeki. Yang kelima, apabila kita mudah nak melaksanakan perintah Allah. Tadi pun saya dah sentuh, dia mudah nak solat, mudah nak mengaji, mudah nak sedekah, mudah nak buat benda baik, itu juga tanda rezeki dia diberkati. Seterusnya, yang keenam, apabila rumah dia seringkali dikunjungi oleh tetamu, ada je orang datang rumah, itu juga tanda keberkatan rezeki. Itu tak termasuk yang tin-tin-tin, itu tak termasuk tu kau yang order, faham? Jadi itu pun tanda keberkatan rezeki. Orang tu datang, kita jamu dia makan dan sebagainya. Dan yang ketujuh, apabila doa kita mudah dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, maka kita ni salah satu rezekinya kita dapat ilmu. Kita dapat ilmu. So kita datang, kita belajar. Cantik teluk, pantainya landai, tambik perahu tepi Kuala. Biarlah buruk kainnya dipakai, asalkan penuh ilmu di dada. Kain songket benang sutera, lilit sebalit buat selempang. Ilmu yang banyak jadi cahaya, walaupun sikit menjadi terang. Kita dapat ilmu-ilmu, mana yang kita faham, kita ambil, kita catatkan, kita amalkan, dan kita sebar panjangkan kepada yang lain. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya nak memetik kan, sebagaimana yang disebutkan, sebaliknya rezeki merupakan ujian kepada Allah, kepada manusia, untuk melihat sejauh mana ketakwaan kita dan penyerahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah SWT, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati melainkan dengan berserah diri. Surah Ali Imran ayat yang ke-102. Jadi kita dalam mencari rezeki yang berkat, cara tak langsung kita sebenarnya menambahkan rezeki dengan meluaskan pengertian rezeki itu sendiri. Kalau seseorang mendapat gaji yang besar tapi tidak merasai kecukupan kerana terlalu banyak perkara yang perlu dibayar dan merasai sentiasa tak cukup, maka itu petanda-petanda rezekinya tidak diberkati. Sedangkan ada sesetengah orang yang berpendapatan rendah, sederhana, tetapi cukup untuk menjara isteri dan anak-anak, mampu membeli rumah, mampu untuk membayar kereta, mampu membiayai pengajian anak hingga ke universiti. Ini adalah petanda rezeki yang berkat sebenarnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, belum sempurna kebajikan seorang mukmin selagi mana dia tidak menginfakkan sebahagian harta yang dicintainya. Mana bila kita bagi tu terasa lah, buat-buat terlebih kosong tu, saya tengok terasa dia macam mana. Besok pagi-pagi dia dah datang jumpa imam, mam minta maaf mam, semalam silap sedekah, minta bagi baki dia. Kan, jangan macam tu ya. Sedekah bagi yang terbaik ya. Jadi tuan-tuan muslimin, rasanya cukup sekadar itu. Bak kata orang, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu terukir dari papan, alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembang kalah menjadi intan. Budak-budak membawa kalah, nak menjolok buah berangan, kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung, hati terkenang mulut menyebut, jasa baik pihak surau An-Nur menjemput hari ini, rasa nak junjung. Jadi itu saja daripada saya. Sungguhnya yang baik datang dari Allah SWT, kurang itu punca kelemahan saya sebagai manusia biasa, pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

lagu dan lirik ciptaan James Gavin, Fahrenheit dengan Kasih Orang Muda, membawa kita ke 5.42 minit pagi, kurang 20 minit lagi untuk saya bersama-sama dengan anda. Dan di National FM pukul 6 pagi, tepat jam 6 pagi nanti, anda akan bertemankan dengan tiga suara pula menerusi National Pagi, 6 pagi hingga 10 pagi. Jadi terus dengarkan National FM walau di mana jua anda berada. Saya tamat tugasan jam 6 pagi. Juga seperti biasa pukul 6 pagi, RTM Negeri akan beroperasi. Semua frekuensi yang saya pinjam, saya kembalikan kepada rakan-rakan saya. Dan rakan-rakan saya telah pun bersiap sedia di konti masing-masing, dengan segmen masing-masing, dengan segmen yang menarik di awal pagi. Jadi terus dengarkan RTM walau di mana jua anda berada. Anda boleh pilih saja nak dengarkan apa saja. Nak dengarkan Johor FM, anda berada di Melaka dengan Melaka FM, anda berada di Kedah, Kedah FM, anda berada di Sabah, Sabah FM, di Sarawak, Sarawak FM, Sibu FM. Stesen daerah pun banyak kan, termasuklah Labuan dan juga Langkawi. Mutiara FM kalau di Pulau Pinang, di kawasan tengah anda boleh dengarkan KL FM, anda boleh dengarkan Selangor FM. Tapi pastikan ianya semuanya adalah produk dari RTM. Sebab kami nak berikan anda maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar saja, serta hiburan yang terbaik. Kena ingat selalu, tanamkan dalam dalam pemikiran anda, dalam diri anda, bahawa hiburan yang terbaik itu bermulanya di RTM. Selamat pagi untuk anda yang nak ke tempat kerja. Berhati-hati di jalan raya, jangan laju-laju, ikut peraturan. Mudah-mudahan selamat sampai ke destinasi anda. Anda nak mencari rezeki, bukan mencari maut. Dan mudah-mudahan rezeki yang kita perolehi hari ini akan mendapat keberkatan Allah SWT. Sikit atau banyak itu belakang katulan tu bukan isunya, tetapi keberkatan itu yang sangat-sangat penting. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni. Peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Maksudnya waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat jam 6 pagi nanti. Dan sebelum kita berpisah, sedikit kata-kata saya tinggalkan untuk anda. Mudah-mudahan kata-kata ini dapat memberikan manfaat untuk kita bersama ya. Kalau kita lihatkan perjalanan kita dalam hidup ini berliku-liku, tapi perjalanan paling jauh yang ditempuh oleh manusia bukanlah perjalanan dari satu tempat ke satu tempat, melainkan perjalanan dari pemikiran kita ke hati kita sendiri. Perjalanan yang menurunkan ego, merendahkan hati, menyediakan ruang ikhlas dan juga kelapangan hati untuk penerimaan. Pemilik suara ini Nun Alif, saya Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

Radio Brescia. Orang FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya pada pagi ini kami bersamamu, demikian pula pada waktu petang, masa-masa hidup dan mati, hanya kepadamu kami bertawakal dan dibangkitkan. Kami berada pada pagi yang mulia ini, ya Allah, sedang kekuasaan tetap bagimu, ya Allah, dan segala puji bagimu, ya Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, pembukaannya, pertolongannya, cahayanya, keberkatannya dan petunjuknya. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, kebaikan yang ada di dalamnya, kebaikan yang ada sebelumnya dan selepasnya. Kami berlindung denganmu daripada keburukan hari ini, keburukan yang terdapat di dalamnya, keburukan yang terdapat sebelumnya dan selepasnya. Ya Allah ya Tuhan kami, telah kami sahut seruanmu, telah kami tunaikan kefarduanmu, dan kami telah bersurai dari solat seperti mana yang engkau perintahkan. Maka kurniakanlah ya Allah rezeki kepada kami dari kurniaanmu. Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Ya Allah, ya Tuhan kami, nikmat yang kami terima pada pagi ini atau yang diterima oleh salah seorang daripada hambamu, ya Allah, maka sumbernya adalah daripadamu semata-mata. Tiada sekutu bagimu. Bagimu segala pujian dan kepadamu kami bersyukur atas semuanya itu, ya Allah. Ya Allah, maha sucimu, ya Allah, dan segala pujian adalah untukmu. Maha sucimu, ya Allah, yang maha agung sebanyak bilangan makhlukmu dan keridaanmu, seberat timbangan arasy-Mu dan sebanyak tinta untuk menulis kalimah-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu dengan rahsia zat-Mu dan zat yang mempunyai rahsia, yang dia adalah engkau dan engkau adalah dia. Kami berlindung dengan cahaya-Mu, ya Allah, cahaya arasy-Mu, ya Allah, dan segala nama-Mu, ya Allah, daripada kejahatan musuh kami dan musuh-Mu, ya Allah. Lindungilah ke atas kami dan keluarga kami dan segala pemberian-Mu dengan perlindungan-Mu, ya Allah, yang maha menghalang, yang melindungi seluruh pelosok langit dan bumi. Allahumma ja'al sabahana sabahal salihin wa masa'ana masa'al salihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebentar tadi telah berkumandangnya azan subuh buat rakan pendengar yang berada di Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Pahang FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh.
1: Radio Malaysia,
0: Pahang FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Khalil bin Muhammad Zahri. Beliau akan membacakan Surah Maryam ayat 1 hingga 45.

سهيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت

Radio Malaysia. Pahang FM. Satu pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah. Pernah diceritakan kepada Nabi SAW tentang seorang wanita yang sangat kuat beribadat, rajin sembahyang malam, kerap berpuasa dan juga banyak bersedekah. Pada pandangan manusia, dia kelihatan seperti seorang ahli ibadah yang kuat imannya. Tapi rupa-rupanya ada satu masalah besar. Lidahnya suka menyakiti jiran tetangganya. Mendengar perkara itu, Nabi SAW pun bersabda, dia adalah ahli neraka. Islam tidak hanya menilai banyaknya ibadat, tetapi turut menilai bagaimana seseorang itu melayan manusia di sekelilingnya. Penat semayang malam kalau lidah masih gemar mengumpat. Penat berpuasa sunat setiap minggu jika hati masih penuh dengan hasad dengki. Penat membaca Al-Quran setiap hari kalau tangan masih suka menzalimi orang lain. Hubungan dengan Allah mesti dah berjalan seiring dengan hubungan sesama manusia. Sebab itulah Nabi SAW pernah bertanya kepada para sahabat, "Tahukah kamu siapakah orang yang muflis?" Para sahabat pun menjawab, "Orang muflis adalah orang dari kalangan kami yang tidak mempunyai wang dan harta." Namun Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya orang yang muflis daripada kalangan umatku ialah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sembahyang, pahala puasa, pahala zakat. Namun dia pernah mencaci orang ini, menuduh orang itu, memakan harta orang lain, menumpahkan darah orang lain, memukul orang lain, lalu diberikan pahala-pahalanya itu kepada mereka. Jika pahalanya habis sebelum semua tuntutan diselesaikan, dosa-dosa mereka dipindahkan kepadanya. Kemudian dia dicampakkan ke dalam neraka." Hadis riwayat Muslim. Inilah muflis yang sebenar. Bukan muflis kerana kehilangan wang. Bukan muflis kerana kehilangan duit. Tetapi muflis kerana kehilangan pahala yang dikumpulkan sepanjang hidupnya. Lebih menyedihkan pahala sembahyangnya, pahala puasanya, pahala sedekah dan haji yang dikumpulkan selama berpuluh tahun akhirnya berpindah kepada orang yang pernah dizaliminya hanya kerana lidah, tangan dan hatinya yang gagal dijaga. Marilah kita terus memperbanyakkan ibadat, tetapi dalam masa yang sama jangan lupa kita membersihkan hati daripada sifat sombong. Bersihkan hati daripada sifat riak, ujub, dengki, dendam, mengumpat, memfitnah dan juga suka menyakiti manusia lain. Kerana pada akhirnya Allah SWT bukan melihat kepada banyaknya sujud kita, tetapi melihat kepada hati yang terus bersujud. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: aktifkan pagi anda bersama Pahang FM sehingga jam 10 pagi. Jantungku berdebar, terasa
1: indahnya. Dapatkan info terkini yang sahih dan hiburan yang terbaik.
0: Hanya di Zone Aktif Pahang FM, satu pilihan.

0: Radio Malaysia Pahang FM. Ikuti sekilas tajuk utama yang menghiasi paparan di dada akhbar tempatan. Eksklusif, padat dan mutakhir dalam
1: Tajuk Utama Akhbar.
2: Okey, Radio Malaysia Pahang FM,
3: satu pilihan.
2: 6.45 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anda yang mungkin baru saja dengarkan kita di Pahang FM, satu pilihan. Baru dan buka siaran Pahang FM, mengambil alih siaran menerusi Nasional FM. Okey,
3: terus dengar Pahang FM selama 18 jam seawal 6 pagi tadi dah kita dah bersiaran, Azaziz, kan? Hinggalah insyaAllah bawa ke pukul 12 tengah malam. Hari ni hari Selasa.
2: Okey,
3: menerusi Zone Aktif 6.10 pagi 28 Julai 2026 bersama dengan 13 Safar 14.48 Hijrah. Apa khabar fizikal anda hari ini? Apa khabar hati anda hari ini?
2: Sihat kehidup, kan? Okey kehidup, kan? Kalau hari-hari sebelum-sebelum ni mungkin menjalani kehidupan dengan penuh kesesakan sedikit, kan? Jadi apapun kita harapkan hari ini dipermudahkan segala urusan anda, tenang-tenang sahaja, eh? Apapun untuk hari ini juga macam biasalah, kalau bersama kami berdua pagi-pagi hari ni kita nak kongsikan antara tajuk utama akhbar. Pertama sekali menerusi berita harian online ni, Tira.
3: Papan tanda harga stesen minyak tepi lebuh raya di Sungai Besi terbakar, Zah. Yang mana kejadian ini berlaku di di tepi lebuh raya utara selatan menghala ke Seremban dekat Sungai Besi. Papan tanda harga di sebuah stesen minyak terbakar dan penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, JBPM Selangor, Ashro Rizal Asbar, telah kongsikan pihaknya menerima panggilan kecemasan pukul 9.57 minit malam sebelum sepasukan anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Seri Kembangan dikejar ke lokasi. Dan ini yang video yang tular jugalah semalam menerusi thread, Azhar. Setibanya jentera di lokasi pada pukul 10.06 minit malam dan mendapati kebakaran membabitkan papan tanda harga sebuah stesen minyak. Dan kebakaran berjaya dikawal pukul 10.22 minit malam sebelum operasi ditamatkan sepenuhnya pada pukul 11 malam. Dan operasi memadam membabitkan 5 anggota bomba dan sebuah jentera fire rescue tender, FRT, dan tiada mangsa dilaporkan dalam kejadian tersebut.
2: Alright. Okey, dan seterusnya dipetik menerusi My Metro. Kedutaan bantu urus jenazah rakyat Malaysia maut ditikam di Korea Selatan. Dan Kementerian Luar mengesahkan seorang warga negara Malaysia meninggal dunia susulan satu insiden di Korea Selatan pada 26 Julai, manakala beberapa rakyat Malaysia yang lain turut terlibat dalam siasatan yang sedang dijalankan oleh pihak berkuasa Korea Selatan. Dan kementerian itu dalam satu kenyataan memaklumkan bahawa Kedutaan Besar Malaysia di Seoul telah berhubung rapat dengan waris terdekat si mati dan pihak berkuasa tempatan yang berkaitan. Jadi kedutaan sedang memberikan bantuan konsular yang diperlukan kepada pihak keluarga, termasuk memudah cara urusan dokumentasi, pengurusan dan penghantaran pulang jenazah ke Malaysia.
3: Apa-apa kita doakan moga dipermudah urusan lah, ya. Baik, kita beralih pula menerusi bernama. Glasgow 2026, Muhammad Ari raih emas ikut jejak bapanya. Jago angkat berat negara, Muhammad Ari Hidayat menambah koleksi pingat emas kontijen negara selepas mengungguli kategori 79 kilogram lelaki di Sukan Commonwealth di Glasgow 2026, dan ini merupakan pingat emas pertama Muhammad Ari di temasya Sukan Commonwealth dan sekaligus memperbaiki pencapaian Perak yang diraih dalam kategori 73 kilogram. Banyak tu, Zah. Pada edisi 2022 di Birmingham.
2: Untuk Sukan Commonwealth Glasgow, baik, seterusnya di sinar harian online, ratusan pelarian Rohingya berhimpun di hadapan UNHCR dipindahkan ke IPK KL. Dan ratusan pelarian Rohingya yang berkampung di hadapan Pejabat Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR di Jalan Bukit Petaling. Pada semalam dipindahkan ke ibu pejabat polis kontingen IPK Kuala Lumpur bagi proses dokumentasi dan pengesahan identiti. Dan Ketua Polis Kuala Lumpur Dato' Fadil Marsus ketika dihubungi bernama mengesahkan pemindahan kesemua warga asing terbabit dilakukan pada Isnin malam.
3: Semalam lah ya. Okay,
2: ya. Dan juga kesemua warga asing itu akan menjalani pemeriksaan identiti sebelum tindakan lanjut diambil oleh pihak berkuasa. Jadi apapun itu untuk berita menerusi Sinar Harian. Mungkin untuk berita lanjutnya anda boleh layari Sinar Harian Online okay, bernama My Metro dan juga Berita Harian Online untuk hari ini. Okay.
3: Dan kejap lagi banyak kita nak kongsi bersama-sama dengan anda selama 4 jam sahaja. Kami berdua teman anda hari ini bersama awal pukul 6 pagi hingga 10 pagi. Dan kejap lagi juga pukul 7 pagi kita akan terbang sekejap lah ke Wisma Berita RTM untuk sama-sama kita dengarkan utama 7 pagi dan hari ini dalam sejarah.
2: Okay, macam biasa kita nak berehat seketika bersama paduan suara ada Najwa Latif dan juga Slick untuk dia terus dengar Pang FM.
3: Satu pilihan.

Laporan Info Seseorang Cikgu Menarik untuk menceriakan lagi hari anda. Hiburan terkini, Kids dan Retro pun ada. Segalanya ada di Pahang FM, satu pilihan.

Lebih 22,000 pengundi awal tunai tanggungjawab hari ini. Tindakan tegas pelarian Rohingya ganggu ketenteraman awam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 7 Pagi.

0: Pilihan Raya Negeri PRN Negeri 9-16, lebih 22,000 anggota keselamatan dan pasangan akan menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi awal hari ini. Ia membabitkan 16,884 anggota tentera dan pasangan serta 5,455 anggota polis dan pasangan. Proses pengundian akan berlangsung di 38 pusat mengundi awal di seluruh negeri yang dibuka serentak pukul 8 pagi. Manakala, waktu penutupan ditetapkan secara berperingkat mengikut lokasi, antaranya Pusat Latihan Asas Tentera Darat Pusasda Port Dickson, Ibu Pejabat Polis Kontijen Negeri 9, Pangkalan Udara Sendayan di Seremban dan Ibu Pejabat Polis Daerah Nilai. Sementara itu, sebanyak 473 daripada 499 permohonan penganjuran ceramah dan aktiviti kempen politik bagi PRN Negeri 9 diluluskan bagi tempoh 18 Julai hingga Ahad lepas. Ketua Polis Negeri 9, Dato' Al-Zafni Ahmad berkata, kesemua program dan aktiviti politik yang diluluskan itu dipantau PDRM bagi memastikan penganjurannya mematuhi undang-undang serta tidak menjejaskan keselamatan dan ketenteraman awam. Beliau berkata, bagi tempoh sama, PDRM Negeri 9 menerima 33 laporan polis dan membuka 14 kertas siasatan berkaitan kesalahan pilihan raya. Bagaimanapun katanya, setakat ini situasi keselamatan dan ketenteraman awam berada pada tahap baik dan terkawal. Dalam perkembangan sama, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mengingatkan semua pihak supaya tidak menyentuh isu 3R sepanjang kempen. Beliau berkata peringatan yang dizahirkan Istana Negeri 9 itu wajar dihormati demi memastikan kempen berlangsung secara harmoni dan berhemah. Menteri Besar Negeri 9 Datuk Seri Aminuddin Harun pula menegaskan sebarang kenyataan yang mengaitkan institusi diraja dengan mana-mana parti politik sebagai perbuatan biadab. Beliau mahu pihak berkuasa mengambil tindakan tegas dan segera terhadap pihak yang mengeluarkan kenyataan berkenaan. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan tiada mana-mana individu akan dilindungi sekiranya didapati bersalah berdasarkan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan tabung haji TH. Menurut beliau, prinsip kerajaan jelas, setiap tindakan perlu berlandaskan proses perundangan dan perlembagaan negara.
1: Kemudian dalam mesyuarat jemaah menteri hari Rabu, kita akan putuskan. Ada laporan, biar orang baca. Siapa, kalau tak salah, pertahankan. Kalau salah, dakwa. Kalau dihukum, masuk penjara, masuk penjara. Itu bukan urusan saya. Sistem kita menetapkan siasat, itu badan siasat. Buat pertuduhan, itu peguam negara. Hukum, para hakim. Itu bukan urusan Perdana Menteri. Tetapi, seorang Perdana Menteri ini amanah, harus jujur menyatakan, mesti bebas ikut proses perlembagaan dan peraturan yang ditetapkan.
0: Mengenai isu etnik Rohingya, Perdana Menteri berkata tiada kompromi terhadap warga asing yang mencetuskan gangguan ketenteraman awam. Tegas beliau, semua pihak perlu mematuhi undang-undang negara. Tidak boleh sewenang-wenangnya menguasai atau menceroboh sesuatu kawasan tanpa kebenaran.
1: Pelarian Rohingya, dia berpangkalan di UNHCR, ganggu lalu lintas itu. Kita kena tegas, negara ini ada peraturan, ada hukum. Dia tak boleh umpamanya memilih untuk ambil mana-mana kawasan bandar. Sebab itu saya dah telah arahkan immigration, polis, bandar raya ambil tindakan tegas. Yang tidak ada permit harus diheret ke immigration. Yang ada itu kita kena bagi amaran. Kalau tidak, tindakan undang-undangkan diambil. Bahawa saya faham dia cuba perlindungan di UNHCR, dia masih masuk kawasan. Sudah tak boleh, tak ada peraturan dalam negara ini.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Semalam, polis memindahkan 126 pelarian Rohingya yang mendirikan kemah di hadapan pejabat UNHCR di Jalan Bukit Petaling, Ibu Negara. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus berkata, kawasan itu adalah lokasi sensitif yang tidak boleh dijadikan penempatan sementara oleh mana-mana individu atau komuniti. Beliau berkata polis bersama Immigration Kuala Lumpur mengambil tindakan memindahkan kesemua pelarian itu ke Ibu Pejabat Polis Kontijen Kuala Lumpur bagi menjalankan proses saringan dan dokumentasi. Dalam perkembangan berkaitan operasi penguatkuasaan terhadap pendatang asing tanpa izin dan warga asing yang melanggar Akta Immigration 1959-63 akan terus diperhebat, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata tindakan penguatkuasaan perlu diteruskan kerana ia melibatkan aspek keselamatan serta kedaulatan negara. Berita seterusnya. Diplomasi diraja antara Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Bahrain, Raja Hamad Isa Al-Khalifa, mencipta detik bersejarah apabila berjaya mengembalikan semula perlombaan Formula 1 F1 ke litar antarabangsa Sepang SIC selepas 9 tahun. Menerusi hantaran di laman Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, kejayaan itu disifatkan sebagai hasil hubungan erat serta kepercayaan tinggi yang terjalin antara Sri Paduka Baginda dan Raja Hamad, sekaligus membawa kepada penganjuran Grand Prix F1 Bahrain di Malaysia. Langkah itu diambil susulan cabaran terhadap kalendar perlombaan F1 akibat konflik di Asia Barat. Perbincangan antara kedua-dua pemimpin kemudian membuka laluan kepada kerjasama strategik melibatkan Malaysia, Bahrain, F1 dan Persekutuan Automobil Antarabangsa FIA, ia sekaligus mengembalikan perlombaan berprestij itu ke Sepang selepas kali terakhir dianjurkan pada 2017. Sementara itu, Petronas menjelaskan bahawa syarikat itu tidak terlibat dalam pengurusan, kawalan atau pengagihan tiket bagi perlombaan F1 Gulf Air Bahrain Grand Prix di Sepang. Syarikat itu hanya memegang hak penamaan Petronas Litar Antarabangsa Sepang SIC. Perlombaan itu dijadual berlangsung pada 2 hingga 4 Oktober ini. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, jaguh angkat berat negara Muhammad Eri Hidayat menambah koleksi pingat emas kontijen negara selepas mengungguli kategori 79 kg lelaki. Ini merupakan pingat emas pertama Muhammad Eri di temasha Sukan Commonwealth. Atlet berusia 26 tahun itu melakukan angkatan keseluruhan 331 kg sekaligus mencipta rekod baharu Sukan Commonwealth. Emas diraih Muhammad Eri merupakan yang ketiga buat kontijen Malaysia selepas Muhammad Anik Kasdan dan Muhammad Azril Bidin masing-masing mengungguli kategori 60 kg dan 65 kg semalam. Kejayaan diraih Muhammad Eri itu amat bermakna apabila beliau mengikut jejak langkah bapanya Hidayat Hamidon yang meraih pingat emas pada Sukan Commonwealth Kuala Lumpur 1998. Hanya 0.133 mata memisahkan atlet gimnastik artistik negara Rachel Yeoh daripada membawa pulang pingat gangsa acara palang bertingkat wanita akhir. Rachel menampikan rutin kemas untuk mengumpul 13.533 mata namun terpaksa akur menamatkan saingan di tempat keempat. Bagaimanapun, Rachel enggan membiarkan kekecewaannya itu di Glasgow menjadi noktah perjuangannya. Sebaliknya, keputusan itu membakar semangatnya untuk meningkatkan nilai kesukaran rutin menjelang Sukan Asia Aichi Nagoya pada September depan. Dalam pada itu, perenang para negara Abdul Halim Muhammad menamatkan saingan di tempat ke-6 acara 100 meter kuat dada SB9 lelaki hari ini. Atlet berasal dari Sabah yang meraih 5 pingat emas pada Sukan Para ASEAN 2025 itu mencatatkan 1 minit 16.41 saat dalam aksi akhir yang berlangsung di Pusat Renang Antarabangsa Tall Cross. Pingat emas dimenangi Bio Matthews dari Australia. Luar negara, Tehran ketika ini tidak mengadakan rundingan secara langsung dengan Washington. Sebaliknya, hanya meneruskan perbincangan dengan Oman berhubung masa depan Selat Hormuz. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghaei berkata, laluan strategi itu masih ditutup dan keadaan di kawasan berkenaan tidak berubah. Terdahulu, Amerika Syarikat dan Iran menghentikan sementara serangan ketenteraan selepas hampir 2 minggu bagi memberi ruang kepada usaha diplomatik meneruskan rundingan damai. Iran bagaimana pun menafikan laporan media yang mendakwa negara itu bersetuju melaksanakan gencatan senjata selama 10 hari. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lebih 22,000 pengundi awal tunai tanggungjawab hari ini. Tindakan tegas pelarian Rohingya ganggu ketenteraman awam. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Teruskan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik dan info-info terkini. Sekalinya ada di Pahang FM, satu pilihan.

0: saya Wira. Teruskan bersama AA di Zon Aktif pukul 6 hingga 10 pagi di Pahang FM, satu pilihan.
1: Pastinya Pahang FM, satu pilihan. Pilihan hati anda, pilihan Pantai Timur, pilihan rakyat Malaysia pastinya ya. Hitam putih takkan padam, negeri Pahang lah pilihan kita.
2: Dan juga untuk jam yang kedua, masih lagi bersama kami berdua AA untuk Zon Aktif hari ini, edisi Selasa 28 Julai 2026, bersama 13 Safaran 14 48 Hijrah. Sekejap je 28 Julai, baru dia rasa baru masuk kan,
1: awal-awal bulan Julai dah. Tiba-tiba dah penghujung lah kita.
2: Jadi mungkin orang kata dah menghampiri, nak kata pertengahan dah, lepas dah. Kan? Jadinya mungkin ada perancangan anda, mungkin ada azam anda yang masih lagi belum tertunai. Mungkin slow-slow lah ya. Boleh capai apa yang anda impikan itu, dengan apa orang kata dipermudahkan segalanya lah ya.
1: Amin.
2: Jadi untuk hari ini juga Tira, kalau 28 Julai hari ini, di mana perlawanan bola sepak piala Hyundai ASEAN 2026.
1: Malaysia bertemu Laos selalu malam ni.
2: Malam ini yang mana akan berlangsung di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras. Bermula pukul 9 malam. Jadi bagi juga anda yang merancang untuk menyaksikan perlawanan antara Malaysia menentang Laos di stadium, pastikan anda peka dengan keadaan cuaca semasa yang dikeluarkan oleh Met Malaysia.
1: Pastinya nanti kan berhujan pula dekat stadium tu nanti. Apa pun sediakan payung sebelum hujan, tetapi kita perlu semarakkan semangat kesukanan kita lah Zah, untuk Harimau Malaya kita. Kita doakan mereka supaya berjaya. Mungkin saya rasa 2-0 nanti. Malaysia 2 Laos 0. Apa pun kita doakan yang terbaik.
2: 1-0 pun Alhamdulillah, kan. Jadi mungkin

0: Harimau Malaya kita berjuang dengan penuh semangat hati dan jiwa demi lancarannya di Jordan. Malaysia lah pastinya dah. Kita dekat sini sentiasa bersama-sama dengan anda, penyokong-penyokong
1: Harimau Malaya. Okey, untuk hari ini juga kita ada rojak lagu. Kalau minggu lepas kita ada lain orang lain cara. Untuk rojak lagu minggu ini, ada clue yang nak kita berikan kepada anda. Jadi dengar dulu, ini lagunya. Ada ujung dah dengar, ada mula-mula dah dengar.
0: Betul, tengah-tengah pun dah dengar. Peka tak peka je, rakan-rakan mendengar kita dah.
1: Betul. Okey, untuk clue yang pertama.
0: Clue yang pertama, Mentera.
1: Okey, jadi dah dapat clue yang pertama itu. Simpan, kumpul. Lepas tu nanti untuk jam yang terakhir nanti, anda boleh telefon kita untuk jawab rojak lagu. Okey?
0: Pastinya.
1: Dan untuk hari ini pukul 7.30 pagi, kita ada terapi jiwa.
0: Dan sebentar saja lagi 7.45 pagi, kita ada Kabar Pahang nak dikongsikan bersama dengan anda.
1: Okey, kita berehat seketika. Ngam tak ngam?
0: Ngam.
1: Terus dengar Pahang FM.
0: Satu pilihan.

0: Nak dengar aura positif dan kekal bermotivasi? Jom kita dengarkan Terapi Jiwa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pada pagi ini, apakah isu, apakah topik yang saya nak bincang adalah tentang stres ataupun tekanan. Di dalam diri kita ini, setiap hari apabila kita bangun tidur sahaja, kita mungkin akan mengalami tekanan sepanjang hari tersebut. Dalam perjalanan ke tempat kerja, di tempat kerja ataupun semasa pulang dari tempat kerja, dan jika ianya terlalu memberi tekanan itu terlalu tinggi, maka ini mungkin akan menjejaskan kesihatan kita, menyebabkan kita kemurungan, kita cepat marah dan emosi kita tidak stabil. Ini sangat-sangat berbahaya kepada diri kita, kepada rakan-rakan di sekeliling kita ataupun kepada keluarga kita sendiri. Jadi, bagaimana kita nak mengatasi tekanan tersebut adalah mungkin kita boleh merujuk kepada pihak-pihak kaunselor di mana mereka mempunyai pegawai-pegawai yang profesional dan berpengalaman yang boleh membantu kita untuk menangani, mengurangkan tekanan tersebut. Jika ia tidak dapat dikawal, tekanan tersebut akan memberikan kesan yang lebih buruk di jangka masa yang lebih lama. Jadi itulah, jangan malu untuk berjumpa dengan pakar-pakar tersebut untuk mendapatkan nasihat, untuk mendapatkan bantuan untuk membantu diri kita sendiri. Jadi itulah tuan-tuan dan puan-puan, apa yang kita nak cakap pada pagi ini adalah untuk pentingnya kita mengawal tekanan. InsyaAllah, kepada semua para pendengar Pahang FM, sehingga itu, Assalamualaikum dan terima kasih.
0: Terapi Jiwa setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.30 pagi diterbit

tahun penantian. Ribuan jam latihan tanpa henti. Semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Klik.

0: Setiap manusia akan melalui liku-liku kehidupan yang sememangnya sangat mencabar. Kadangkala kita mudah mengeluh dengan apa yang terjadi. Tak kiralah betapa mencabarnya kehidupan yang kita lalui, apa kata kita sentiasa berfikiran positif dan lemparkan senyuman tanda sedekah ikhlas dari hati. Pesanan senyum ini ikhlas daripada saya, Asad Mota, hanya di Pahang FM 13.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
2: Dengarkanlah Radio Malaysia, Pahang FM.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا أعننا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر هدانا إلينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا. رب تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل شخائم قلوبنا. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji-pujian bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga ke atas keluarga baginda serta sekalian sahabat-sahabatnya. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah pertolongan kepada kami, dan janganlah Engkau memberi pertolongan kepada orang lain untuk membinasakan kami. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah kemenangan kepada kami, dan janganlah Engkau memberi kemenangan kepada orang lain untuk membinasakan kami. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah daya ikhtiar untuk menyelamatkan kami, dan janganlah Engkau kurniakan daya ikhtiar kepada orang lain untuk membinasakan kami. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah hidayah kepada kami, dan kurniakanlah kemudahan hidayah kepada kami. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah pertolongan kepada kami untuk menentang mereka yang berlaku zalim kepada kami. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang sentiasa bersyukur kepadamu, ya Allah. Sentiasa ingat kepadamu, ya Allah. Sentiasa takut kepadamu, ya Allah. Sentiasa taat kepadamu, ya Allah. Sentiasa kasih mesra kepadamu, ya Allah. Wahai Tuhan kami, terimalah taubat kami, dan bersihkanlah dosa-dosa kami. Wahai Tuhan kami, perkenankanlah doa kami,